0: Percaya dengan ajakan bertemu dengan orang baru dikenal melalui aplikasi online. Jika menemukan indikasi tindak pidana, segera laporkan kepada pihak polisian melalui layanan call center 110. Terima kasih. Demikian tadi Pewarta Enggal, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Huh, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
8: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
9: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
10: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Oi, Makcik Leha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

meniko. Terima kasih banyak. Para kata pamit atas istirahat kalian. Kula budi mewantan adicara warung gaul encak meniko nge Sabtu 13 Juni kalewun melekur. Sugemi dangatakan sesekaran saking prostekan.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat Sabtu 13 Juni 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, program diskon tiket kereta api sebesar 30% untuk masa liburan sekolah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun mencatat sebanyak 5.310 tiket kereta api kelas ekonomi komersial telah dipesan hanya dalam 5 hari sejak penjualan dibuka pada 6 Juni 2026. Program yang merupakan bagian dari stimulus pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tersebut berlaku untuk perjalanan pada periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Tingginya angka pemesanan menunjukkan antusiasme masyarakat memanfaatkan tarif perjalanan yang lebih terjangkau selama musim liburan sekolah. Pelaksana harian Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Lucy Rini Hidayati, mengatakan tingginya penjualan tiket dalam waktu singkat menjadi bukti bahwa kebijakan diskon tersebut sangat diminati masyarakat. Program diskon transportasi ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mendorong mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. KAI menyambut baik kebijakan tersebut dengan menyediakan tarif yang lebih terjangkau bagi pelanggan yang akan melakukan perjalanan selama liburan sekolah. Dan demikian disampaikan Lucy pada Kamis 11 Juni 2026. Kita beralih ke berita yang lain, saudara pendengar. Suasana apel pimpinan di halaman Mapolres Pasuruan pada Rabu 10 Juni 2026 pagi mendadak berubah jadi haru. Sesaat setelah menyampaikan amanatnya, Kapolres Pasuruan AKBP Haryo Agung Cayono tiba-tiba mengumumkan pemberian hadiah umroh ke Tanah Suci kepada salah satu anggotanya yang dinilai memiliki kinerja dan keteladanan yang baik dalam bertugas. Penghargaan istimewa tersebut diberikan kepada Suhari, anggota KPU Pusat Samatta Polres Pasuruan serta anggota Satlantas Polres Pasuruan Bribtu Alfian. Mereka berdua dinilai menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas, disiplin dalam bekerja, rajin beribadah, serta memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan di lingkungan kerja. Penyerahan hadiah umroh dilakukan langsung oleh AKBP Harto di hadapan seluruh peserta apel sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap anggota yang mampu menjaga keseimbangan antara profesionalisme dalam bertugas dan kehidupan spiritual. Penghargaan ini juga diberikan kepada anggota yang dedikasinya sangat baik, baik dalam bekerja maupun beribadah, dan harapannya rekan-rekan lain akan lebih meningkatkan kinerja dan kualitas ibadahnya. Demikian disampaikan AKBP Harto saat memimpin apel. AKBP Harto menambahkan, pemberian hadiah umroh merupakan salah satu bentuk perhatian dan penghargaan kepada personel yang telah menunjukkan pengabdian terbaiknya. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Suhari tampak tidak mampu menyembunyikan rasa harunya saat namanya diumumkan sebagai penerima hadiah umroh. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Makaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam songo.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

Terus kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tasik serangan kalian budeme perokatang pamireng ge wonten adicara warung kaul enjang menika. Perokatang pamireng niki kan sekedap maling impun boten sekedap iya dilungkas arek SD. Wis mulai libur sekolah mekaten nggih. Nah, biasanya awake dhewe dadi wong tua iku kadang bingung ya golek ide, golek ya apa ya carane liburan, kegiatan liburan kanggo anake awake dhewe pas sekolah, pas libur sekolah mekaten nggih perlu katon pamireng. Dadi lek iso ya seru terus pembelajaran mungkin yang aktivitas yang edukatif ngaten ya saged dilakukan wonten griya, wonten luar ruangan nggih. Nangi para kadang pamireng nggih, liburan sekolah sak menika panjenipun kedahe nggih dados wektu ingkang nyenengaken nggih, produktif nggih, bermanfaat kagem tumbuh kembang putra-putri kita sedaya. Ananging kata tiyang sepah justru kebingungan nggih. Niki matos cara ya apa aktivitas gawe anak ya dhewe liburan sekolah yang enggak hanya sekedar apa ya membuat mereka sibuk tetapi juga bisa melatih kreativitas dan juga kemandirian mekaten. Nah, anak-anak memang pada dasarnya ini memiliki energi besar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi karena itu ya liburan adalah momen yang tepat untuk mencari nopo nggih pengalaman. Terus pengalaman enggal ngaten nggih wonten griya utawi wonten alam terbuka mekaten. Nggih, utawi wonten tempat bermain mekaten para kadang pamireng. Mungkin iki budhe saged bagi kagem panjenengan nggih beberapa kegiatan atau utawi aktivitas ingkang saged kita sukakaken kagem putra-putri kita sedaya. Contohnya kayak membuat karya mekaten kita terus liburan sekolah sak menika ugi dados waktu engkang tepat damel ngasah kreativitas lan imajinasi yugo-yugo kita, yugo putra-putri kita ngaten nggih. Nah niki saged ngajak mereka niki nggih untuk membuat sesuatu, membuat mainan mungkin dari bahan bekas seperti robot utawa kardus ngaten nggih, bunga lan kertas warna utawi hiasan dinding dan untuk kamar mereka sendiri. Selain melatih ketelitian nggih, koordinasi dan juga ketelitian dan koordinasi tangan sak menika, para kadang pamireng aktivitas sak menika ugi ngajaraken yukoni kita sedaya tentang pentingnya menggunakan kembali bahan bekas secara kreatif. Nggih, wonten pundi-pundi tetap stay tune wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda Riko make ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu 13 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Lapas Kelas 2B Blitar melalui program pemasyarakatan peduli. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Lapas Blitar bergotong royong merenovasi rumah milik warga kurang mampu di Kelurahan Turi, Kota Blitar. Kegiatan sosial ini melibatkan seluruh pegawai lapas Blitar bersama warga sekitar dan berbagai pekerjaan dilakukan secara bersama-sama mulai dari pengecatan rumah hingga pemasangan pagar untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan hunian penerima manfaat. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, turun langsung memimpin proses renovasi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran permasyarakatan. Maksud kami pemasyarakatan di tengah masyarakat sekaligus supaya memperkuat hubungan baik antara lapas dan lingkungan sekitar. Ia menegaskan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan di dalam lapas, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi bagi masyarakat luas. Program renovasi rumah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal warga penerima manfaat, sekaligus menumbuhkan manfaat kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini, Lapas Blitar menunjukkan bahwa semangat pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan dampak positif dan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 12.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Saya hadap sini, hai. Ya, ini pegang apa tuh?
4: Hengminton sama penpoli.
5: Alhamdulillah, waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
6: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
7: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
8: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, yang paling kami syukuri ya, salah satu siswa kami atas nama Epi itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: Salah satu siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Aku yang nyanyi. Teman-teman semua di sebenarkan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan dengan musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari yaitu Ibu Sari.
2: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton dan voli yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda dan tingkat nasional di Jakarta.
3: Lari, badminton, sama main voli, udah di Atta, Tanjung Selor, Samarinda, dan Omi, umat-umat.
0: Kehadiran Rohil, Nilam, dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
4: Alhamdulillah sangat luar biasa Bu ya, sebelum anak saya masuk ke sini jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari perkotaan Bu. Ada tadinya udah sekolah sini justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SLB yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu antara Mamolo sama Binusan itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sini jam 12 tuh nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin ndak tahan karena kelamaan itu sampai mabuk.

kaum disabilitas. Tak bermaksud mengeluh, kami mensyukuri anugerah yang diberikan. Walau kami tahu kami berbeda, mata kami tak mampu menatap indahnya dunia, telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada, mulut kami tak mampu menyerukan namamu, langkah kami tak mampu goyahkan dunia, dan kami aneh berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan, karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu

lakukan semua ini karena Tuhan lebih tahu untuk apa kami dijadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun.

0: sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi penting banget kan. Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Halo sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Pak Dwi Yusanto, Wilujeng Enjang, Bu Riatin, Bu Sri Utami, Pak Widi, Bu Widi, matur sumanuan suanget gih kawigatosane panjenengan. Tase midanget akan sesekaran saking pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Wontena di coro warung gaul, warek ora warek, sing penting mombol. Ini siapa ya?

Prosekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Perokadang pamirang pelanggan setia warung kaul nggih sakmenika sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa. Pancinipun budime pamit undur diri nggih wonten adicara encang menika warung kaul lan punten pundi-pundi salajengipun tasih kathah nggih adicara wonten catur laras engkang mangke jam 12 wonten dongeng anak nggih. Semanuwun sanget nggih para kadang pamirang budi pamit undur diri, salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Selamat pagi adik-adik, gimana punya kabar? Semoga selalu sehat, selalu ceria dan tentunya tetap semangat. Oke, seperti biasa di setiap hari Sabtu Anda bisa menyimak sajian dongeng anak. Kali ini saya Haji Santoso dan Kak Haji gak sendirian. Nah, sudah ada teman-teman kalian yang akan menghibur adik-adik di rumah di kesempatan hari ini. Ada siapa ya? Oke, kita sapa deh. Halo, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Wih, rame banget nih ya. Oke, di sore hari, kok sore sih, masih pagi nih ya. Di pagi hari ini Kak Haji gak sendirian, ada tiga teman kalian nih adik-adik yang punya hobi bercerita atau mendongeng. Kayaknya udah gak asing lagi nih ya. Oke, ada Kak Devi. Gimana kabar nih Kak Devi?
2: Baik dong Kak Aji. Gimana nih ya, sahabat-sahabat yang ada di rumah?
0: Semoga sehat semua ya. Terus ya, itu temannya siapa tuh yang dibawa itu?
3: Aku, Lili.
0: Ah, Lili. Gimana kabarnya Lili?
3: Aduh, malu.
0: Hah? Oh, kabarnya malu. Adakah kabar malu? Kayaknya kabar itu sehat, baik. Masa kabar malu?
3: Iya, aku malu sama teman-teman di rumah. Soalnya udah gak sabar.
0: Oke, udah gak sabar untuk bercerita ya.
3: Iya.
0: Oke, di sebelahnya Kak Devi ada Agnes.
4: Halo semuanya.
0: Halo, Agnes juga membawa temannya nih. Siapa namanya nih? Si Kuncir 2 nih.
4: Kok namaku Kuncir 2? Orang namaku Nala itu loh.
0: Oh, Nala. Aku kan lihat rambutnya. Rambutnya dikuncir 2 ya kan. Sehat ya Agnes ya sama
4: sehat.
0: Nala. Alhamdulillah. Terus ada juga ini si kecil si mungil ya. Ada Queen, benar?
5: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Queen?
5: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat semua ya. Udah siap untuk bercerita di hari ini?
5: Siap dong.
0: Oke deh. Ini kayaknya kita mau menuju ke liburan panjang ya.
2: Betul iya, Kak Aji. Malah Devi udah libur ini.
4: Hah, beneran Kak?
2: Iya.
0: Enak banget, udah libur.
2: Iya, udah hampir 1 mingguan lebih lah.
0: Oke, enak banget ya. Kalau Queen sama Agnes udah libur belum?
4: Belum.
0: Oh, Agnes sudah. Agnes
4: ke Bali.
0: Agnesnya belum. Queen sudah?
5: Sudah.
0: Jadi beda-beda ya, gak sama ya. Oke deh, semoga liburannya menyenangkan. Oke, kali ini yang ingin bercerita lebih dahulu siapa nih? Ayo.
4: Aku.
0: Oke deh, Agnes dulu. Mau cerita tentang apa?
4: Fabel. Profi, ini fabelnya itu tentang Beo dan Saudagar Kikir.
0: Beo dan Saudagar Kikil sate.
4: Kikir, oh, kikir.
2: Kok kikil sih Kak Aji?
0: Aku belum makan. Oke deh, yuk kita simak sebuah cerita yang disampaikan oleh adik Agnes dengan judulnya Beo dan si Saudagar Kikir. Silakan.
4: Suatu pagi di sudut Pulau Nias.
6: Selamat pagi Putri Cantik.
4: Sapa Beo. Putri menggeliat.
6: Selamat pagi Beo.
4: Saut Putri. Putri dan Beo sudah lama bersahabat.
6: Hah? Beo dan Putri bersahabat? Gimana caranya?
4: Agnes lanjutin dulu ya Nala. Dulu Putri menemukan Beo terluka di depan pintu rumahnya. Putri pun merawat Beo hingga sembuh. Saat itu Putri dikejutkan oleh suara Beo yang lantang. Sejak itulah Putri mengajari Beo berbicara. Sekarang Beo sudah pandai bicara. Namun yang paling sering diucapkan adalah pujian pada Putri.
6: Putri yang cantik, Putri yang baik hati, Putri yang penyayang.
4: Demikian sanjungan Beo setiap hari. Suatu ketika, ucapan seorang saudagar melewati rumah Putri. Dia mendengar ucapan Beo. Dia pun jadi ingin memiliki Beo.
7: Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan memamerkannya di teras agar dia bisa memujiku di hadapan orang-orang yang lewat.
4: Saudagar amat senang membayangkan itu. Saudagar lalu mendatangi putri. Tentu saja putri tak mau menyerahkan Beo kesayangannya. Namun saudagar tak kekurangan akal. Dia menunggu sampai putri pergi ke kebun. Saat Beo sendirian, hap! Saudagar menanggap Beo dan langsung membawanya kabur. Betapa sedihnya hati Beo. Apalagi saudagar mengurungnya di dalam sangkar. Saudagar juga jarang memberinya makan. Beo berubah menjadi pendiam.
7: Hei, mengapa kamu tak bicara? Ayo ucapkan. Saudagar kaya, saudagar hebat, dan saudagar baik hati.
4: Melihat Beo diam saja, saudagar jadi marah.
7: Awas ya, aku tidak akan memberimu makan dan minum.
4: Ancamannya. Saudagar benar-benar melaksanakannya ucapan itu. Di teras, Beo dapat melihat perlakuan saudagar pada orang-orang yang bekerja padanya. Saudagar memang orang paling kaya di desa. Dia punya kebun dan ladang yang sangat luas. Namun saudagar memberikan upah yang kecil. Saudagar juga tak memberi waktu istirahat yang cukup. Saudagar juga merendahkan mereka. Dia pikir tak ada yang setara dengannya. Lama-kelamaan, Beo tak kuat. Rasa lapar dan haus membuatnya lemah. Namun, dia tak mau menyerah begitu saja.
7: Ha, kamu lapar kan? Kuberi makan, sedikit saja. Kalau kamu mau bicara, akan kutambahi.
4: Saudagar menyodorkan beberapa biji kacang.
6: Saudagar,
4: teriak Beo. Saudagar amat senang. Dia lalu menyodorkan lagi sedikit kacang.
7: Ayo bilang saudagar kaya, saudagar hebat, pintarnya.
4: Mendengarkan suara Beo, orang-orang pun datang mendekat. Hidung saudagar kembang kempis.
7: Ini Beo hebat, dia bisa bicara tentang diriku.
4: Semua orang terperanjat, wajah saudagar memerah. Dia amat marah pada Beo, karena Beo berkata,
6: saudagar pelit, saudagar kikir.
4: Orang-orang meninggalkan saudagar.
6: Kami sudah tak kuat bekerja denganmu.
4: Saudagar amat marah. Dia membuka pintu kandang Beo dan mengusirnya keluar.
7: Pergi kau, tidak ada gunanya aku memelihara kamu. Bukannya memuji, malah menghina.
4: Beo tersenyum lebar. Dia buru-buru mengepakkan sayapnya. Meski tubuhnya terasa lemah, tapi dia bersemangat. Dia terbang kembali menemui putri sahabatnya.
2: Hap! Beo!
6: Putri yang cantik, putri yang baik hati.
4: Tahu gak teman-teman? Burung Beo Nias memiliki nama lain, Crassula robusta, dan termasuk dalam famili Turnidae. Beo Nias tidak hanya pintar menirukan ucapan-ucapan manusia. Dia juga bisa menirukan bunyi-bunyi lain. Mereka membuat sarang di pohon yang tinggi dengan cara melubangi batangnya. Ukuran telurnya 26 sampai 37 mm dan akan menetas setelah dierami sekitar 3 minggu. Terima kasih.
0: Itu tadi ceritanya tentang Burung beo dan saudagar.
2: Wah, kikir. Iya. Kikirnya kurang Kak Aji.
0: Oh, saudagar kikir ya.
2: Iya.
0: Kikir itu pelit ya?
2: Iya, betul.
0: Kikir pelit apalagi? Kata lainnya.
2: Kikir pelit.
0: Medit.
2: Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Medit.
0: Kalau orang Jawa bilangnya medit. Nah, kita harusnya tidak boleh pelit ya kan, jadi orang itu baik hati ya, karena nanti kita akan dapat banyak teman. Kayak tadi kan saudagarnya kan akhirnya rugi ya. Karyawannya atau orang-orang yang bekerja dengan dia akhirnya kan enggak mau.
4: Iya, soalnya dia enggak ngasih waktu istirahat yang cukup.
0: Nah, benar. Terus masa mau dikerjain sendiri? Kan enggak mungkin ya kan?
3: Iya Kaci, ujung-ujungnya egois.
0: Ah, egois, benar banget. Nah, oke, itu tadi itu dari cerita rakyat ya kayaknya ya. Dari mana itu? Dari
4: Fabel 37 provinsi. Ini itu dari cerita Sumatera Utara.
0: Dari Sumatera Utara. Nah, ini buktinya bahwa kita punya banyak cerita rakyat, cerita lokal. Wah, keren banget. Oke. Itu tadi cerita pertama nih adik-adik ya. Sekarang yang kedua siapa nih?
2: Queen maukah?
5: Boleh.
0: Oke, mau cerita apa nih Queen?
5: Asal usul Coban Rondo.
0: Asal usul Coban Rondo. Udah main ke sana belum?
5: Belum pernah.
0: Ya, kan deket. Kan masih di Malang aja, di Batu ya?
2: Iya, di Batu.
0: Kabupaten Malang.
2: Bagus banget Kak Aji di sana.
0: Oh, pernah ke sana?
2: Iya, pernah.
0: Kak Aji ke sana tahun berapa? Ya udah lama, udah 10 tahun lalu.
2: 10 tahun lalu.
0: Dan oke deh, langsung aja ya kita dengarkan ini cerita rakyat asal usul Coban Rondo. Silakan Adik Queen.
5: Asal usul Coban Rondo. Dewi Anjarwati berdiri di depan cermin sambil mengenakan kerudung putih perenda pemberian suaminya. Rambut yang biasanya terurai panjang, kali ini tertutup kerudung. Hanya beberapa helai rambut di dahi yang terlihat bergoyang diterpa angin.
3: Tidak bisakah kamu tunda keinginanmu, nak?
5: Tanya Ibu Dewi Anjarwati sambil memasukkan nasi ke dalam rantang. Kepulan nasi dikibas-kibaskannya dengan caping agar uapnya hilang. Dewi Anjarwati menoleh, lalu berjalan mendekati ibunya. Kedua tangannya meraih tangan ibunya.
3: Maafkan saya, Ibu. Kali ini saya dan Kang Mas harus berangkat menuju Gunung Anjasmara. Kata Kang Mas, jalan menuju Gunung Anjasmara agak terjal.
5: Ibu Dewi Anjarwati menghela nafas. Berat baginya meninggalkan anak semata wayangnya. Meskipun ia tahu kepergian anaknya ditemani oleh suaminya Raden Baron Kusumo, orang sakti dari Gunung Anjasmara. Namun, ia khawatir hal buruk akan menimpa anaknya. Mengingat usia pernikahannya baru 8 atau 35 hari.
3: Baiklah, kalau memang keinginanmu tidak bisa ditunda, Ibu dan Bapak merestuimu. Hati-hati di jalan.
5: Nasihat Ibu Dewi Anjarwati. Dewi Anjarwati tersenyum, lantas memeluk ibunya.
3: Matur nuwun, Ibu, ucapnya lirih.
5: Setelah mendapatkan restu kedua orang tuanya, Dewi Anjarwati bersama suaminya berangkat menuju Gunung Anjasmara. Untuk sampai tujuan, keduanya harus menuruni Gunung Kawi, menyeberangi pulau, dan melewati perkampungan di sebelah timur Jawa. Jika tidak ada aral melintang, perjalanan tersebut bisa ditempuh dalam waktu 5 hari. Setengah hari telah mereka lewati. Karena baru pertama kali melakukan perjalanan jauh, Dewi Anjarwati tampak kelelahan. Kerudung yang dikenakannya tampak basah. Keringat di dahinya meleleh hingga melintasi pipi. Melihat istrinya kelelahan, Raden Baron Kusumo memutuskan untuk beristirahat sejenak.
6: Kang Parjo, sampean ikut saya mencari air. Yang lainnya silahkan tunggu di sini. Tolong jaga istri saya baik-baik.
5: Pesan Raden Baron Kusumo kepada rombongan punakawan yang menyertainya. Seusai pamit pada Dewi Anjarwati, Raden Baron Kusumo bersama Parjo kemudian menuju sumber air. Dari tempat mereka berhenti, memang sudah terdengar suara gemuruh air. Tidak lama, keduanya sampai di sumber air yang dimaksud. Dan ternyata, suara gemuruh tersebut adalah suara coban atau air terjun. Lelah dan dahaga seketika sirna saat keduanya melihat coban langsung dari dekat. Setelah puas menikmati pemandangan di sekitar coban, Raden Baron Kusumo mengajak Parjo kembali ke tempat semula. Keduanya menenteng kendi penuh air. 20 langkah dari tempat rombongan beristirahat, Raden Baron Kusumo melihat laki-laki tak dikenal mengganggu istrinya. Para punakawan berusaha menghalangi. Namun, lelaki bertubuh kekar tersebut terlihat memaksa. Merasa istrinya diganggu oleh orang lain, Raden Baron Kusumo bergegas mendekat.
6: "Hei, Kisanak! Menjauhlah! Berani-beraninya sampean mendekati istriku!"
5: Teriak Raden Baron Kusumo. Laki-laki tak dikenal itu kaget mendengar suara lantang Raden Baron Kusumo. Tak lama kemudian, ia tertawa.
6: Siapa sampean anak muda? Tak kenalkah sampean dengan Joko Lelono?
5: Ucapnya keras sambil menepuk dada. Raden Baron Kusumo jengkel melihat senyuman di wajah Joko Lelono.
6: "Jangan dekat-dekat dengan istriku, atau sampean akan tahu akibatnya,"
5: hardik Raden Baron Kusumo. Merasa dirinya ditantang, Joko Lelono langsung mendaratkan pukulan ke arah Raden Baron Kusumo. Hampir saja serangan mendadak itu terkena bahu Raden Baron Kusumo jika tak gesit menghindar.
6: "Sampean mengajak tanding rupanya. Ayo, saya siap meladeni,"
5: ucap Raden Baron Kusumo dengan nada geram.
8: "Kang Mas, jangan! Tak ada gunanya meladeni orang sepertinya,"
5: teriak Dewi Anjarwati cemas mendengar suaminya hendak berkelahi dengan Joko Lelono. Raden Baron Kusumo tidak menanggapi istrinya. Baginya, perseteruan ini menyangkut harga dirinya sebagai seorang suami.
6: "Parjo! Bawa istriku dan punakawan yang lain ke tempat aman,"
5: perintah Raden Baron Kusumo.
6: "Kuselesaikan dulu urusan ini."
5: Kaki Dewi Anjarwati seketika lemas. Ia tidak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada suaminya. Namun, keputusan itu harus ia hargai. Ia pun pergi bersama para punakawan sesuai perintah suaminya. Di sekitar coban, Dewi Anjarwati duduk di atas batu besar. Air matanya tak henti menetes. Sesenggukan, ia menangisi suaminya yang baru memperistrinya 35 hari yang lalu. Seandainya aku menuruti nasihat bapak dan ibu, kejadian seperti ini tidak akan terjadi, sesalnya dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi. Hanya doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa dilakukan. Dewi Anjarwati pun komat-kamit merapal doa demi keselamatan suaminya. Sedih dan lelah yang mendera membuat Dewi Anjarwati jatuh tertidur di atas batu. Dewi Anjarwati terbangun saat pagi menjelang. Melalui Parjo, ia dikabari bahwa suaminya telah gugur. Tidak ada yang menang dalam perkelahian itu. Joko Lelono pun dikabarkan telah mati. Sejak saat itu, Dewi Anjarwati menjadi seorang janda. Air terjun tempat persembunyian Dewi Anjarwati saat ini dikenal dengan sebutan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda. Coban Rondo saat ini menjadi tempat wisata menari yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih.
0: Oke, keren banget. Iya benar. Coban Rondo ada di Kabupaten Malang ya kan.
2: Betul.
0: Dan kalau ke sana kayaknya aksesnya juga gampang ya Devi ya?
2: Cukup gampang sih Kak Aji. Iya.
0: Dari Batu terus saja ke arah mana itu? Ke arah ke barat ya? Ke arah Kediri.
2: Pujon.
0: Di Pujon. Pujon. Benar. Terus ada patung sapi kan?
2: Iya kayaknya.
0: Katanya pernah ke situ.
2: Pernah Kak Aji, tapi aku tidur sepanjang perjalanan.
0: Enaknya. Itu pada pertigaan patung sapi masuk ke kiri di situ ya. Kak Aji walaupun udah lama, tapi pernah apa masih ingat sih ya. Dan kayaknya bagus banget emang. Airnya juga jernih, adem.
2: Iya betul.
0: Keren pokoknya deh. Dan di Batu atau di Kabupaten Malang, coban itu banyak sekali.
2: Betul, dekatnya rumahnya Devi itu ada coban putri.
0: Hah? Berarti cuma cewek yang boleh masuk?
2: Enggak, namanya coban putri.
0: Berarti yang putra cuma tunggu di parkiran ya?
2: Enggak dong.
0: Enggak boleh.
2: Enggak, namanya doang.
0: Oh, namanya doang.
2: Iya. Yeah.
0: Sama coban rondo berarti yang boleh masuk yang janda ya. Ya.
2: Aji.
0: Ya karena semua apa namanya nama itu pasti ada asal usulnya, ada
2: betul.
0: Ceritanya seperti yang disampaikan oleh Queen tadi ya kan.
2: Iya.
0: Nah apa nih pesan moral dari dongeng tadi, ada yang tahu?
3: Kita harus mematuhi kehendak orang tua, nah, jangan suka membantah.
0: Nah karena ya, tadi kan sama ibunya ya.
2: Iya betul.
0: Tidak boleh untuk keluar dulu.
2: Betul.
0: Tapi tetap dilanggar.
2: Akhirnya gugur deh.
0: Akhirnya ada sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Nah kalau kita dinasehati sama orang tua, kita harus nurut ya kan. Kita harus patuh. Karena kenapa? Orang tua pasti memberikan nasihat itu kan yang terbaik ya kan.
2: Iya
0: nggak
2: Kak Aji.
0: Mungkin orang tua ingin anaknya celaka. Pasti ingin anaknya baik. Oke, keren ini ceritanya ya. Asal-usul Coban Rondo. Ini salah satu cerita rakyat yang ada di Malang. Dan Malang banyak sebenarnya cerita asal-usul atau cerita rakyat dongeng dari Malang Raya. Bukan cuma kota Malang tapi Malang Raya. Oke, dua cerita nih adik-adik sudah disampaikan oleh dua pendongeng cilik kita. Sekarang gongnya, tapi kita dengerin satu lagu dulu deh. Jangan kemana-mana, masih di Dongeng Anak RRI Malang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya.

0: di kesempatan pagi hari ini di sajian dongeng anak. Sudah dua dongeng.
1: Betul.
0: Dua cerita. Iya. Yang dua-duanya adalah cerita dari daerah ya kan?
1: Iya.
0: Nah, sekarang gongnya. Waduh. Gong.
1: Tapi ini ceritanya tentang bahasa Inggris, Kak Aji.
0: Ih, bahasa Inggris. Gak apa-apa, tapi ada bahasa Indonesianya enggak?
1: Ada. Ada. Obrolan sama Lili. Oh. Ayo.
0: Lili pinter bahasa Inggris?
1: Iya, dikit-dikit.
0: Keren. Kalau bahasa Inggrisnya pagi apa?
1: Good morning. Nah,
0: kalau sarapan?
1: Breakfast.
0: Oke, kalau makan siang?
1: Lunch. Nah,
0: udah belum?
1: Belum, kan ini masih pagi.
0: Sama. Oke. Apa nih judulnya?
1: Judulnya The Magic Paintbrush.
0: The magic itu apa? Ajaib.
1: Ajaib.
0: Ya. Terus?
1: Kuas ajaib.
0: Oke, kuas ajaib. Wah, keren ceritanya nih. Penasaran? Yuk kita simak bareng-bareng sebuah cerita yang disampaikan oleh Kak Devi. Silakan.
1: Halo sahabat penjelajah dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di Tutup Layar Buka Imajinasi bersama Kak Devi di sini dan tentunya ada sahabat kecil kita Lili.
2: Halo teman-teman pendengar RRI. Annyeonghaseyo. Good morning. Good afternoon. Good awal lagi Kak.
1: Good night-nya belum. Oh iya.
2: Good night. Udah.
1: Oke.
0: Okay. Good looking.
1: Good looking berarti gak dipandang dong. Oke. Wah, semangat banget ya kedengarannya dari Lili. Dan kebetulan hari ini kita akan menuju ke sebuah desa kuno yang penuh dengan keajaiban sihir lukisan.
2: Hah? Sihir lukisan, Kak? Maksudnya lukisannya bisa gerak kayak di film-film fantasi ya?
1: Jauh dong Lili dari itu. Cerita bahasa Inggris kita hari ini ya Lili adalah tentang The Magic Paintbrush atau kuas ajaib. Apapun yang digambar dengan kuas ini akan langsung melompat keluar dari dunia nyata.
2: Wow, keren banget. Kalau gitu sahabat belajar di rumah, yuk open your ears dan open your imagination. Kita berangkat sekarang.
1: Once upon a time, there was a poor young boy named Leo. He loved to draw, but he was too poor to buy a paintbrush. He only used wooden sticks to draw on the sand. And one night, as Leo was drawing under the night sky, a bright shooting star crossed the sky. Suddenly, a golden paintbrush fell from the sky and landed right in front of him. On the golden handle, there were glowing letters. Leo read the magic words loudly.
3: Wow! Look at this brush! It says, use me to help the poor, but never use me for greed. What does it mean?
1: Leo decided to try the brush. He drew a big fat cow and the sand. Suddenly, bling! The drawing turned into the real cow.
2: Wow, amazing! Sawinya jadi beneran hidup dan bunyi. Oh, ya kak.
1: Loh, kok gitu sih Lili suaranya? Kita lanjutin dulu ya.
3: Oh, you don't have any food? Let me draw a big bowl of rice. Zip, zip, zoom! Here is your food. You need to water your farm? Let me draw a river. Here is the water.
1: Everyone loved Leo, but news about the magic paint.

0: toothbrush reached the ears of the greedy king who lived in the messy castle. The king was very bossy and wanted all the gold in the world.
1: "Goats, bring that boy to me right now. I want the magic brush. I want to be rich king."
0: The guards captured Leo and brought him to the place. The king looked at Leo arrogantly.
1: "Boy, listen to me. Take this brush and draw me a mountain of gold. Do it now, or I will punish you."
0: But Leo remembered the magic rule: never use it for greed. Leo knew he had to be clever to face this bossy king. So Leo smiled and agreed.
1: "Alright, Majesty, I will draw a mountain of gold for you. But first, let me draw a big blue ocean."
0: Leo painted a massive ocean. The castle floor turned into a beautiful sea. Then far in the middle of the sea, Leo drew a giant mountain made of solid gold.
1: "Gold! Beautiful gold! But Leo, how do I get there? It's too far. I can't swim."
2: "Don't worry, King. I will draw a big strong ship for you."
0: The king and all his guards jumped into the ship. They sailed into the middle of the ocean. The king shouted,
1: "Faster! Faster! I want the gold!"
0: But Leo decided it was time to give the king a lesson.
2: "You want to go faster? Okay, let me draw a big one."
0: Leo drew big waves. Then he drew a massive storm.
1: Boom!
0: Thunder! The wind blew harder and harder.
1: "No! Stop it, Leo! Stop! The storm is too big! My ship is sinking! Help me! No!"
0: But Leo did not stop. The giant wave crashed into the ship, and the greedy king was swept away to a desert island far. The king was gone, and his gold couldn't help him there. Leo returned to his village safely. He lived happily and continued to use the magic paintbrush to help the poor people for the rest of his life.
3: Menegangkan banget ya, Lili, pertualangan Leo menggagalkan rencana raja yang tamak tadi ya.
4: Iya sih kak, seru banget. Lili tadi suka banget kesakian kelasnya jatuh dari ras dari sintang. Keren. Terus ya, rajanya rasa itu cok huruf rasa sih. Makanya suraka.
3: Benar sekali. Nah, ya. Nah Lili, dari pertualangan seru tentang kuas ajaib Leo tadi, pesan moral apa nih yang bisa kita bagikan ke sahabat penjelajah di rumah?
4: Teman-teman, pelajaran penting hari ini adalah kindness brings joy but greed brings destruction. Kebaikan hati itu selalu membawa kebahagiaan, sedangkan sifat serakah atau tamak itu pasti bakal bikin kita rugi sendiri.
5: Ya, benar. Memang ya kita kalau apa ya memikirkan diri sendiri, egois, tamak, aduh kita enggak akan punya teman.
3: Betul.
5: Akan dijauhin sama teman-teman, ya kan?
3: Iya.
5: Dan pasti enggak enak deh kalau kita sendirian.
3: Iya, ya kan? Apalagi kan kita manusia itu kan
5: makhluk sosial ya.
3: Iya, kan? Makhluk sosial.
5: Nah, Agnes sama Queen suka banyak teman apa enggak? Ayo.
6: Suka dong.
5: Berarti kan kita harus baik sama teman.
3: Betul.
5: Kita apa harus apa lagi?
4: Kita juga nggak boleh tamak.
5: Oke, tamak itu apa sih?
4: Serakah.
5: Ah, nggak boleh serakah, benar ya kan? Dan kalau misalkan kita punya sesuatu, kita harus
4: berusaha.
5: Berusaha dengan apa? Dengan jujur ya kan?
4: Betul.
5: Jangan berusaha dengan
4: curang.
5: Curang. Nah, kalau berusaha dengan curang, waduh, itu nggak baik ya kan?
3: Selain itu juga nggak ada kepuasan sendiri gitu loh Kak Aji. Ah. Jadinya kayak tinggal ah ini nanti aku buat curang ini aja deh gini gitu.
5: Bener, oke wah keren ya. Nah adik-adik dongeng atau apa ya bercerita ini bisa dipelajari loh dari kecil.
3: Betul. Jadi
5: seperti teman-teman kalian, Agnes kelas berapa?
6: Kelas 3 SD.
5: Kelas 3 SD. Queen?
7: Kelas
5: 3
7: SD.
5: Kelas 3 SD.
3: Ah lucunya kelas 3 semua.
4: Iya seumuran sama aku.
5: Kamu bukannya kelas 16?
4: Hah? Udah mulus? Tidak ya, aku rasa kelihatan tua sih Kak Aji.
5: Enggak sih, enggak kelihatan tua. Kamu kelihatan mungil ya kan?
4: Iya, soalnya aku baby face.
5: Waduh, baby face. Nah, Agnes sama mulai ke umur berapa nih belajar bercerita?
6: Dari TK. TK itu umur 5 lah.
5: Oh 5 tahun ya kan. Yang melajari siapa yang apa ngasih pelajaran pertama?
6: Mama.
5: Cerita mama. Dongeng atau cerita apa yang diajarkan waktu itu dulu?
6: Waktu dulu itu kan jadi ada cerita Alkitab. Diikutin sama guru agamanya Agnes. Mama kan Pak, mama bilang yakin nih bisa sama gurunya. Gurunya bisa. Ternyata gak nyangka bisa sampai di sini.
5: Oke. Sekarang ya.
3: Iya betul keren banget sih.
5: Yeah. Kalau Queen?
3: Ya.
7: Belajar mulai dari TK.
5: TK juga. Wih keren. Yang melajari siapa?
7: Mama.
5: Mama juga. Terus apa nih dongeng atau cerita pertama kali yang diajarkan?
7: Aku Pildacil pertama.
5: Oh Pildacil, wah keren ya. Pasti cerita tentang agama keagamaan.
3: Iya.
5: Kalau Devi mulai umur berapa Dev?
3: Kalau aku dari kecil masih orok sih.
5: Jadi ibaratnya dongeng ya.
3: Iya betul. Jadi awalnya lain, itu awalnya itu Devi itu awal suka dongeng itu kalau nggak di kalau sebelum tidur itu kalau Devi nggak ada yang kayak ngoceh atau nyanyi atau entah dongeng gitu.
5: Devi sendiri atau
3: mama.
5: Oh, gitu.
3: Iya kalau nggak dongeng atau nyanyi gitu Devi nggak bakal bisa tidur itu. Jadinya harus ada kayak pendengar lah ibaratnya atau nggak itu juga di kayak puterin dongeng anak bahasa Indonesia di YouTube.
5: Okay.
3: Itu kan awalnya. Terus waktu kelas 3 SD itu di sekolah SD-nya Devi itu setiap Selasa itu ada disuruh kayak perwakilan kelas itu suruh nampilin kayak duta literasi lah ininya, duta literasi. Di situ Devi
5: aja? Ada dongeng biasanya ya.
3: Terus. Iya, disuruh dongeng, ada puisi juga. Iya dan lain-lain gitu kan. Nah, Devi tuh awalnya kan kayak takut gitu kan. Oh, masa Devi lagi? Soalnya dari ketua kelas itu Devi terus gitu kan. Akhirnya sama gurunya itu disuruh Devi gitu kan. Waktu hari Selasa Devi masih ingat banget itu masih kayak belepotan. Itu cerita Timun Mas. Namanya Bok Rondo.
5: Iya benar Timun Mas ya. Okay.
3: Iya.
5: Memang apa ya pada waktu kita kalau Kak Aji dulu itu nggak pernah mendongeng, cuman suka mendengarkan.
3: Oh.
5: Dulu zaman dulu mungkin Devi apa namanya
3: belum lahir.
5: Ya jelas lah, ya. Maksudnya pernah tahu kaset pita enggak?
3: Kaset pita. Yang kayak kotak gitu kan?
5: Ya, yang kotak. Iya,
3: tahu.
5: Kalau sekarang kan ada YouTube,
3: ya, betul.
5: Ada video gampang. Dulu itu Kak Aji kalau misalkan apa namanya jalan-jalan ke pasar itu minta dibeliin kaset cerita anak.
3: Oh iya. Nah. Dulu di rumahnya kakek Devi ada.
5: Gitu ya.
3: Iya.
5: Pasti cerita apa diputer nih, diputer, didengerin, terus membayangkan. Tapi untuk menampilkan Kak Aji nggak berani waktu itu.
3: Kenapa Kak?
5: Ya nggak pede aja gitu, cuman apa belajar untuk oh berimajinasi itu dari sandiwara radio.
3: Oh nah, oke.
5: Dulu itu ada oh banyak sandiwara radio, ada Sahur Sepuh, ada tahu tahu Mak Lampir enggak?
3: Oh, tahu tahu Mak Lampir.
5: Mak Lampir itu dulu dari radio.
3: Oh.
5: Jadi dengerin tuh takut, tapi pengen dengerin.
3: Iya sih, dulu di radionya kakek itu ada kan radio besar gitu. Devi tuh paling takut itu yang bagian Susana.
5: Oke.
3: Itu iya, yang enggak salah tanah kuburan apa gitu.
5: Jadi istilahnya apa ya? Imajinasi kita terbawa gitu.
3: Betul.
5: Kan. Padahal kan enggak lihat nih, kalau video kan kita lihat nih.
3: Iya.
5: Bentuknya. Tapi kalau cerita radio atau cerita yang dibawakan seperti adik-adik, kita membayangkan.
3: Betul.
5: Oh, tadi Agnes bercerita tentang beo. Oh, pasti teman-teman bayangin burung beo ya kan? Burung beo nggak mungkin lah, ada belalainya pasti kan, pasti ada sayapnya.
3: Betul.
5: Burung beo seperti ini. Saudagar yang kikir, kira-kira orangnya seperti apa ya? Bayanginnya seperti apa, ayo?
3: Pasti gendut. Ya kan?
5: Ya, ya bukan? Ya, imajinasi seperti itu ya.
3: Iya,
5: kan?
3: Imajinasi Devi.
5: Padahal semuanya orang gendut itu kikir ya kan? Banyak makan mungkin.
3: Iya, terus sukanya gitu. Pasti kumisnya itu tebel. Pasti menjuntai gini.
5: Nah, itu pasti bayangan imajinasi pendengar, adik-adik di rumah pasti membayanginnya kan.
3: Betul.
5: Itulah kenapa tadi Devi kan mengatakan tutup layar,
3: buka imajinasi. Karena di zaman Gen Z sama Alpha ini ya Kak Aji, itu pasti kebanyakan udah mulai main game.
5: Betul.
3: Udah kayak sulit banget dengerin cerita. Nah, di radio RRI, Radio Republik Indonesia ini, kita bertiga pada hari ini ingin membawakan cerita dari tutup layar buka imajinasi. Nah,
5: tutup layar itu
3: layar handphone.
5: Layar handphone, tutup layar televisi mungkin.
3: Betul.
5: Tutup
3: elektronik.
5: Mata juga bisa.
3: Oke.
5: Okay. Nah, tutup mata, terus buka imajinasi kita, membayangkan. Karena imajinasi itu adalah panggung yang sangat luas.
3: Betul.
5: Kak Devi, Queen, sama Agnes itu bisa berimajinasi menjadi apa aja.
3: Betul, iya, dan kan? Imajinasi ini bisa jadi kekuatan kita.
5: Benar, benar banget. Nah, dan apa dengan belajar mendongeng pasti adik-adik suka membaca. Ini berarti apa manfaat di balik manfaat dari mendongeng ini kita akan suka membaca.
3: Betul.
5: Dan nanti apa ya kosakata pembendaharaan kosakata kita lebih banyak.
3: Betul Kak Aji, jadinya kalau seumpama ada tulisan gitu yang kita nggak ngerti, oh aku pernah baca nih di sini gitu.
5: Benar, karena itu tadi bahasa Indonesia banyak sekali.
3: Betul.
5: Dan kalau mungkin masih SD ya pembendaharaannya masih terbatas, tapi dengan kita adik-adik suka membaca akhirnya tahu. Kalau nggak tahu pasti tanya.
3: Betul, tanya.
5: Apa sih mah artinya, pasti gitu ya. Ya dan akhirnya tahu karena banyak kali kata-kata atau iya kata-kata dalam bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa asing juga. Dan banyak yang belum diajarkan di usia dini. Tapi
3: betul.
5: Di cerita kadang-kadang ada. Padahal sebenarnya untuk cerita anak-anak harusnya kata-katanya yang sederhana ya.
3: Iya
5: kan? Cuman kadang-kadang sulit.
3: Iya Kak Aji. Tapi di zaman teknologi ini ya Kak Aji, kita iya. Bisa memanfaatkan namanya Google ya.
5: Iya benar.
3: Betul.
5: Kita harus tahu apa yang kita baca kita.
3: Betul.
5: Sebelum kita sampaikan pasti Queen, Agnes, sebelum menyampaikan pasti tahu ini ceritanya seperti ini.
3: Iya dong.
5: Ini alurnya seperti ini, pasti Iman memahami akhirnya
3: yeah.
5: Ya kan.
3: Nah,
5: dari situ berarti apa ya, IQ. IQ itu apa yo?
6: Kepintaran.
3: Nah, iya kepintaran.
5: Otak kita diasah untuk berpikir supaya apa ya?
3: Ini arahnya kemana?
5: Arahnya gitu. Yang benarnya seperti apa?
3: Iya. Yeah.
5: Jangan sampai nanti alurnya salah nih. Kan? Apalagi kalau cerita rakyat ya, kalau cerita rakyat pasti kan alurnya sudah kita pahami. Kalau cerita bikin sendiri, nah kita keliru pun nggak ada yang tahu kadang-kadang ya kan?
3: Iya betul. Karena harusnya
5: kebalik nggak apa-apa, kadang nggak ada yang tahu.
3: Iya, dan itu tetap nyambung aja loh Kak Aji terkadang.
5: Kita balikin lagi nyambung lagi. Tapi kalau cerita rakyat itu banyak orang yang sudah mengetahuinya dan alurnya memang harus tepat. Kalau kata-kata bisa diolah, bukan percakapan bisa diolah, tapi
3: iya.
5: Alurnya. Cerita rakyat terus apa namanya legenda, nah itu memang harus tepat.
3: Betul.
5: Oke, keren banget nih adik-adik di rumah ya kan, gak terasa udah jam 11, gak terasa sudah 1 jam kita menemani adik-adik di rumah. Dan semoga adik-adik juga makin suka membaca, makin suka bercerita. Karena itu tadi, dengan kita membaca, kita akan membuka
4: imajinasi,
5: panggung imajinasi kita.
4: Betul.
5: Kita akan bisa menjadi apa saja yang kita ingin.
4: Betul.
5: Oke, akhirnya saya Kaji bersama
3: Devi dan Lili,
4: Agnes dan Nala, oke,
5: dan juga
3: Queen.
5: Pamit untuk diri, ketemu lagi insya Allah minggu depan di acara Dongeng Anak. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dadah.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
5: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik regete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih,

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alah, mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
3: Oke, siap, Bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
6: Loh,
3: kok sawah?
6: Loh,
3: kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Yuk, Jerry.

0: Anjasmoro arimami masmirahku lao warto dasih mutan wurung layon.
1: Kamu Fah.
2: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
2: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
2: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
2: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
2: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
2: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
2: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar.
0: Pun kakang pamit palastro.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah jam 1 siang nih. Udah saatnya kita buat interaksi gitu ya. Atau ngobrol-ngobrol santai aja, mau salam-salam juga boleh. Ya, pokoknya kita ngobrol santai aja lah di siang ini. Tapi ngomongin apa sih? Nah, itu dia yang penting. Kali ini di siang hari ini kita bakal ngomongin soal balik ke zaman dahulu nih ya, Bang Po ya. Nostalgia. Jadi kalau di zaman sekarang itu kan semua udah serba digital ya Bang Po ya. Apalagi handphone, semua orang kayaknya punya gitu ya yang namanya handphone dan juga smartphone gitu. Tapi kalau ngomongin soal zaman dulu, handphone kemudian alat elektronik komunikasi jarak jauh dan sebagainya itu kayaknya masih jarang banget buat dipakai. Itu biasanya adanya pun telepon rumah atau telepon yang konvensional tuh, itu cuman orang-orang yang tertentu aja yang punya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu lebih mengandalkan di surat gitu. Nah, buat Abang Po nih ya, kalau boleh balik ke zaman dulu dan mengingat-ingat atau nostalgia ya, kira-kira Abang Po punya pengalaman berkesan apa nih tentang surat-menyurat? Apakah Abang Po pernah menyatakan perasaan kepada si dia dengan surat? Atau punya pengalaman surat apa nih yang menarik mungkin dari kerjaan atau dari suatu yang formal gitu ya, yang berkesan banget buat Abang Po? Boleh deh langsung diceritain aja di mari di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya.

0: Kerang adalah hewan air bertubuh lunak atau disebut sebagai moluska. Semua kerang-kerangan memiliki cangkang yang biasanya dimanfaatkan untuk hiasan. Tapi bagi warga desa Nunusaku di Danau Batui, Maluku, cangkang kerang dibuat alat musik loh. Namanya tahuri. Tahuri terbuat dari kerang berbentuk trompet yang dilubangi untuk tempat meniupnya. Semakin besar ukuran kerang, maka nada yang dihasilkan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin kecil ukuran kerang, suara yang dihasilkan semakin nyaring. Pada zaman dahulu kala, tahuri digunakan untuk memanggil warga agar berkumpul di balai pertemuan yang dalam bahasa setempat disebut baliu. Saat raja akan dilantik, tahuri dibunyikan untuk memanggil warga untuk menyaksikan pelantikan sang raja. Jumlah tiupan tahuri memiliki makna sendiri. Seperti satu kali tiupan tahuri menandakan ada warga yang meninggal dunia.
1: Mengkeluarkan dari Nunusaku, dari Danau Batui, mata rumah ini, ya, dengan kulit dia nih. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit biat ini berbunyi, bertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit biat. Ya, mau bikin adat di bawa beringin, dulu belum ada Baleu. Bawa beringin saya waktu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana itu dulu Baleu tuh di bawa beringin, itu berketemu Baleu.
0: Ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesenian tahuri sendiri diketahui mulai berkembang sekitar tahun 1958 dengan menggabungkan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya.
1: Tahuri ini waktu tahun 64, sesudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Pelanyong di bawah asuhan Bapak Lutumahina, baru bisa bicara tahu kata ini kulit bian ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusia, mau naik Manusia, keton sempat tidur di dalam liang kulit bian.
0: Hingga kini tahuri dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tari cakalele. Dalam mengiringi tarian tahuri menurut peneliti dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, Weldemina Patinama, biasanya akan dimainkan bersama dengan alat musik khas Maluku lainnya seperti suling dan gendang dalam bentuk orkestra. Peniup trompet tahuri terdiri dari anak-anak dan remaja. Tahuri menjadi energi yang tak terlupakan dan terus dihadirkan untuk menambah semangat bagi siapapun.
2: Sebenarnya kemuka tuh antua cuma bilang alat musik dari kulit dia, tapi antua kaseram. Di seram itu kalau orang panggil orang tuh kan dengan kulit dia tuh yang tahuri. Nah, di situ antua kembali ke Ambon, nah antua kasih nama antua punya grup musik ini musik tahuri, ya, yang lebih banyak dengan yang kulit dia itu. Ya, antua kasih nama musik sanggar itu tahuri. Yang beta pun tahu di Maluku cuma satu saja punya yang ada di tempat. Ada memang dia punya musik-musik pengiringnya, dia ada punya tifa, ada suling, itu melengkapi di tahuri itu. Yang ada juga sekarang ini tambah dengan rumba, jukulele, Hawaiian ini itu kombinasi. Ah, kalau ini kan Hawaiian ini kan sebenarnya dari luar kan, ini dibeli. Nah, kalau rumba ini dorong bikin sendiri.
0: Juga dikenal di beberapa kawasan seperti di Kabupaten Biak, Papua. Sama seperti di Maluku, Papua, tahuri juga digunakan sebagai alat bantu untuk memanggil penduduk dan sesekali digunakan untuk mengiringi tari-tarian. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin surat menyurat ya Bang Po ya, banyak pasti di antara kita ya yang punya kenangan-kenangan manis gitu ya mengenai surat menyurat ini. Nah ini dia, langsung join nih. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo, selamat sore Kakung Jo.
1: Halo Bang Noel, selamat sore.
0: Iya.
1: Di sini cuaca panas Bang.
0: Panas ya.
1: Ungkep.
0: Di sini agak mendung-mendung manja nih. Mungkin agak
1: betul,
0: beda
1: bang.
0: Gitu.
1: Manja lagi Bang, mendung-mendung nakal.
0: Mendung-mendung nakal ya. Iya. Kabarnya gimana nih Kakung Jo ya?
1: Ya.
0: Kabarnya gimana ini siang ini?
1: Ya, alhamdulillah Bang, enggak mendingan badan ini.
0: Agak
1: makanya
0: dari
1: tadi kan dari tadi dengerin radio aja Bang, enggak nonton TV, males.
0: Iya, pantengin Promat aja dah pokoknya.
1: Betul. Nonton TV ternyata Bang kalau ada acara yang tertentu yang disenengin.
0: Benar. Oke, Kakung, ini kita lagi bahas soal surat menyurat nih. Kakung mungkin punya nih beberapa pengalaman dulu. Mungkin dapat surat dari si dia atau mungkin dapat surat apa nih pengalaman Kakung?
1: Kalau pengalaman dulu, sejarah dulu Bang, itu sebelum musim surat musim ini Bang, telegram.
0: Telegram?
1: Iya, telegram dulu. Itu ada tahun 70-an lah ya. Terus menjelang 80-an tuh telegram lama-lama juga kehilangan gitu. Itu telegram itu gak sebarang orang Bang, kalau dapat ini kata kita saudara ada yang mengasih kabar lewat telegram. Bukan lewat surat, lewat telegram itu semacam apa ya, elektro juga jembatan, semacam sandi-sandi lah ya.
0: Kayak pakai sandi morse gitu atau gimana?
1: Iya lebih kurang segitulah. Pakai titik-titik begitu Bang.
0: Oh.
1: Ya karena memang kalau bukan yang ahlinya gak bisa baca, makanya kan kalau yang bersangkutan dapat informasi diundang ini Bang ke Promtel. Dulu programnya Promtel,
0: perusahaan
1: telekomunikasi.
0: Ya, oke. Jadi emang bentuknya kayak fax gitu ya mungkin ya.
1: Iya, betul, faksimile betul Bang.
0: Oh, iya. Jadi perkembangannya Telegram nih nanti ke fax gitu ya, lebih canggihnya ya, ibaratnya.
1: Mungkin sekarang bukan masuk ke ini Bang, ke Instagram gila ya. Semacam
0: iya benar-benar. Oke.
1: Okay. Nah, kemudian ini Bang, di awal 80-an, waktu itu kan aku coba kirim surat ke Jawa kan. Kesannya kan keluarga yang di Kalimantan ini kesannya udah terputus hubungan sama yang keluarga Jawa Bang.
0: Oke.
1: Jadi jarang kirim apa? Ya, sering jarang berbagi informasi gitu.
0: Jarang so, kirim kabar.
1: Iya, yang Jawa enggak tahu alamatnya di Kalimantan, begitu yang Kalimantan gitu loh. Jadi aja kebaten obor kan begitu. Banyak pas waktu itu kebetulan aku punya teman, punya teman ya agak orang mendingan lah ya, punya. Kemudian tak tolong, mas saya bilang itu kan, coba tolong kayak saya punya surat untuk keluarga saya di Jawa kan, di Cilacap kan. Ngasal aja Bang.
0: Ngasal.
1: Tapi sama teman saya kan, dalam mata gasa yang penting namanya ini di Cilacap gitu aja kan, nggak ada kecamatan, nggak ada ini itu, nggak ada kan.
0: Tapi nyampe itu.
1: Yang penting ngasal. Alhamdulillah Bang, ini mereka pakai perangko ini, perangko khusus.
0: Itu
1: dulu kan tergantung perangko tuh Bang, tergantung perangko ya, karena harga perangko kan beda-beda tuh Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada yang sekian. Nah, makanya harga perangko itu menentukan berapa lama ini surat sampai ke tujuan kan begitu.
0: Jadi untungnya alhamdulillah nyampe ke orangnya gitu ya, walaupun nah, tanpa alamat Bang, pasti ya.
1: Makanya Bang. Iya, maka yang Jawa ini nangis-nangis Bang, ya Allah alhamdulillah katanya udah puluhan tahun nggak pernah ketemu kabar gimana kan begitu. Itu tadi kan nyampe.
0: Iya.
1: Itu makai pagi ini makai perangko itu Bang, yang coklat gitu loh.
0: Itu ya ajaibnya surat zaman dulu tuh nggak ada alamat pasti tapi ya nyampe aja gitu.
1: Iya, makanya yang penting ini Bang, kode pos jelas.
0: Iya.
1: Lagi waktu itu Bang, aku menggunakan ini apa perangko dinas gitu loh Bang. Jadi kan yang maklum lah ya, perangko dinas perangko biasa kan beda perlakuannya Bang.
0: Beda pasti. Mungkin diusahain juga nih sama Pak Posnya, nanya-nanyain ke daerah sana namanya ini mana nih.
1: Iya. Biasanya kan di anak amat
0: benar.
1: Jadi akhirnya bapak sama ibu sempat berkunjung ke Jawa kan begitu Bang. Masya Allah senangnya.
0: Iya.
1: Udah puluhan tahun Bang. Ya namanya saya mikir surat ke sini enggak bisa, sini enggak bisa gitu loh. Kalau ngandelin perangko-perangko biasa kayaknya sulit banget.
0: Sulit gitu. Pasti nyampainya lama, belum tentu nyampe juga gitu kan.
1: ada juga kan. Iya, itu bulan-bulan udah jadi baru nyampe kan begitu.
0: Jadi gitu ya. Pertemuan apa komunikasi akhirnya setelah sekian lama tuh melalui surat ya.
1: Iya Bang, bahkan sangat dikesan banget Bang akhirnya dari saat itu kami lancar ke Masjid Surat, kemudian Bapak sama Mama juga sempat berkunjungan Jawa sana kan begitu.
0: Alhamdulillah. Sebenarnya kan begitu. Tapi sampai kan, sekarang masih komunikasi itu, kan ya sama keluarga di Jawa.
1: Sekarang ini jadi persoalan Bang, setelah orang tua nggak ada, Abang udah nggak ada, yang lainnya sudah nggak ada, tinggal kami-kami ini yang muda kan ibaratnya kan. Nah, sekarang kan alat komunikasi semakin canggih Bang, menggunakan WA segala macamnya itu. Iya benar. Sekarang justru semakin sulit Bang.
0: Kenapa gitu semakin sulit?
1: Lagi nih kadang-kadang ya maklum lah ya, yang di sana dihubungin kadang-kadang nggak kena Bang itu loh.
0: Oh iya ya, mungkin lagi punya kesibukan apa mungkin ya, kan udah lama banget juga gak ketemu, lagi sibuk ya. Mungkin ya, ini nomor itu siapa itu nih?
1: Ya enggak juga. Kami sering komunikasi, sering pecian juga kok. Sering pecian.
0: Oke deh.
1: Ya itu misalnya gini, kalau memang ganti nomor Mbak Yobo ya,
0: ngasih tahu ya.
1: Nah, ini enggak ada. Masa kan kami kan lebaran, kan enggak terami Bang.
0: Iya, benar ya, kan? Benar. Iya, Kakum nih ada salam-salam nih dari Bu Yati sama Pak Mukimin. Bang Noel, salamin Bang, buat Kakung Jo sama Uti gitu katanya.
1: Oh nggih, suwon Pak Mangin Kubiyati. Iki Uti di tengah-tengah ngandap nih ningali TikTok atuh.
0: Ningali TikTok.
1: Ini nggih. Ngakut mulu ya TikTok tuh aku. Dari tadi acara Bang Wan tadi terus nyetel dia pokoknya
0: kan. Iya, siap. Iya Uti. Sehat ya Uti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Oke, siap. Kakung Jo, mau senggol-senggol siapa aja nih?
1: Kangen nih banget masa senggol-senggolan. Begini, pokoknya buat yang pendengar, insya Allah ya yang Agung Senggol lagi ngedengerin, terutama buat Aki Yadi ya, Aki Yadi, Mang Mono, terus Pak Endang, kemudian Pak Babang juga, Bu Yati, Pak Mungkimin, beliau berdua ini, pokoknya pendengar setiap Pro 4 pokoknya.
0: Pasti, iya.
1: Bang Haris juga, Bang Haris sama Mbak Siti juga, Bang Ali Topa, Bu Dindi, Bu Umi tadi ya, kita kesenggol juga. Bu Ani, Bu Ani cepat tembuh, Bu Ani cepat on air.
0: Amin, amin.
1: Kemudian Bang, ini bersama Bu Tami ya, di Lemo Depok. Siti Jembatan Besi, kemudian ini siapa namanya, Teh Epi di Ciomas ya.
0: Iya.
1: Kemudian buat yang lainnya Bu Wigati juga mudah-mudahan beliau mendengarkan ya.
0: Iya.
1: Kemudian Bu yang lain bagus saja Bang, bagi-bagi waktu Bang. Siap. Ini sini kayaknya Pak Mungkin Bu Tamin, Pak Mungkin sama Bu Yati naik kayaknya ini.
0: Iya pasti dong, selalu Pak Mungkin sama Bu Yati setia banget pokoknya tiap kita on air masuk gitu.
1: Masalah gini Bang, penyiar idola masalahnya Bang.
0: Waduh, buset. Kita mah penyiar kemarin sore.
1: Yo enggak banyak kemarin sorenya Bang. Masih bercakap lucu. Ini kesenangan hati lo Bang.
0: Siap, terima kasih matur nuwun pokoknya dah.
1: Siap.
0: Oke. Siap. Matur nuwun Kakung Jo Uti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi Kakung Jo di Kalimantan Tengah ya. Berikutnya udah ngantri nih ada Ibu Tami di Limo Depok nih, tadi yang udah disenggol-senggol sama Kakung Jo langsung naik. Iya, selamat siang Bu Tami. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya nih Bu Tami?
3: Alhamdulillah. Mendung-mendung cantik nih.
0: Mendung-mendung cantik, sama juga di sini mendungnya mendung ganteng nih. Iya Bu Tami, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau tadi Kakung Jo itu salah satu momen yang berkesan tuh ketika mengirim surat ke keluarga yang ada di Jawa dan akhirnya sampai gitu. Kalau Bu Tami sendiri ada nggak pengalaman surat menyurat gitu?
3: Enggak sih, soalnya teman deket-deket. Kalau pernah surat-suratan juga waktu masih sekolah dulu, pakai kertas suratnya tuh yang ada gambarnya itu
0: Bang. Oh iya, kertas yang warna-warni, iya, ada gambarnya lucu-lucu gitu
3: iya,
0: ya.
3: Tuker-tukeran sama teman gitu.
0: Jadi itu ke teman aja atau teman spesial nih?
3: Teman aja.
0: Oh, teman aja. Kirain ada yang spesialnya.
3: Oke. Okay. Spesial mah enggak pakai prangko, deket.
0: Langsung ya, nyampaikan langsung gitu ya, enggak usah malu-malu pakai surat-suratan, langsung ngobrol gitu.
3: Iya.
0: Oke, okay, siap Bu Tami. Mau salam-salam buat siapa nih?
3: Yo, terima kasih Kak Kungjo, Uti, tadi udah disalamin.
0: Iya.
3: Yang tadi pagi naik juga udah nyalam-nyalamin, terima kasih. Bu Ani, Bu Umi,
0: iya.
3: Bet, Bang Dani juga sehat-sehat selalu semuanya. Semuanya
0: aja deh, semuanya aja ya. Oke, iya, sih. Siap buat pendengar semua, iya, supaya sehat. Amin, amin, amin, amin. Oke, iya. Deh. Terima kasih Bu Tami.
3: Selamat juga sampai tuntas.
0: Siap, terima kasih. Amin, amin, amin buat Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu juga buat Bu Tami ya. Dan buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung ya di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Tapi tahan dulu bentar ya, kita lagu dulu deh ya. Udah 10 menit nih tadi kita ngobrol-ngobrol, jadi kita lagu dulu bentar.

0: Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas, Bang. Promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan, Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya, Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin, Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kata telat dikit.
2: Suara Budaya Jakarta.

0: Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal surat menyurat Abang Po ya, kita nostalgia bentar gitu. Ada kenangan apa sih di zaman dulu? Nah, sudah terhubung sama kita nih di line telepon. Iya, mati dia. Oke deh, buat Abang Po yang mau bergabung langsung aja di telepon melalui WhatsApp ataupun telepon biasa ya. Dan sambil menunggu kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya, dari Ibu Yanti Airin di Cisarua Bogor ya. Siang Bang, dulu pernah punya pengalaman ngirimin surat beberapa kali untuk acara ketemu idola di TV, dan sampai sekarang gak ada jawabannya. Selain itu, waktu zaman sekolah dulu kita suka sama seorang, buat nyatainya kita pasti kasih surat ke orang tersebut. Nah itu dia ya, kenangan-kenangan manis, lucu, kalau diinget-inget tuh suka merinding sendiri ya. Iya, terima kasih Bu Yanti Airin di Cisarua Bogor. Dan udah terhubung nih salah satu yang udah disenggol-senggol tadi sama Kakung ya. Ada Ibu Yati dan Pak Mukimin di Surakarta. Halo Ibu Bu Yati dan Pak Mukimin.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mukimin, Bu Yati. Gimana kabarnya hari ini? Iya.
1: Sehat Bang
0: Noe. Alhamdulillah, Ayu juga sehat nih di sini. Udah ya, makan juga tadi, makan siang.
1: Wah, makan siang Bang Noe. Pakai apa itu? Pakai rendang?
0: Enggak dong. Susah nemuin rendang di sini. Kita kan enggak bisa jauh-jauh ya keluarnya ya.
2: Iya, jadi dekat aja.
0: Yang dekat-dekat aja. Iya, pakai orek tempe sama telur tuh tadi. Lumayan lah buat ganjel ya.
1: Ingat waktu di Jakarta itu makan orek tempe sama oseng kangkung itu sudah enak kali
0: banget. Bener, apalagi kalau lapar banget ya, belum sarapan langsung makan siang gitu.
2: Lapar enak. Iya.
1: Kalau lapar itu kalau bahasa Semarang sama Jepara itu pakai sambal korek aja udah enak sekali.
0: Bener, pokoknya yang penting kalau kita mah yang penting ada sambel gitu, apalagi sambelnya langsung dari cobek gitu ya.
1: Iya.
0: Benar. Oke. Okay. Ya, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati sendiri, zaman dulu sebelum ada HP, sebelum ada mungkin teknologi yang seperti sekarang ya, itu biasanya untuk berkomunikasi jarak jauh ya, gimana tuh Bu Yati,
2: Pak Mukimin? Sudah nyurat menyurat pakai perangko itu dulu sebelum ada HP.
0: Pakai perangko ya berarti ya.
2: Pakai perangko.
0: Itu biasanya ngirimnya untuk surat formal atau untuk surat ke teman aja?
2: Ya teman, ya kadang-kadang ada surat di itu pemerintahan ada dulu.
1: Kalau saya dulu itu gini Bang Noel, kirim surat ke orang tua gitu kan. Saya kan dulu kan sekolahnya kan di Surakarta, terus ke Jepara itu. Misalnya misalnya sangu saya udah habis gitu kan, minta sama orang tua itu mungkin menyuratnya itu awal bulan, nanti akhir bulan baru dibalas Bang Noel.
0: Keburu uang sakunya habis ya, duluan ya Bu Yati ya.
1: Iya.
2: Dulu kan di kelurahan, kalau di kampung kan di kelurahan, nanti yang ngantar nanti berangkat kelurahan.
0: Oh, berarti nitip dulu di kelurahan kumpulin, baru nanti dari kelurahan nganter ke kantor pos gitu ya.
1: Iya.
2: Kumpulin mulai buat 5 atau 6 itu baru di
0: kirim
2: sampaikan.
1: Nah, saya dulu tuh kalau sangunya udah habis ya, wah, pinjam teman dulu kan untuk beli rinso itu kan penting itu.
0: Iya, kebutuhan itu pokok lah ya, buat makan, buat kebutuhan sehari-hari pasti juga butuh duit ya Bu Yati ya.
1: Iya, kalau makan sih udah ditanggung Bang Noel kalau saya dulu.
0: Oh, udah ditanggung kalau makan. Ya alhamdulillah, berarti enggak sampai ibaratnya enggak sampai kelaparan juga ya kalau misal

0: uang sakunya habis
1: nabung gitu. Untuk beli jajan
0: misalnya. Oh, oke.
1: Okay. Ada teman jajan ya, ya ikut jajan.
0: Kepengen gitu juga ya kita ya.
1: Iya.
0: Oke. Deh, siap. Pak Mukimin, Bu Yati mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Kakung tadi.
1: Tadi.
2: Sama Uti.
1: Matur nuwun singgal
2: nipun Kakung, mugi Kakung kalian Uti
1: sehat-sehat
2: mawon.
0: Amin. Nih Kakung juga ngebales nih, ngirim salam balik nih buat Bu Yati dan Pak Mukimin. Siang Pak Mukimin dan Bu Yati, salam sehat selalu dan tetap semangat je. Biasanya ada kotak pos bang, nanti kalau Pak Pos datang ngambil. Oh, kalau di tempatnya Pak Mukimin sama Bu Yati mungkin ada nggak tuh kotak pos dulu?
2: Nggak ada kalau
1: cuma saya. Ada di kampung nggak ada.
0: Oh, di kampung nggak ada.
2: Sekali,
1: di kampung itu ya itu di kelurahan, nanti berangkat kelurahan ngantar ke rumah-rumah.
0: Oke. Oke deh. Oke, salam-salam berikutnya buat siapa nih?
2: Buat Bang Wawan.
1: Bang Wawan. Tempat istirahat.
0: Iya.
1: Sudah istirahat. Tadi malam kan mengantuk melihat sepak bola.
0: Mungkin ya kecapean sekarang lagi istirahat. Ya semoga nyenyak tidurnya.
2: Iya, nyenyak sampai malam.
0: Iya, biar istirahat gitu. Terus buat siapa lagi nih?
2: Ya. Buat Bang Noel.
1: Bang Noel buat kerja.
0: Siap. Terima kasih.
1: Semoga tidak lekas capek.
2: Amin. Sampai
0: jam 3
2: nanti.
0: Amin. Iya, terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Terus
2: ya, cuacanya panas nih di sini Bang Noel.
0: Oh, di sana panas ya. Di sini masih mendung nih. Kalau kata
2: iya, cuma
0: campur mendung. Ya, iya. Iya. Ya, udah lama enggak turun hujan ya. Kangen juga sekali-kali hujan biar ya, ademan dikit.
2: Iya, pengen
0: ademan dikit Bang Noel. Oke. Buat yang lainnya mungkin dibungkus saja kali ya. Pak Mukimin sama Bu Yati.
1: Iya,
0: siap.
1: Saja.
0: Oke, siap. Pokoknya tetap sehat selalu buat semua gitu ya Bu Yati, Pak Mukimin ya.
2: Ya, buat semua, buat Bang Noel juga.
0: Amin. Dan tentunya buat Pak Mukimin sama Bu Yati semoga sehat dan dilancarkan rezekinya tentunya.
2: Amin, Bang Noel. Makasih
1: doanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia ya Ibu Yati dan Pak Mukimin. Dan sudah terhubung nih, dilanjutin langsung sama yang di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, ada Bu Umi ternyata.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Umi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin. Oke, Bu Umi, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kira-kira dari Bu Umi ada nggak kenangan yang membekas banget buat Bu Umi sampai sekarang tuh kalau diinget-inget kok kayaknya seneng banget gitu?
3: Ya dulu pernah itu tahun 68 saya mulai surat-suratan. Nah terus ya sama temen itu bekas SD kan tahun 67 udah ujian SD terus ada teman saya cowok yang pindah ke Tangerang. Katanya tuh pas lain hari kok kirim surat, kan dianterin Pak Pos tuh masih pakai sepeda dulu itu. Pakai kantong yang dari itu kayak ceklit itu loh.
0: Tapi begitu suratnya nyampe, Bu Umi menyangka nggak itu surat dari teman yang udah pindah itu?
3: Belum
0: tahu ya.
3: Terus saya buka loh, kok dari alamatnya dari Tangerang nih siapa ya, nggak punya teman di Tangerang. Terus saya baca, oh ternyata teman sekelas kemarin ujian sekarang udah pindah ke Tangerang. Saya gitu ya.
0: Iya.
3: Balas-balasan terus lama-lama terus kayak menjurus ke cinta monyet.
0: Waduh, nah ini dia yang ditunggu-tunggu, cerita-cerita percintaan zaman dulu.
3: Terus dia ngirim foto lagi duduk di bawah itu pohon gitu ya.
0: Wah, itu rasanya pasti seneng banget ya Bu Umi ya, dapat surat dari orang yang spesial gitu, apalagi dikirimin foto.
3: Padahal tadinya tuh di SD tuh nggak ada apa-apa loh Bang Noel.
0: Oh iya.
3: Malah suka di jodoh-jodohin nama ketua kelas.
0: Ah, biasa ada itu.
3: Ada teman lain juga gitu. Dia tuh diem aja, nggak pernah nyolek-nyolek soal ini itu. Ya tahu-tahu lu kok kirim surat. Akhirnya saya kayak kepancing gitu.
0: Iya.
3: Akhirnya terus jadi konsen. Saya balesin. Yalah, akhirnya pacaran lewat surat.
0: Wih, keren.
3: Saya pikir udah jauh kok ya, masih kelinga anu eling.
0: Ingat gitu ya.
3: Iya. Akhirnya pas ini tahu-tahu tuh berhenti Bang Noel, enggak kirim surat. Waduh. Lah ini kenapa? Ya udahlah, saya terus ada teman dari tetangga tuh yang suka main ke rumah. Main ke rumah, tapi ya orangnya udah kuliah gitu ya.
0: Oke,
3: Saya masih SMP, jadi saya enggak begitu, kayaknya terlalu jauh jaraknya.
0: Iya.
3: Karena dia malah lama-lama terus ya ngomong soal rumah tangga gitu. Waduh. Wah, aku belum pengen, aku baru kelas 2 SMP, aku masih pengen kuliah, pengen masih jauh kepinginanku.
0: Benar.
3: Nah, pengen bales bagian buat bapak ibu, katanya.
0: Masih banyak lah ya cita-cita sama urusan yang pengen dicapai dulu sebelum ke rumah tangga gitu.
3: Dia udah kuliah, jaraknya juga 9 tahun.
0: Waduh.
3: Saya gak minat dan akhirnya dia gak pernah nongol ke rumah. Nah ini dua-duanya hilang. Yang mana sih hilang, ini hilang. Akhirnya saya udah SMA selesai. Yang bekas teman SD tahu-tahu datang ke rumah sama temannya. Lah, kamu kok baru nongol, lama banget, berapa tahun, emang kemana? Aku kerja di Bandung, katanya gitu.
0: Iya.
3: Kerja di Bandung, itu di pabrik tekstil Unilan. Unilan gitu. Nah, terus saya dikasih kain. Dikasih kain, wah ini ngasih kok kain. Kata orang tua nggak baik, bisa putus nih.
0: Iya.
3: Akhirnya putus lagi, lagi ya udah hilang. Terus baru tahun 96 kemarin, tahu-tahu telepon ke rumah, lah kan udah rumah tangga masing-masing. Aku kenapa telepon ke sini? Aku nggak enak, ntar dikira kalau
0: macam-macam gitu ya.
3: Siapa yang ditelepon orang laki?
0: Nah itu dia.
3: Akhirnya terus sampai sekarang hilang lagi. Biarin dah.
0: Yang penting itu jadi suatu kenangan ya tentunya ya, walaupun mungkin agak menyakitkan gitu ya, tapi yang penting udah sampai sekarang udah berkeluarga masing-masing dan udah bahagia masing-masing gitu.
3: Pertama SD masih seneng.
0: Nah, itu dia.
3: Hilang. Terus akhirnya ketemu lagi, main ke rumah. Main ke rumah, hilang lagi. Terus akhirnya telepon. Telepon, kamu udah tua.
0: Udah berumah tangga. Iya, benar.
3: Terus akhirnya telepon lagi.
0: Sekarang hilang lagi. Tapi yang gak mungkin hilang nih, salah satu pendengar atau beberapa pendengar dari Prompat FM nih, yang penting setia buat nyapa-nyapa Bu Umi juga. Ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin nih, kasih salam. Bang Wal, salam buat Bu Umi katanya.
3: Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Setia nih, sering kirim, saya malah sering lupa. Maaf Pak Mukimin, Bu Yati.
0: Terus ada juga Kak Kungjo nih yang masih stay tune nih. Siang Bu Umi, salam sehat selalu dan tetap semangat. Lagi bernostalgia ya Bu. Jadi sedih kalau ingat masa mengenal cinta monyet gitu.
3: Pertama seneng, sedih, sekarang udah bisa lagi hilang. Gak tahu kabarnya, katanya pindah ke Bekasi. Udah biarin dah masing-masing. Nah,
0: benar, udah berkeluarga masing-masing, ya udahlah ya.
3: Amin.
0: Buat Bu Umi juga semoga sehat selalu dan pokoknya lancar rezeki ya Bu Umi ya.
3: Kasih Bang Noel juga ya Bang Noel.
0: Amin.
3: Jauh dari orang tua di sini rezeki lancar.
0: Amin.
3: Sehat selalu yang penting. Antar kirim ke rumah.
0: Amin.
3: Orang tua kan seneng.
0: Iya benar kalau kita ngirimin gitu ya.
3: Udah jauh gitu, wah seneng banget memang.
0: Iya.
3: Saya juga kayak anak di Semarang, kadang ngirim ya seneng.
0: Iya.
3: Berapapun nanti yang di sini ngasih ya bertiga ngasih.
0: Benar, akhirnya benar.
3: Jadi ngumpul dari anak-anak gitu ya Bang Noel ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Bang Noel ceritanya.
0: Terima kasih juga buat Bu Umi. Iya.
3: Dengan terus ya. Selamat bertugas. Siap. Ya selalu.
0: Amin. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bu Umi cerita tentang cinta monyet kalau kata Kakung Jo ya. Oke deh Bang Po, kita habis ini jeda untuk kabar berita dulu. Setelah itu kita bakal lanjutin lagi. Silakan buat yang mau telepon langsung aja di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510.
4: Dulur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan istilah bumi berselang surundingan yang mencerminkan semangat kerjasama dan persatuan masyarakatnya dalam membangun daerah. Selain nilai budaya, daerah ini juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama

ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Musirawas Utara. Pastikan Anda selalu bersama kami, Jelajah Nusantara, Grama 4, RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Goa Napalicin merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Musirawas Utara. Menawarkan pesona lorong-lorong goa alami yang dihiasi stalaktit dan stalagmit indah hasil proses alam selama ribuan tahun. Anda dapat menikmati petualangan menyusuri goa sambil melihat pemandangan hutan tropis yang masih asri di sekitarnya.

makanan khas Kabupaten Musi Rawas Utara, salah satunya yaitu pindang rupit. Hidangan ini sangat istimewa karena menggunakan ikan sungai segar yang dimasak dengan racikan bumbu pindang khas Kecamatan Rupit. Memiliki karakteristik kuah yang cenderung bening, namun kaya akan rasa rempah segar. Berbeda dengan pindang daerah lain, pindang rupit memiliki keseimbangan rasa asam, manis, dan pedas yang sangat pas di lidah.

Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Musirawas Utara yaitu kue roti kemang. Produk ini menjadi camilan tradisional khas yang memiliki tekstur sangat lembut dengan isian parutan kelapa dan gula merah yang manis. Kabupaten Musirawas Utara juga terkenal dengan beragam kuliner tradisional yang masih terjaga keasliannya. Kue ini menjadi oleh-oleh favorit karena

0: Kompas Jam Gangsal Wulan.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: 105,3 Pro4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Selamat sore semuanya. Ya, kali ini barengan sama saya Mbak Yaya tentunya kembali hadir menyapa dan menemani Anda semuanya di kebersamaan sore hari ini dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Ya, pokoknya selama 2 jam ke depan nanti kita bakal asik bareng ya. Kita bakal dangdutan bareng. Dan tentunya Anda bisa request lagunya kepada kami di sore hari ini ya. Monggo yang mau dangdutan, mau nyanyi bareng atau mau joget bareng juga silakan monggo ya. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-6910 53. Oke deh, kali ini langsung aja kita sapa ada pendengar pertama yang bergabung. Ada siapakah kali ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yaya. Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Dan cuaca di tempat saya sekarang ini hujan rintik-rintik.
0: Waduh, iya tadi saya berangkat juga agak gerimis ya Pak Suranto ya. Oke deh, kalau di kawasan Candi Panggung hari ini cuman mendung aja, tapi hujannya kayaknya di daerah Sulfat ya.
1: Iya, rintik-rintik turun-turun begitu. Demikian, setetes turun air hujan ya.
0: Waduh, ini setetes demi setetes, kalau dikumpulin
1: bahkan
0: bisa jadi danau.
1: Sudah bertetes-tetes, iya.
0: Waduh, makin deres ya berarti ya.
1: Iya, bertetes-tetes air hujan kan.
0: Iya, oke deh. Padahal di rumah ini tetangga saya ya lagi nikah hari ini, lagi ada hajatan. Kalau hujan kan kasihan.
1: Ya.
0: Itu dia. Iya, oke deh, semoga hujannya enggak lama ya, Pak ya.
1: Enggak lama, kasihan kayak orang punya acara ya.
0: Betul sekali. Tapi kabarnya gimana Kenapa? Pak Suranto?
1: Karena pasti kalau acara udah keluar biaya banyak kan?
0: Betul dan banyak undangan keluar juga.
1: Kasihan juga kalau hujan nanti malah berantakan acaranya, kasihan kan?
0: Iya, betul gitu sekali. Oke, tapi kalau Pak Suranto sendiri gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Kabarnya hari ini sehat saja Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan Pak Suranto.
1: Amin.
0: Ya, oke deh. Oke, ini kalau Pak Suranto, kalau boleh tahu ya, kalau boleh tanya nih, ini kenapa
1: boleh
0: nih
1: banget.
0: Pak Suranto itu tidak mau request lagu dangdut gitu?
1: Kenapa ya? Karena bukan penggemar dangdut sih. Bukan penggemar dangdut. Jadi ya. Iya, dengar-dengar gitu aja lah ya. Gitu.
0: Oke, jadi kurang hafal. Kalau untuk mendengarkan mungkin boleh, tapi untuk request lagu kan nggak hafal lagunya gitu ya, Pak ya?
1: Iya, nggak hafal karena bukan apa ya? Aku suka nyanyi, tapi bukan lagu dangdut ya, lagu-lagu yang lain gitu kan, lagu religi gitu ya, bukan lagu dangdut.
0: Oke, kirain lagu Korea.
1: Lagu Korea nggak bisa, apa ya?
0: Oke. Jadi lagu religi gitu, lagu-lagu pop gitu ya, Pak Suranto ya?
1: Iya, lagu pop dan terutama lagu religi, tapi lagunya nggak ada di situ, nggak ada di playlistnya RRI, nggak ada kan ya?
0: Iya, mungkin kalau lagu religi adanya di Pro 1 ya. Lagu religi yang pop
1: agama,
0: gitu ya.
1: Yang agama anak Kristen ya tentunya ya.
0: Iya betul, di Pro 1 sama Pro 2.
1: Betul. Enggak apa-apa lah. Dimanapun yang penting RRI kan bisa menjadi jembatan untuk semua penganut agama ya.
0: Siap Pak Suranto, dengan senang hati.
1: Tidak terfokus cuma satu agama aja kan, tapi RRI menjembatani semua penganut agama kan.
0: Betul sekali ya. Pak Suranto.
1: Itulah kehebatan RRI yang barangkali enggak dimiliki oleh radio swasta yang lainnya begitu ya.
0: Masya Allah, ya baik. Terima kasih banyak ya Pak Suranto, selalu setia bersama dengan kami. Semoga terhibur selalu ya Pak ya.
1: Iya. Dan sekarang sudah mulai deras hujannya.
0: Waduh, untung sudah saya ini tadi buru-buru ke kantor ya Pak ya, jadi nggak sampai terjebak hujan gitu.
1: Iya, tapi jangan lupa bawa bontot ya.
0: Iya dong, biar kuat Pak. Nanti kalau nggak bontot, lemes ini nanti, aduh blaen.
1: Atau di kantornya RRI boleh masak mie. Pasti ada dapur di kantor kan buat karyawan kan. Barangkali LPG mau masak-masak mie gitu, maksudnya nggak boleh. Pasti ada
0: lah ya. Oh iya, ada juga. Ada, tapi kan lebih enak bontot Pak. Lebih sehat makanan rumahan.
1: Tapi pasti pernah deh. Tapi kan pasti pernah ada yang pakai atau karyawan RR kan
0: ya, pasti,
1: bikin kopi atau masak-masak mie.
0: Iya, yang kepepet Pak biasanya.
1: Iya. Tapi biasanya kok kepepet tiap hari. Kalau tiap hari bukan kepepet namanya. Apalagi yang bujang-bujang itu kan ya. Masih ada yang, oh iya, pegawai RR masih ada yang bujang-bujang? Apa nikah semua?
0: Masih ada dong Pak, yang muda-muda itu masih ada, terutama di
1: Oh iya, Tania masih, oh iya lupa aku ya, Tania masih gadis ya.
0: Betul, ya. Betul. Kita bukan orang tua semua Pak di sini, kita mah masih
1: ya,
0: muda.
1: Iya, Tania, Dila gitu ya.
0: Hima
1: saya juga masih
0: juga.
1: Muda, masih 50, masih 50 tahun belum nikah. Saya juga masih muda, masih 50 tahun belum nikah.
0: Eko, oh promosi. Iya dong, oh gak apa-apa dong. Yang penting happy selalu ya Pak ya.
1: Iya, okay. Yang penting happy dan aku tidak malu melaporkan berapa umurku. Kan biasanya orang sungkan malu ya, kalau saya gak malu, saya umur 50 tahun.
0: Luar biasa, semoga diberikan panjang umur, kemudian kesehatan selalu ya Pak Suranto ya.
1: Dan jodoh juga yang mau mengerti saya gitu ya.
0: Siap, amin, amin. Baik.
1: Amin, amin, amin.
0: Doa terbaik untuk Pak Suranto dan keluarga.
1: Iya.
0: Oke,
1: juga untuk ayah juga ya.
0: Siap,
1: salam ya.
0: Suranto. Gak
1: banyak-banyak. Buat Faris di Batu, buat Pak Ahmad Irwan, buat Bunda Riatin, buat Mas Rendra di Jember, dan yang terakhir untuk semua pendengar dan yang teristimewa untuk Kak Yaya yang sudah nge-telepon kuliah. Terima kasih.
0: Siap.
1: Dan selamat bertugas sampai tutup nanti. Terima kasih RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Siap.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak Pak Suranto sudah menyempatkan untuk bergabung ya, walaupun gak request lagu, tapi yang penting salamnya tetap tersampaikan kepada seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Kemudian ada juga Bunda Riatin. Halo Bunda Riatin, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Goyang senggol Bu Riatin, lagunya Perjuangan dan Doa. Perjuangan dan Doa, ya wis tak carikan dulu ya Bu Riatin ya. Nanti mohon ditunggu ya. Dan salamnya untuk Mbak Yaya, semoga sehat panjang umur sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sangat Bu Riatin. Doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga. Semoga selalu terhibur ya bersama dengan Perempat RRI Malang. Ditunggu juga lagunya. Nanti kita joget bareng, nyanyi bareng sama ikan hiu ikan patin. I love you Bunda Riatin. Lulu lak ngono kebiasaan. Padahal wes tak baca pesane. Ngone ku yo sik teleponai. Ya wes kalau gitu kita sapa lagi. Halo assalamualaikum Bu Riatin. Wong ya wes tak bacakan.
2: Pendengar idolaku yang cantik.
0: Pendengarku yang cantik juga.
2: Iya, cantik semuanya.
0: Cantik semuanya, Masya Allah.
2: Ganteng-ganteng.
0: Oh, betul sekali Bu Riatin.
2: Iya, Mbak Yaya.
0: Iki pasti gabungan
2: yang masing asik deh.
0: Pasti ini gabungan karena mau parian, mau pantun nih.
2: Oh iya, mau saya mau jula-juli untuk Mbak Yaya.
0: Oh, aduh jula-juli. Iya, Bu Riatin belum pernah wis saiki ae jula-juli.
2: Iya, jula-juli untuk Mbak Yaya. Nang Surabaya naik bis kota, kalau sudah kaya jangan lupa sama orang tua. Betul?
0: Mantap, betul Bu Riatin.
2: Ding ding ding ding ding ding. Sekarang ada lagi.
0: Oh, ada lagi. Piye-piye Bu Riatin?
2: Iya. Layang-layang puntutnya panjang, orang yang selalu menyayang umurnya panjang.
0: Mantap.
2: Betul.
0: Wis gak lali ono ting ting ting.
2: Iya, orang yang selalu menyayang umurnya panjang, menyayang kepada penyiar, kepada teman-teman, kepada tetangga, nomor satu kepada orang tua.
0: Betul.
2: Supaya umurmu panjang, betul?
0: Betul, Bu Riatin mantap. 100 Bu Riatin nggih.
2: Mbak Yaya. Lagunya nanti belum lupa, belum lagunya.
0: Lagunya Perjuangan dan Doa, Roma Irama.
2: Iya, nanti ada yang diputar nanti ya.
0: Siap,
2: Pak putarkan. Saya kirimkan kepada Bu Anggi. Bu Anggi cepat sembuh. Jangan lupa ya. Lambung itu obatnya kunir madu. Kalau bisa madunya madu asli ya. Kunir madu tiap hari. Dan pisang gajik, gedang gajik. Loh, gedang gajik ya. Gedang gajik itu digodok. Itu beli satengken loh. Pokoknya digodok tiap hari, satu pagi, siang, nanti sore pagi. Langsung sembuh, tetangga saya sudah sembuh loh. Jadi ini makan pedes moro-ora kambu meneh, sudah sembuh.
0: Mantap.
2: Betul itu Mbak Yaya.
0: Siap Bu Riatin.
2: Nanti teman-temanku jangan lupa ya. Kalau panas kunir madu, lek watuk iku cembe kencur, lek picu-picu lek limo-limo diparut dipke uya titik di diminum, betul Mbak Yaya?
0: Betul.
2: Jangan lupa temanku semuanya ya. Jaga kesehatan ya. Saya kirimkan kepada Bu Marlena. Salam sayang Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati. Ayo Bu Srigati tak enteni. Bu Devi Embong Arab. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Bu Sri ini akhir
0: Langgeniku,
2: Bu Pandan, Pak Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda, dan itu loh Pak Ismoyo, itu
0: kayaknya
2: ikan yu ikan patin. I love you Riatin, I love you kembali Pak Ismoyo.
0: Oh, I love you kembali.
2: Peningannya aja lagu Pak Yaya. Dan Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko,
0: dibalik jula-juliku.
2: Ayo Tak Anteni. Paris. Ada Sapitri, Bu Inda, Pak Jono, Coban Prota. Heru, Heril Andeng, ayo Tak Anteni suarane.
0: Ayo Mas Heru, ditunggu.
2: Aku mengguruh menodok sering ngunung Mbak Yaya.
0: Lah ya Ruk kita, lemek mendengarkan saja.
2: Pak Endra, ingin nanti aku lagi kiriman salam ke Pak Endra.
0: Oh,
2: ayo Pak Endra, jula juliku ditarik, Mang.
0: Waduh,
2: anu, dibales. Nang Surabaya naik di kota, kalau sudah kaya jangan rupa sama orang tua. Itu kanggu penjenengan. Pak Endra, ayo dibalesi. Itu tadi ada Pak Suranto, makasih Pak Suranto segalanya pun. Pak Grandong, ayo Pak Grandong naik. Aceng, ayo Aceng. Bunda Aceng ini metingkring loh, tinggi sekali.
0: Ayo Mas Aceng ditunggu Bunda Riatin.
2: Iya. Semuanya ya,
0: ya
2: luar negeri, Jakarta, Surabaya, semuanya mendengarkan loh Mbak Yaya. Sumatera, Kalimantan, Sumawe dan semuanya ya. Salam kenal dari Bunda Riatin Bandilan ya.
0: Siap
2: Mbak Yaya. Sudah ya. Makasih. Assalamualaikum. Dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Riatin dari Bandulan kembali menyapa kita semuanya, nggih. Dan ditunggu lagu nih, Perjuangan dan Doa, nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Kemudian dari WhatsApp ada Mas Faris dari Batu, tapi sebelum itu kita sapa dulu di telepon ya. Tapi nanti lagunya tetap ya, lagunya Mas Faris nanti di belakangnya Bunda Riatin. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ada Pak Rendra Priyatna dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Goyang senggol, digoyang makin asik.
0: Waduh, gak mek lalalala sing dawa. Ini iki nggih dawa saiki. Pak Rendra.
3: Iya. Iya, Mbak, karena aku selalu slow, Mbak.
0: Gimana kabare?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi semoga angin sepo-sepo ini.
0: Waduh,
3: alhamdulillah, amin. Iyo.
0: Jember ini panas apa sudah dingin? Kemarin kan katanya dingin ya, Jember ya.
3: Kalau jam gini Mbak, kalau jam sekitar jam berapa? Jam 3, hampir mendekati setengah 4 kayaknya nih ya. Ya, yes. Kalau jam segini udah dingin Mbak, kalau
0: udah
3: jam
0: dingin ya. Waduh, luar biasa. Berarti gak perlu kipas angin toh di Jember?
3: Gak perlu Mbak, wong aku campur sarin Mam. Oh, mambungnya aku campur sarian mulai jam rolase kadem.
0: Aduh, iki berarti saking ademe ya, sampai enggak butuh kipas angin. Lah kula ten Malang ae lho tasik niki kipas anginan tiap malam saking panase.
3: Masa Mbak padahal Malang itu dataran tinggi lho.
0: Lah geniku kayak kijolan iki Malang kambe Jember ya. Kok malah Jember yang dingin Jember yang dingin Malang panas nyata niku lho.
3: Waduh, kayaknya suasananya berbeda Mbak.
0: Suasana berbeda. Ya. Lah geniku Pak Nendra, jenengan nek misalkan longgar monggo mampir ten Malang niki lho, hawa niku rada adem. rada adem rada panas saniki.
3: Oh alah, enggak kayak dulu. Dulu kan saya masih di Malang itu kan dingin gitu loh, Mbak, kalau jam segini tuh.
0: Ini yang dingin cuma di kawasan kalau... Batu kayak kalau sekarang nggih, kalau Malang kota ini udah mulai agak panas, apalagi kan musim kemarau sekarang.
3: Iya, Mbak, like Batu itu mayoritas itu.
0: Mayoritas betul.
3: Karena aku gini, Mbak, kalau mungkin anu Mbak ya, ya biasanya aku kalau dulu masih di salah di Sugen ya, di Janti itu ya. Ya kalau jam segini udah mendung wis jam segini itu.
0: Ini juga agak mendung tapi hawanya juga tetap panas.
3: Waduh, kok kebalikannya.
0: Kebalikannya ini sepertinya sekarang Jember yang jadi dataran tinggi ya. Gunungnya pindah ten Jember ini, gunungnya Malang.
3: Nah, ya sama aja, Mbak, cuma ya nggak tahu juga sih. Ya sama. Tapi
0: atau mungkin cuman perasaan ya? Saya saja ini ya. Mungkin yang lain merasa Malang tetap ini dingin ya. Kalau saya kok rasanya kok sumuk gitu loh, Pak Rendra. Ki efek saya belum mandi apa gimana gitu loh.
3: Itu perlu diklarifikasi.
0: Lagi niku. Sarapannya semoga sehat selalu apapun cuaca nih, Pak Rendra dan keluarga nggih.
3: Iya, alhamdulillah, Mbak. Banyak orang hajatan, Mbak, di sekitarnya sampean ya?
0: Enggak, ini juga dekat kantor juga ada hajatan. Ini kayaknya musimnya orang nikah ya, bulan Juni.
3: Oh, bukan gitu, Mbak. Karena sebentar lagi insya Allah kita kan hari Selasa kan memperingati satu Muharram. Itu biasanya.
0: Betul.
3: Ini sekarang kan hari Sabtu. Hari Sabtu ya sekarang Minggu, Senin. Insya Allah ini hari Senin itu udah terakhir, Mbak. Terakhir itu.
0: Terakhir ini orang-orang menikah, nggih.
3: Iya, karena di Jember memang kayak gitu, Mbak, tradisinya, Mbak. Kalau jadi kalau bulan apa ya? Kalau intinya besaran lah intinya dekat di sini tuh, ya. Iku rame-rame digawe, Mbak. Rame-rame nih, wis. Tapi kalau mendekati bulan Muharram itu ya sepi. Jadi adatnya di situ, Mbak. Adatnya tuh di situ.
0: Oh, makanya kok banyak orang menikah ngeten niku. Di sisi lain kan ikutan seneng nggih, Pak Rendra, lihat napa orang baru menikah manten anyar, semoga bahagia selalu bersama dengan pasangannya ngeten niku lho.
3: Iya. Iya, karena gini, Mbak, ya. Soalnya kan setiap apa dia bukannya Jember aja. Jadi tempat saja kalau pas hari raya ini pas bulan Juli ini ya gelar sound system wis kondi.
0: Gelar kok iso ngono iku lho. Oh alah ngeten iku. Ya wis, sing penting jenengan iki gak ikut merayakan juga to, gak rabi maneh to niki.
3: Merayakan apa, Mbak?
0: Iya, maksudnya kan iki musim nikah, jenengan gak melok nikah juga ngeten iku lho maksudnya.
3: Lagi. Ambekan gede lagi aku iki.
0: Ambekan gede. Wes bahaya iki. Wes lagune apa, Pak Rendra? Ini mau diputerin lagu apa sore hari ini?
3: Tadi yang barusan itu tadi siapa masuk, Mbak, sebelum sudah Pak Suranto itu?
0: Ada Bunda Riatin.
3: Oh, Bunda Lala itu toh.
0: Ah, betul, Dada Lala itu loh.
3: Gemes aku mbek wong kuwi.
0: Lah, ngene iki kancane menggemaskan lek Bunda Riatin iki.
3: Dada Lala,
0: Dada Lala.
3: Iya, Allah. Yo lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu ini Rama Irama, Perjuangan dan Doa. Jenengan pengennya lagu nopo?
3: Iya. Aku pengennya moso ate slomane kok yo gak penak ya dirani kuping ya, Mbak.
0: Lah nggih, tapi nggih mboten napa-napa jenengan lek pengene mendengarkan lagu yang slow ngeten niku. Mboten napa-napa. Tidak ada yang melarang lho niki.
3: Oh, tidak ada. Anu aja, Mbak.
0: Nggih.
3: Aku kok kangen anu, Mbak, Deviana Safara, Mbak, kalau ada, Mbak.
0: Deviana
3: ada
0: itu, Mbak. Judulnya.
3: Iya, judulnya Goyang Macarena Sonata.
0: Goyang Macarena, nggih, tak carikan
3: yang
0: dulu nggih.
3: Sonata. Heeh. Iya, yang Sonata.
0: Goyang Macarena nggih, Deviana Savara nggih.
3: Iya, Sonata.
0: Macarena. Salamnya untuk siapa? Sambil nunggu salam-salam.
3: Salamnya tadi ada Pak Suranto yang mengawali bukaan warung Goyang Senggol.
0: Betul.
3: Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan aja. Biasa Mbak, aku ini seneng guyon Mbak. Seneng guyon aku Mbak. Iya. Terus ada juga tadi Bunda Riatin. Di mana tuh?
0: Bunda Riatin di Bandulan.
3: Oh, di Bandulan. Wah, aku nduwe bolo ning kene Mbak. Arek Syah Jember sih asine.
0: Lagu kok komputer.
3: Ya pun Mbak Lailatul Qadriyah juga Mas Doni yang ada di Bandulan sana. Mungkin lagi mendengarkan. Salam dari saya Dasya wis. Teman nggih. Ada juga. Nih, buat Mas Faris juga.
0: Oh, nggih, siap.
3: Terus ada juga tadi Bu Sri Gadi, Bu Sri Purnomo. Dan ke semuanya aja. Yang masih betah di Perempat RRI Malang.
0: Siap.
3: Selamat sore dan selamat malam minggu.
0: Betul, malam mingguan. Kita awali malam minggu dengan dangdutan di Goyang Senggol edisi di hari ini bareng sama Mbak Yaya. Lah, tadi udah ada yang masuk di WhatsApp nggih. Langsung aja kita sapa, ini ada Mas Faris dari Batu. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Selamat sore Mbak Yaya dari Faris di Batu. Pengen dengerin lagunya Era Syakira yang Wakuncar. Cek uenake jarene cocok diputar di malam Minggu seperti hari ini yang di Jeremix. Cocok kancan ya. Wakuncar waktu kunjung pacar. Iki emang biasane muda-mudi ya, terutama yang punya pacar. Malam Minggu ini merupakan waktu yang pas buat berpacaran, ngeten niku ya. Wes pokoknya malam Minggu niki waktu yang paling ditunggu-tunggu. Soalnya ya niku lho Wakuncar, waktu tunggu pacar, ngeten niku nggih. Wes ditunggu nggih Mas Faris, nanti lagune Wakuncar spesial buat Anda pokoknya. Dan kali ini salami untuk Mas Bagas, kemudian Mas Taufik ya, Mas Ruli, Mas Sian, Mas Haji Santoso dan Akila, untuk Mas Hari Jauhari juga, untuk Mas Harga Saputra, Pak Suranto, untuk Mas Rendra di Jember, Pak Iswoyo, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, kemudian Ibu Titik Wakir, Pak Grandong, Pak Ahmad Irwan, dan untuk Mbak Yayanya, terima kasih ya, tak tunggu lagu nih. Oke, siap, mohon ditunggu lagunya, nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Ya wes, bagi Anda yang mau request lagu dangdut, monggo silakan, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Dan kali ini waktunya kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang tadinya sudah di request oleh pendengar dan tentunya sudah tak persiapkan spesial untuk Anda semuanya. Oke deh, kali ini ada Roma Irama dengan Perjuangan dan Doa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda atau INTI Kabupaten Malang menyoroti kenaikan anggaran perjalanan dinas pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPKCPK Kabupaten Malang yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan oleh pemerintah. Penasihat INTI Kabupaten Malang, Hotip, mengatakan pihaknya menemukan adanya kenaikan anggaran perjalanan dinas pada 2026 yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dikarenakan terjadi di tengah upaya efisiensi belanja pemerintah dan berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Ia juga menyebutkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaganya, anggaran perjalanan dinas pada OPD tersebut mencapai sekitar 3,32 miliar rupiah pada 2026. Padahal pada tahun sebelumnya, nilainya hanya berada pada kisaran 1 miliar rupiah saja. Angka 3,32 miliar rupiah itu tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan atau RUP yang dipublikasikan lewat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP di seluruh kegiatan tercatat menggunakan mekanisme swakelola. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk program yang terdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja bareng sama Mbak Yaya di sore hari ini ya. Dan bagi Anda yang mau request lagu, mau gabungan untuk meramaikan acara goyang senggol di sore hari ini, monggo. Nah, kali ini sudah ada yang bergabung ya, ada Akung Iswoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam, goyang senggol lololol.
0: Goyang senggol lololol, makin digoyang makin asik.
1: Aku kalah, ilatku kalah lincah ambil Mbak Yaya.
0: Langgeh niku, ya maklum
1: kan. Sakit muni lololol. Sehat nggih Mbak Yaya?
0: Kurang latihan aja aku ngiswayo. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, amin.
0: Jenengan juga sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Burung
0: klatik,
1: burung garuda.
0: Cakep.
1: Udah cantik, baik hatinya.
0: Amin. Ah bisa aja Akung jadi
1: Mbak
0: suka
1: Yaya,
0: ya.
1: Kenapa bunyi nyamuk kok ngeng-ngeng-ngeng gitu ya?
0: Soalnya kalau mbe itu kambing, bukan nyamuk.
1: Bukan gitu. Oh, soalnya bukan gitu. Yang dihisap itu darah. Kalau yang dihisap bensin yo er.
0: Lha iso ae jawabe. Ya wis Akung Iswoyo iki. Idene itu lo enggak habis-habis.
1: Dari ikan hiu kan paten. I love you liatin. Muah.
0: Waduh, tadi katanya I love you juga
1: iya,
0: gitu
1: langsung,
0: katanya Bunda Riatin.
1: Langsung apa iku miss call pakai video call.
0: Oh, waduh, video call.
1: Bunda Riatin. Lek miss call pakai video call.
0: Ini kok
1: aku minta lagu dulu. Lagunya Imam S. Arifin anu Mbak Yaya.
0: Imam Arifin,
1: yang judulnya Tiada Duanya.
0: Tiada Duanya seperti perempat tiada
1: seorang
0: duanya.
1: Pun dapat berteduh kecuali Mbak Yaya.
0: Alala. Saya itu udah nungguin ini lanjutannya mana kok malah diem itu loh. Tiada
1: rayuan
0: duanya
1: itu ibaratnya penyemangat hidup sesaat.
0: Waduh kok bisa gitu.
1: Iya, rayuan rayuan seperti parfum wangi baunya tapi palsu.
0: Loh, parfum, parfum yo gak palsu
1: wangi, wangi baunya tapi palsu.
0: Lek parfum yo gak palsu toh. Parfum itu kan emang baunya wangi semerbak karena memang ya emang itu parfum lain jenengan damel napa banyu banyu ten kamar mandi nggih mboten wangi to.
1: Oh, ngaten nggih. Nggih, kalau mau wonten anu Pak Suranto.
0: Nggih.
1: Mas Rendra.
0: Mas Rendra.
1: Juga Paris. Ada Bu Sri Gati.
0: Nggih.
1: Sri Ponco. Bu Bawon, Bu Bawon, Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Nggih, siap.
1: Bu Widi. Dan Bu Sri-Sri lainnya.
0: Sri lainnya, mantap. Oke. Okay.
1: Lagunya itu aja, nggih.
0: Tiada duanya. Siap.
1: Burung klatik kayu randu digawe ondo.
0: Cakep.
1: Gawe teklek nang petengan. Rabi ayu disir konco.
0: Waduh, aduh, terus.
1: Rabi elek kok metengan.
0: Loh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes sama aku ngiswoyo iki guyon tok isine. Ya wes enggak apa-apa katanya biar awet muda, biar sehat bugar ya. Makanya kita harus tertawa, kita harus bahagia. Ini juga yang dulu dibilangin sama Buryatin ya, ketawa itu ada 7 kali. Yang satu apa? Aduh kok aku selali. Nanti Buryatin kalau gabungan mungkin bisa disebutkan lagi ya. Tertawa itu ada 7 kali dan fungsinya beda-beda. Bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 di 081 555 69 1053. Kenapa adanya. Sekarang sudah ada yang bergabung lagi, kita sapa ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. goyang senggol lalalalala.
2: Goyang senggol lalalalala.
0: Mantap.
2: Makin asik.
0: Makin digoyang makin asik ya dengan Ibu Sri Purnomo. Pripun kabar Ibu hari ini?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat nggih.
2: Nggih.
0: Amin amin. Baiklah ini.
2: Nyun tembangipun nggih Mbak Yaya.
0: Monggo, tembang napa niki? Pengene.
2: Tembangipun jumpa pertama.
0: Jumpa pertama dari siapakah ini?
2: Duh, kula mboten
0: apal. Oh, mboten apal. Iya wis, pokoknya lagune jumpa pertama nggih. Siap, baiklah. Salami buat siapa nanti?
2: Agem. Pak Ismoyo Kolowau, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang, Mas Farid, Mas Ateng, Ateng Pak Suranto, Pak Irfan,
0: siap.
2: Pak Gunung, Pak Sonten, Lajeng Buriate, Bu Pandan, Bu Subiatun, Bu Widi sekalian, Bu Sri Utami, Sri Gati, Mbak Titi, Sri Ponco, Lajeng Mama Anggi, Mugi-mugi inggal dangan, lan sedaya kemawon ingkang mirengaken
0: sepat
2: sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
0: Siap nggih.
2: Tansah dipun paringi kesehatan sekeluarga.
0: Amin amin ya robbal alamin, matur suwun sanget.
2: Panjang usia yang manfaat.
0: Amin amin.
2: Utamakan kesabaran dan keikhlasan.
0: Siap nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo nggih ditunggu lagune, lagu jumpa pertama dari Ika Puspa. Nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Kemudian kali ini kita sapa lagi ada Babe Mus ya yang sudah bergabung via WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik gitu ya.
0: Betul sekali. Babe, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik ya?
3: Alhamdulillah baik. Apalagi aku dengar suaranya. Suaranya Mbak Yaya, langsung aku semangat gitu.
0: Masya Allah, emang udah lama sekali loh kita gak bersua. Rasanya kayak ini Babe Mus kok kayak gak lama, ini udah lama gak ngobrol gitu.
3: Gak ngobrol gitu ya.
0: Tapi kemarin, kabarnya
3: kemarin memang agak sibuk kemarin.
0: Okay.
3: Aku ya malam lah. Jakarta tuh kesibukannya luar biasa.
0: Jadi
3: mau aku harus semuanya aku harus kerjakan gitu. Tapi paling siap, tidak kalau aku lewat depan RRI Jakarta, Jalan Merdeka Barat 4 gitu. Aku ingat dulu waktu masih SMP, kebetulan aku di SMP aku di Jalan Merdeka Timur, RRI Jakarta Merdeka Barat gitu. Itu gedung lamanya enggak dibongkar.
0: Okay.
3: Hanya di belakangnya dibikin gedung yang baru warna biru, biru langit.
0: Tingkat luar biasa.
3: Jadi kalau aku lewat situ itu aku terkenang waktu masih SMP. Aku minta lagu di depan pos satpam itu pakai kupon.
0: Zaman dulu di, ya Babe ya.
3: Iya, zaman dulu gitu. Aku dikasih kupon, minta lagu apa gitu, tulis ya begitulah.
0: Luar biasa.
3: Makanya dari dulu dari kecil aku suka RRI. I love RRI. Because RRI always in my heart.
0: Oh, we love you too, Babe Mus. Semoga selalu terhibur ya.
3: Amin. Alhamdulillah ada RRI ya gitu. Dan bukan hanya terhibur, aku juga di situ aku juga menimba ilmu dari RRI.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, RRI sangat sangat segmented ya. Segmen apa aja ada di situ. Kita bisa bisa mengerungokkan ya.
0: Iya, mendengarkan juga ya apapun itu. Iya, apapun bisa, itu program siarannya.
3: Iya, segmennya begitu begitu iya. Sangat sangat esensial
0: sekali. Betul sekali.
3: Okay. Iya. Mbak Yaya, aku mau dengar lagu.
0: Apa?
3: Ini aku dulu aku kembali lagi. Waktu aku jaga aku pertama kali aku dengar lagu dangdut. Ada enggak nih? Kalau ada boleh, kalau enggak ada ganti yang lain.
0: Okay.
3: Lagu permohonannya Muhsin Alatas.
0: Permohonan.
3: Saat itu waktu saat itu Muhsin Alatas belum sama Titi Sandra, baru-baru pendekatan gitu.
0: Iya, Muhsin
3: Alatas sama.
0: Mohon maaf ya Babe, ini permohonan adanya dari Shirley KDI, dari Rita Sugiarto, Nada Soraya, dan Elvi Sukaisi. Apakah mau diganti?
3: Nah, itu aja, tak bisa melupakanmu aja deh.
0: Menemukanmu?
3: Tak bisa melupakanmu.
0: Oh, tak bisa melupakanmu, oke. Semoga tidak bisa melupakan RRI ya Babe ya.
3: Paling tidak aku tidak tidak bisa melupakan Mbak Yaya gitu.
0: Mantap. Oke deh kalau gitu salamnya buat siapa Babe sore buat hari
3: tadi,
0: ini?
3: Ya buat tadi Pak Bu Sri Purnomo ya. Kalau aku dengar sayup-sayup, aku masih dalam perjalanan masuk rumah tadi. Jam-jam tadi aku kurang lebih gitu ya. Dan siapa Pak Eko gitu ya, Bu Sri Sri Poncowati, Bu Sri Rehana, Bu Titi, Bu Widi, Pak Widi gitu ya. Terus siapa ya? Ya itulah, aku sudah tua ini, Mbak Yaya.
0: Pelupa. Mungkin lain kali dicatat dulu ya Babe ya.
3: Iya, tapi kalau aku sama duit ingat aja gue macam mana pula
0: itu mah nggak pandang usia, semuanya anak-anak orang tua semuanya ingat kalau sama duit ya.
3: duit ya. Iya, sama teman aku lupa gitu.
0: Iya.
3: Pokoknya cuma lah ya, juga Oma Nancy ya sama cucunya.
0: Iya,
3: okay. Iul Ciprut ya. I love you opa sayang kamu gitu. Juga okay. Mbak Indah mah Mbak Indah Mas Dar juga ya. Pokoknya semuanya lah ya. Aku tak sebut, bisa sebut satu persatu okay ya. Mbak Yaya tetap semangat ya. Tetap sehat selalu. Salam sama keluarga di rumah ya.
0: Siap Babe.
3: Oke. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Babe ya sudah menyempatkan untuk bergabung, dan tentunya ditunggu nanti akan kami hadirkan lagu dangdutnya Tak Bisa Melupakanmu. Waduh, ini gak bisa melupakan siapa coba. Gila-gila. Waktu digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja barengan sama Mbak Yaya tentunya di sore hari ini yang akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Dan tentunya bisa Anda request ya, bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget di 081-555-6910-53. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdut yang tentunya sudah kami hadirkan spesial untuk Anda semuanya. Yang pertama kali ini ada Tiada Duanya, kemudian dilanjutkan dengan Jumpa Pertama ya. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andau tu?
2: Kita nyo butuh manito. Hanjiu tanyo lagi ngan Anwar.
3: Hai, dire na di sore.
4: Turun mujung tanam tau.
3: Iya,
4: Mumun so.
3: Oh, iya.
5: Hei mas, ambil napa? Ambil dahar. Pak Ale, monggo dahar.
6: Lu ngada buku polo. Yes, kon yerus, mama yuk.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik aja ya. Dan baru saja ini telah Anda dengarkan ada satu lagu dari Sinta Arsinta dengan Sahara yang baru saja Anda dengarkan di ruang dengar Anda. Baiklah, masih digoyang single kali ini. Jadi bagi Anda yang mau request lagu, mau gabungan, mau kirim salam, monggo silakan. Bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA Pro 4 ya, di 081 555 6910 53. Bersamamu mengenang di hatiku. Ini ngomong-ngomong di hari ini ya, di hari Sabtu yang merupakan kebetulan malam minggu gitu ya, malam yang memang paling ditunggu sama anak muda gitu. Waktunya nongkrong, waktunya ngapel, waktunya pacaran, atau mungkin waktunya family time gitu ya. Ya pokoknya apapun kegiatan Anda yang mungkin Anda lakukan di hari ini, semoga apapun itu diberikan kelancaran dan kemudahan ya, amin. Oke deh, kali ini kita sapa lagi. Ada pendengar yang bergabung, ada warga Batu, ada Ibu Pan. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam. Goyang senggol. Semakin asik.
0: Semakin digoyang, semakin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat sore.
1: Gimana kabarnya? Lama ketemu.
0: Alhamdulillah baik. Bu Pandan pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan nggih, Bu nggih.
1: Amin.
0: Iya loh, lama banget tidak berjumpa dengan Bu Pandan.
1: Iya.
0: Rasanya kuangen nggih. Ini di Batu, di Batu gimana cuaca hari ini Bu Pandan?
1: Sama ini kok mendung.
0: Waduh, mendung ya, sama kayak ini, di mendung. Malang juga mendung hari ini.
1: Oh, Malang juga mendung.
0: Betul. Bahkan sebagian sudah ada yang hujan, Bu Pandan.
1: Oh, hujan.
0: Iya.
1: Mendung kok sini mendung.
0: Di sana mendung aja,
1: tadi
0: di sini sedang
1: panas,
0: hujan.
1: Cerah, tadi siang sekarang mendung.
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya minta lagunya Apa Daya ya.
0: Apa Daya?
1: Ayo.
0: Dari siapa Bu Pandan maunya?
1: Dari siapa ya?
0: Dari siapa ya?
1: Enggak tahu.
0: Apa Daya Iis Dahlia nggih kalau gitu?
1: Yep. Oh, nggih.
0: Siap. Salamnya untuk siapa ini?
1: Ya, Bade salam kagem Bu Sri Purnomo, Bendari Yatin, Bu Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati, kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Jono, Pak Widi, Bu Widi, Pak Suharnoto, Kang Santo, Kang Aceh, Bunda Leha, Mbak Ida, Bu Asih, Mas Faris yang ada di Batu itu, Bu Tati, Bu Sumiatun, Pak Sari'i, kagem Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya. Ya sudah Maya ya, buat sudah. Semuanya pendengar, semua okay pendengar Pro 4. Selamat sore, salam sehat.
0: Salam saya juga.
1: Maya ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin, matur suwun sanget nggih, doa terbaik untuk jenengan dan keluarga tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan sudah menyempatkan untuk bergabung di sore hari ini nggih. Ditunggu Apa Daya dari Iis Dahlia yang mungkin bentar lagi ya akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan bagi panjenengan monggo yang mau gabungan, masih ada waktu sampai nanti merapat di jam 5 sore nggih. Dan kali ini langsung wae kita putarkan lagi lagu-lagu dangdut sing enak-enak pol ya. Yang pertama kali ini ada Iis Dahlia dengan Apa Daya. Selamat mendengarkan.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandhang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Pendengar, gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja ya. Yang mana kali ini waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan untuk Anda dapat menghibur Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena di jam 5 sore nanti akan ada Dai Cilik ya yang akan menemani Anda. Kemudian dilanjutkan dengan Teh Jawangi Jan Crespol di jam 6, masih barengan sama saya Mbak Yaya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menilai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan ProKids Anak Indonesia di Sawijajar Malang telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ditetapkan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dudung mengatakan kedatangannya untuk melihat langsung proses pengelolaan Dapur SPPG telah mendapatkan banyak laporan terkait dengan penerapan standar higienitas di lokasi tersebut. Menurutnya, setelah melihat langsung pengelolaan dapur tersebut dilakukan secara ketat, mulai dari akses masuk, kemudian proses memasak, hingga penyajian makanan disebutkan telah menerapkan standar kesehatan. Ia juga menyebutkan tenaga kerja, kemudian peralatan, hingga penggunaan alat pelindung diri atau APD telah menjadi perhatian dalam operasional dapur. Sementara itu, Dudung juga mengapresiasi inovasi menu yang telah diterapkan dapur tersebut. Menurutnya, SPPG telah menggunakan sistem digital dalam penyusunan menu agar penerima manfaat tidak merasa bosan. Salah satu inovasi yang dicontohkan adalah burger berbahan singkong dengan mikroprotein hasil fermentasi jamur sebagai pengganti daging. Selain untuk proses produksi, Dudung juga menyoroti adanya sistem pemantauan digital yang digunakan dapur tersebut. Sistem ini memungkinkan pengawasan terhadap aktivitas karyawan, mulai dari proses belanja hingga kegiatan operasional dapur. Ia juga menilai sistem ini dapat membantu mendeteksi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Dudung juga memastikan fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di dapur ini telah memenuhi standar. Ia berharap dapur SPPG Sawijajar dapat menjadi contoh bagi dapur lain di berbagai daerah. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisah." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridho Allah, menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alami.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Hallo, de loer. Is un Ricardo Benito. Penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jumlah pengawas sekolah di Kabupaten Pasuruan masih minim, yang mana data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan menunjukkan dari total kebutuhan 170 pengawas untuk 1.588 lembaga pendidikan negeri dan swasta, di mana saat ini hanya tersedia 53 orang, sehingga masih kekurangan 117 orang. Rinciannya, pengawas TK tersedia 19 orang dari kebutuhan 69 orang, kemudian pengawas SD 27 orang dari kebutuhan 77 orang, dan pengawas SMP hanya 7 orang dari kebutuhan 24 orang. Dengan fakta ini, beban kerja pengawas yang ada semakin berat dan berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan mutu pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, meminta kekurangan tersebut untuk segera mendapat perhatian serius, sebab keberadaan pengawas sekolah sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Krisni Astuti mengakui jumlah pengawas yang tersedia saat ini sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Soal kekurangan pengawas, hal ini dikarenakan banyak pejabat pengawas memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, penggantinya belum tersedia dalam jumlah yang memadai. Ia juga menuturkan penambahan pengawas sebenarnya selalu diupayakan, namun untuk proses pengangkatan pengawas baru tergantung pada mekanisme uji kompetensi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: 105,3 perempat RRI Malang, suara budaya Malang Raya. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabar saniki mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan, kebahagiaan dan selalu terhibur bersama dengan perempat RRI Malang nggih. Seneng banget saniki bareng kali kula Mbak Yaya kembali hadir menyapa panjenengan sedoyo di petang hari ini nggih, wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke. Pokoknya tante jawangi di hari ini mengke kita bakal bahas macam-macam informasi budaya, kemudian adat istiadat ning Malang Jawa Timur lan sekitari. Panjenengan nggih saged melu gabungan, melu nyemarake, melu ngeramekno acara hibur di malam hari ini. Monggo gabungan nggih saged ten telepon di 0341 404504 utawi ten WA di 081555691053. Alhamdulillah, saniki wonten sing gabungan nggih di petang hari ini. Ini ada Mas Faris. Kok gimana nih? Sudah terhubung ternyata. Nggih, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Krespol.
0: Tejo Wangi paling gerespol pokoknya Mas Faris. Betul, paling tidak ada yang lain. Pol Elen iki dobel pokoke.
1: Lho, ngono iku.
0: Lah ngene iku.
1: Ati ana dobel barang.
0: Dobel-dobel pokoke salah le mboten dobel niki kok rasane kurang pas, nggih, kaya. Soale saking mantepe
1: saking mantepe.
0: Benar.
1: Sampai dobel.
0: Mas Faris, matur suwun sangat sudah gabungan ini penelpon pertama.
1: Wong aku mang sakjane mbek guyu-guyu dhewe gak jelas mbayai.
0: Lah ya ngono iku lho ya, gorong telepon gorong diangkat terus guyu-guyu gak jelas.
1: Soalnya ada sesuatu yang membuat saya senyum, kenapa itu Mbak Yaya?
0: Aduh, kenapa?
1: Soalnya anak mas ganteng idolaku.
0: Wala, aduh kok ya ngerti ya. Makanya iya, cek bunga ya tini rek.
1: Lah iya, kok moro-moro aku meneng-meneng moro menjiwai. Yes.
0: Alah. Saking ae. Saking ae ndek berdua enggak ada program request.
1: Mas Bakas banget ngerti suantri. Oh, Mas Bakas lek siaran kan sanjang kadang sanjange ngoten nah.
0: Nggih,
1: yes, nggih. Marane kemen tak tiro.
0: Oh, alah. Niki jenengan berarti nggih mirengaken produa nggih.
1: Nggih, tapi lek sementara fokusnya telepon nggih tasik mboten mangke lek pas muter lagu nggih diluk-diluk diunga. Wis merono kok bali meneh nang prom.
0: Nggih. Wis pokoke riwariwi
1: aku
0: ya.
1: Aku gak butuh lagune Mbak Yaya, tapi butuh wonge, butuh swanteni suara.
0: Oh, nggih pun siap. Pokoke riwariwi ten pro 2, pro 4, pro 1 wis ngiderai.
1: Lah iki nek pro 1 ya anak Mas Ruli
0: barang ngono ya. Lah niku haduh.
1: Jan, malam mingguan ini Jan Mbak Yaya makanya semang.
0: Oh iya iya dong, ditemani sama ini loh duo ganteng-ganteng di Pro 1 dan Pro 2. Yo semangat lah.
1: Ya cantik kayak onok si Jiko ya.
0: Ada Mbak Dila.
1: Cantiknya Mojokerto ya. Waduh,
0: betul sekali. Loh, layoniku loh Mas Faris iki yo. Ket mang riwi-riwi makanya apal. Di Pro 4 ada siapa, Pro 1 siapa, Pro 2 siapa.
1: Sampai aku kemang WA Mbak Dila Budi Wocong buka WA ini duwa banget kok jenengan sampai akan gitu.
0: Oh nggih siap. Lek sepertinya sih memang belum dibaca. Soalnya kalau aku lihat ini Mbak Dila dari tadi itu kayak sibuk ya, entah sepertinya lagi mengerjakan sesuatu juga.
1: Orangnya lagi banyak tugas yang masih belum diselesaikan.
0: Lho kok ya ngerti ae lo Mas Faris iki lo. Ya lek kono. Lah iya, soalnya tadi tuh Mbak Dila memang ini cerita, ini loh Mbak, aku tuh loh kayaknya hari ini mau ngelembur atau gimana gitu wes bahasa gitu. Nih. Soalnya memang ceritanya mau menyelesaikan beberapa pekerjaan.
1: Iya. Yalah, nges Parmawan tetap semangat ya Mbak Dila. Siap. Yang namini kerja. Mbak Yaya pun nggih ngoten, tetap semangat.
0: Heeh. Tetap selalu
1: dijaga kesehatan nggih niku.
0: Nggih, siap matur suwun sanget.
1: Supaya ben mboten gampang apa cepet kesel kabeh niku ngombe vitamin niku biasanya Mbak Yaya.
0: Oh, bener nggih, setuju.
1: Dan awake tetap fit.
0: Nah itu dia.
1: Terkas sehat ya.
0: Oh nah, betul. Ya, ya. Jenengan juga, nggih, jangan lupa minum vitamin. Gye. Kemudian mame juga yang teratur loh Mas Faris.
1: Lek kula sebentinten nggih selalu teratur.
0: Lho ala. Lho ketok lah jenengan lek mampir ten warung gaul niku lebeh lauke cukup gawe wong sak kampung niku.
1: Sing liyane gak nyalukane aneh lah aku sing dicawi sengen ya.
0: Lah nggih niku kadang nggih kula mboten masak mujair, njaluke mujair kula sampai ten kula sampai mancing mujair demi Mas Faris. Yo.
1: Sampai direwangi mancing.
0: Tenan jenengan kula gak masak mendol jenengan mintae mendol kula sampai napa ngepel-ngepel mendol langsungan demi pelanggan tercinta ini.
1: Ya matur nuwun sangat lho nggih kula mari dadi langganan tercinta ni jenengan.
0: Lah yo harus no, harus jadi pelanggan setia.
1: Jadi pelanggan setia. Iya nih warung kau.
0: Oh iya dong. Kepada
1: kalian Mbak Yaya Chan ngecipriset Chan.
0: Oh lo tenan gak mari-mari nih ki. Iso-iso sak program iki entek ya Mas Faris.
1: Ya Mas Faris cak wis blain kok aku
0: blain, blain.
1: Di Senemi ambek kancane mboten penak Mbak Yaya. Nggih sak niki kula tak nyuwun lagu mawon nggih Mbak Yaya.
0: Nggih monggo lagu napa niki?
1: Lagu niki spesial kae Mas Bagas Tri Sasongko bener buka jenenge ya. Bu jenenge bu bener buka iki aku bapake kepo-kepo di Instagram RRI.
0: Meraba-raba nggih.
1: Lah iya senajan jenenge Bakas wake hari ini.
0: Nggih niku lho.
1: Aku malah rada bingung iki sing bener sing endi.
0: Lah nggih. Ini Bakas yang mana?
1: Paris kok cek kepone banget sih.
0: Lah nggih niku lho usahae niku lho Jan gak entek-entek.
1: Kantek-entek nggih. Anu mawon lagune sing bertemakan kangen apa mungkin Mbak Yaya nggih?
0: Bertemakan kangen
1: lho kangen sing versi Jawa nggih.
0: Kangen napa ya enake ya sing tak golekno wis niki kangen. Kangen wong tuwa.
1: Ya gak apa-apa iki karena kangene penyiar
0: ya terus ya. Oh, kangen-kangene ati.
1: Kangen
0: ati. Apa nggih ana apa maneh ya iki? Sik ta kangen setengah mati niki nggih wonten. Kangen tok iki nggih wonten.
1: Ah, iku snap opsi ketiga mawon pun kangen tok mawon.
0: Oh, kangen tok.
1: Wong cuma sekedar kangen ta Mas Bagas mawon iki kangen tok
0: ngoten ya. Niki penyanyine kebetulan kuwata kangen tok niki wonten prigel-prigel Pangayu. Kemudian yes. kangen napa niki Lala Atila Dini Kurnia Adistia Mayasari Kuncung Maja Mayasem
1: Dini Kurnia mawon ben Pak Yaya.
0: Wonten Nikan Salindri juga hayo le bingung.
1: Tuh kan melahara bingung awis.
0: Anu Dini Kurnia.
1: Menurut Pak Yaya sing pundi Dini Kurnia napa Nikan Salindri?
0: Paling penak niku yo Mbak Yaya to sing nyanyi.
1: Iya wis.
0: Tak tidak lain tidak nyanyi. Bukan.
1: Gepon jangan sak anu mawon sing penak Nikan Salindri, Nikan Salindri penak, Dini Kurnia nggih penak sami mawon ya.
0: Lah niku lho kula
1: lek jenengan pilihaken mawon.
0: Dipasrahno kula nggih bingung ya wis,
1: Ya nggih. Aku tambah bingung soalnya aku cuma sekedar kangen tok soalnya.
0: Oh nggih. Anu jenengan pengennya sing slow napa sing rada joget-joget ngeten niku.
1: Rada joget-joget ae Mbak ya.
0: Oh ya berarti Dini Kurnia niki.
1: Iya pun.
0: Iya. Dini Kurnia. Oh, Sami kayak niken tibake slow lagune.
1: Oh, Sami nggih boten napa-napa. Oh,
0: ya wis. Berarti
1: terserah to niki. Boten dawa. Nggih, terserah mawon.
0: Oh, nggih pun siap Dini Kurnia mawon nggih.
1: Niki salami spesial kagem Bunda Riatin kali Mas Rendra wonten Kelatan Jember nggih. Monggo Mas Rendra lek badhe menawi mlebet kula tenggo swanteni. Mau nggih wis kepanggih enten goyang senggol wau nggih. Nggih, pun kagem pamireng sedaya mawon pun Mbak Yaya kaya nggih.
0: Nggih, siap.
1: Suwun nggih Mbak Yaya, matur nuwun sangat berhalipun.
0: Sami-sami.
1: Selamat menikmati di studio, menikmati malam minggu, malam panjang.
0: Oh, tenan malam minggu, tapi mboten apa-apa, dinikmati wae Mas Haris nggih. Betul.
1: Tak kancani sampai mari nggih Mbak Yaya nggih.
0: Siap, matur suwun sangat Mas Haris.
1: Sampai jam 8
0: nggih.
1: Mas
0: betul.
1: Bakas kan namun sampai jam 7 malam.
0: Loh, capale waduh. Kula curiga niki sakjane jenengan niku wonten jadwale penyiar ben dinten.
1: Nggih ngoten niki lho Mbak Yaya. Kula kadung ngomongin ambil penyiar
0: jan wesa lagi niku ya wes salam ini ditunggu
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris dari Batuan channel kali Mas Faris iki waduh gak mari ngomongin ngalor ngidul ono sing dibahas. Nah bagi panjenengan sedaya yang pengen gabungan juga, pengen meramaikan acara Teh Jawangi di malam hari ini nggih monggo, silakan dengan senang hati. Kula niki lek kata sing menemani niku kula seneng apa meneh ya sing telepon ya. Rasane kaya niki kaya kudu nyambut damel ngeten niki lho. Rasane nggih kaya napa niku ngobrol kali tangga, ngobrol kali rancang-rancang kula. Rasane jan nyuweneng nang ngeten niku lho. Jadi nggih bagi panjenengan monggo sing badhe gabungan saged telepon nggih di 0341404504 atau di WA-nya Pro4 di 081555569103. Iya wis, saat ini langsung wae kita sapa wonten Ibu Riatin dari Bandulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Teh Jawangi, Jan Grespol.
0: Jan Grespol, pol.
2: Mbak Yaya,
0: dalem.
2: Berarti kalau mau penjenengan nyuwun anu niku tertawa ada 6 kali.
0: Oh iya, itu tips tertawa. Aduh, Beriatin. Pak pulpen tak kula catetan HP mawon, ten HP mawon kula catet.
2: Oh, nggih. Nomor 1, sekali tertawa. Pusing kepala hilang. Tadi ngeluh-ngeluh iso ilang kabeh.
0: Tertawa. Masyaallah.
2: Pisan niku. Hilang. Dua kali tertawa. Benci pun sirna. Tadi benci moro hilang sirna.
0: Nggih, siap.
2: Tiga kali tertawa, persoalan lari.
0: Persoalan mantap.
2: Hilang kabeh, lari-lari kabeh,
0: melayu-melayu. Masya Allah.
2: Keempat, tertawa keempat, penyakit sembuh, enak kan?
0: Penyakit sembuh.
2: Tertawa keempat, penyakitnya sembuh.
0: Lagi
2: ini ku, moro hilang. Lima kali tertawa, jadi awet muda.
0: Oh, enak kan? Awet nih, muda.
2: Kudu benino kudu anu guyu ping 5.
0: Nggih, Masya Allah.
2: Biar anu awet muda. Betul lah, Mbak Yaya.
0: Betul.
2: Keenam. Tertawa keenam. Tertawa keenam.
0: Keenam.
2: Jadi,
0: Jadi napa lo, Puriati?
2: Jadi penuh sukacita.
0: Penuh sukacita.
2: Penuh sukacita kan gembira terus,
0: betul lah. Oh, nggih pun.
2: Jadi tawa 6 kali ku suweneng penuh sukacita, pokoke
0: seneng terus, betul.
2: Iya, jangan lupa ya temanku semuanya. Tertawa sehari harus 6 kali.
0: Waduh, 6 kali. Iki lebih pripun Bu Riatin, mboten napa-napa to.
2: Kuwi lagune anu.
0: Oh, lagune
2: nggih. Rek ayo rek melaku-melaku nang kunjungan Mus Mulyadi ya nih lagu
0: nih. Mus Mulyadi nggih, betul rek ayo rek.
2: Oke, mari nggih lagu nih.
0: Siap ditutup
2: Mbak Yaya
0: dalam.
2: Lagu nih Mbak Yaya, kula parengaken Mbak Yaya nomor 1.
0: Siap. Nomor 2.
2: Ada tadi Waris, nomor 3 Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ateng. Grandong, Pak Suranto, Bu Sri Purnomo,
0: siap,
2: Bu Marlena, Bu Bandan, Sri Sri Niwa kelo,
0: langgi niku,
2: ya, Sri Utami, Sri Gati, semuanya ya,
0: oh semua, langgi, Siap.
2: Saya Pengiratin ya. Mm-hmm. Salam alebiu semuanya. Aku cinta padamu temanku semuanya.
0: Aduh.
2: Penyiarin nggih. Mm-hmm. Salam sayang, aku cinta padamu. I love you.
0: I love you too, Bunda Riyati.
2: Assalamualaikum, dadah Lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Riyatin nggih pun gabungan dan juga sudah membagikan 6 tips tertawa lho nggih. Jadi gak ada alasan buat kita ini aduh kok uripku rasane iku kok kudu nangis ae, kok sedih ae lho. Lek jare Bunda Riyatin setiap hari wajib tertawa 6 kali supaya apa? Supaya bahagia selalu menyelimuti kehidupan kita. Ya, wes pokoknya manfaatin iki kuat, garai awet enom, garai gak penyakitan, gak bebas dari penyakit alias kita disehatkan. Kemudian manfaatnya gak hidup kita menjadi bahagia. Pokoknya ya aja ngguyu dewe, lek ngguyu dewe niki biasanya gak wonten sesuatu nih. Tasetan, teh jawangi, jan grespol. Pokoknya bagi panjenengan sedoyo yang mau gabungan monggo silakan. Kalau tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam nggih. Baiklah, saniki wonten sing gabungan lagi. Wonten Mbak Serigati wong paling uwayu dhewe sak turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh jawangi. Jan Grespol.
0: Jan Grespol Mbak Serigati iki wong paling uwayu saturan pripun kabare?
3: Alhamdulillah Mbak Yahya. Mbak Yahya juga cantik lho.
0: Alhamdulillah amin amin amin amin. Wis ya,
3: aku juga amin.
0: Amin. Kabare gimana Mbak Serigati, sehat ya?
3: Sehat tapi tadi sore diguyur hujan.
0: Wala, pantesan kok kulon iku lek memandang langit yang jauh di sana iku nang daerah nopo niku Malang-Malang Selatan iku lho kok peweteng. Iya. Padahal ten Malang niku padang lho Mbak. Heeh.
3: Pripun? Iki kanggo pambagyo.
0: Heeh.
3: Saking Pak Eko.
0: Oh, nggih, siap.
3: Jigeng santen Pak Eko, pripun pawartose?
0: Pak Eko, monggo gabungan lho.
3: Nggih. Mbak dalam sesekarane Gunung Kawi, Gunung Semeru, Mbak.
0: Gunung Kawi, Gunung Semeru. Salami buat siapa?
3: Kangka temben mandap niku wau nggih. Wonten Bunda, niku Bunda Riyatin nggih.
0: Nggih, Bunda Riyatin.
3: Bunda Riyatin wonten Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
3: Ugi wonten Bunda Marlena, Mas Faris. Ugi wonten Pak Eko. Ugi wonten Bapak Ismoyo. Ugi wonten ten Kalimantan, Sumatera. Terus Jakarta, Sidoarjo kemawon nggih. Tanpa kajijer. Kakek Mbak Yaya, sugeng dalu.
0: Siap.
3: Juga ngayai cuciban, mugi-mugi boten saya.
0: Amin.
3: Kasa pekati panjang Yuswo.
0: Amin.
3: Yuswo kang barokah, rejeki kang barokah.
0: Amin, amin.
3: Semoga cantik selalu kayak sing munggah.
0: Amin, amin. Duh, cek senengnya aku diarani ayu kayak Mbak Serigati. Nggih.
3: Oh, iya ta. Lho, mesti ada Mbak lho. Mbak Yaya.
0: Dalem.
3: Kan ingetan, biasanya lah kan yang setrin aku lah cantik. Lah yang jar kan ganteng.
0: Nah.
3: Bagus.
0: Nggih.
3: Bagus. Nggih, sembah nuwun wedalipun.
0: Nggih,
3: salam tenggo Mbak Yaya.
0: Siap, mohon ditunggu. Matur suwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbak Serigati dari Turen ya, wong paling uwayu dhewe saturan iki requeste lagu Gunung Kawi Gunung Semeru lho, tekan Gunung Kawi nang Gunung Semeru hari. Ya wis, ditunggu mawon lagune mengke bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu nggih monggo, kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Tasik kuatah waktune nggih, jadi santai wae nggih. Sakniki kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa sing sudah kita persiapkan kagem panjenengan. Yang pertama kali niki wonten Kangen dari Dini Kurnia nggih, sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasalam.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PAMI Malang menghimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi atau prosedural demi memperoleh perlindungan hukum dan jaminan atas hak-haknya sebagai pekerja migran. Dalam hal ini, Koordinasi PAMI Malang Gunta Rasabar SH mengatakan bekerja di luar negeri merupakan pilihan yang sah untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming proses cepat tanpa persyaratan yang jelas dikarenakan berpotensi mengarah pada penempatan ilegal. Menurutnya, pekerja migran yang berangkat secara prosedural ini akan mendapatkan perlindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di tempat tujuan hingga setelah kembali ke Indonesia. Sebaliknya, pekerja yang berangkat secara non-prosedural berisiko tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas, sehingga rentan mengalami eksploitasi maupun kesulitan memperoleh perlindungan ketika menghadapi masalah. Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai mekanisme penempatan resmi yang dapat dipilih calon pekerja migran, baik itu lewat perusahaan penempatan yang memiliki izin, kerjasama antar pemerintah, maupun skema lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan sistem komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Sisko P2M untuk mencari informasi lowongan kerja resmi, memeriksa legalitas perusahaan penempatan, hingga memperoleh informasi terkait dengan negara tujuan dan persyaratan yang dibutuhkan. Guntara juga menegaskan bahwa seluruh penempatan lewat jalur resmi kini semakin mudah dikarenakan telah didukung oleh sistem digital yang terintegrasi. Meski demikian, calon pekerja tetap diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kompetensi atau keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang.

0: Pas setan Tejo Wangi Jan Grespol di malam hari ini. Pokoknya ya kita asikin aja dengan lagu-lagu bertemakan Jawa campur sari yang tentunya menemani panjenengan sedoyo di hari Sabtu malam kali ini. Baiklah, kali ini ada yang bergabung via telepon, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tejo Wangi.
1: Gayung tenan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sik tala. Teklene iku lo salah, Tejo Wangi Jan Grespol.
1: Jan Grespol di ngapunten,
0: Mbak. Nggih mboten napa-napa, Pak Rendra, nggih.
1: Iki kebetulan nek nganggur gak ono acara.
0: Lho ala kok dungaran iki padahal malam Minggu, masa ya gak jalan-jalan to ya?
1: Jalan-jalan teng pundi, Mbak? Nggih, teng Jember nggih, rada-rada sepi niki.
0: Ya wis, mboten napa-napa, jalan-jalane ten Malang barengkali Mbak Yaya ten Tejo Wangi wae nggih.
1: Nggih. Niki teng griya niki pun rawami teng ajeng iki lari-lari
0: niki. Lah waduh, niki wonten acara napa to?
1: Wonten saking nongkrong-nongkrong niki teng ajeng niku.
0: Oh, aduh seru niki. Nggih, lek ngeten niku radione diputer sing banter to, Pak Rendra, ben warga Jember niku kenal kali kula.
1: Boten aplikasi ini rencang-rencang nih, boten jajan nih aplikasi
0: ini. Geng. Leten Jember niki sagete berarti RRI Jember nggih.
1: Nggih, sagete teng RRI Jember program Mas Tunggal.
0: Nggih, Pro 1 Jember. Ya wis, jenengan lek gabungan niki salam kagem penyiar Pro 1 Jember nggih.
1: Lah nggih, mangke kalau sampai atas.
0: Kula niku. Dalam pripun, Pak?
1: Wonten ingkang tepang krune Pro 1 Jember ten jenengan nika.
0: Wonten niku Mas Willy.
1: Oh, Mas Willy.
0: Nggih. Niku kula kenal. Kemudian sinten nggih? Nggih Mas Willy niku yang pernah nopo niku ngobrol-ngobrol kali kula niku.
1: Laris tu bondo niko, laris tu bondo menikah.
0: Anu salam geng Pak Rendra, pokoknya salam sehat mawon.
1: Makin kalau sampai akan kita sengkeng Mas Willy. Ngapu tenggelam kita ngerti yang jenengan kenal kali Mas Willy.
0: Soalnya pas niku pernah niki nopo bareng tes ten Malang, jadi ketemu ngeten niku.
1: Lah nggih boten napa-napa. Mangke kula sampeyan pinten ngrencangi.
0: Nggih, matur suwun sanget nggih, Pak Rendra. Gantian kan biasanya jenengan sing kirim salam, niki kula sing kirim salam.
1: Boten napa-napa niku nganu, Mbak, napa? Sambung sinambung sedulur menika.
0: Nggih, sambung silaturahmi menika.
1: Nggih, antara Jember dengan Malang.
0: Nggih, betul sekali. Kita satu saudara.
1: Nggih, niku malah ijo lho jenengan. Apa enggak ada ide menikah ya?
0: Nggih.
1: Makanya kalau sampai akan.
0: Siap matur suwun sangat Pak Rendra. Ya wis niki jenengan pengene mirengaken lagu napa?
1: Niki Banyuwangian nggih jenenge Tejo Wangi ya sapa
0: Banyuwangian. Nggih Tejo Wangian nggih Banyuwangian saged Jawa-jawan nggih saged,
1: Lah, kok tak rungokne mulai mau kok daerah kulonan tok ya.
0: Lah makanya ini kan mancing, kulo kan badhe mancing niki ben wong-wong Banyuwangian Jember situ Bondo niku ben gabungan ngeten niku lho.
1: Jenengan kok ngertos Mbak Ayu? Jenengan kok ngertos?
0: Lho ngeten niki ben anu ben nggih mikire sang anu sami kaya jenengan niki kok lagune kulonan niki kapan Banyuwangine. Nah niki kan memancing jenengan buat bergabung.
1: Niki dos pundi niki Banyuwangi Kang Slon napa dos kobloan niki kelingan mainne kan salah niki Mas.
0: Kula mawon bebas lho nggih monggo kobloan nggih selama persediaan ada ya kula puterke.
1: Nganu Mbak Yu kula badhe ngrasakaken tetembangan ne Mbak I, saking penyanyi legendaris Banyuwangi Lawas tahun 1903.
0: Waduh sinten niku?
1: Mbak Yu Mbok Sumiati, judulipun lek wonten nganu Mbak Yaya. Tangise ati nopo podo karpe eka wangi volume kali volume gangsal.
0: Tangise ati.
1: Nggih. Eka wangi volume kali aktif kali, nggih volume kali eka wangi ini kah.
0: Ngapunten nggih, wau sinten penyanyine?
1: Sumiati.
0: Sumiati, aduh ngapunten sanget iki kok mboten nenten nggih Sumiati nggih.
1: Lek nganu padha karepe wonten.
0: Anu Sumiati juga.
1: Nggih, kali Cahyono eka wangi volume gangsal.
0: Nggih nggih, Sumiati padha karepe.
1: Nggih, kali Kang Mas Cahyono eka wangi volume gangsal.
0: Si jenengan iki jan apal sampai volume-volume niki lho. Sampai apal kula sampai bingung. Wau napa anu aduh judulnya aduh kula niku lalian. Napa wau ngapunten. Sumiati padha karepe aduh pepe. Aduh ngapunten kok koyo gak enak. Anu niki lek Sumiati kula kula anu nggih sebutne judule nggih sing wonten nggih. Niki wonten Sun Ayun-ayun. Wonten Paran Salah Isun, Lingser Wengi, Emong Dimaru, Joget Blambangan.
1: Emong Dimaru. Oh, napa kali-kali niki sapa ning Alif CS itu?
0: Nggih, betul.
1: Terus napa male?
0: Terus Wulan Andung-andung, Welas Kang Suci, Waya Surup, Uga-uga. Tompo Lamaran, Teh Kopi, Sumber Wangi, Sun Angen-angen, Sing Panas.
1: Anu, terus Isun Cemburu wonten nggih? Isun Cemburu. Isun Cemburu.
0: Isun Isun Lamaran. Cemburu.
1: Cemburu. Ah. Isun Cemburu. Cemburu.
0: Aduh kok mboten nenten. Isun nggih isun. Gila niku jenengan. Anu niki kok malah mboten nenten pripun.
1: Lah, padahal niku Banyuwangi klewasik lho niku Mbak Yu. Jarang kok perempat mirengaken kelo. Nggih.
0: Heeh, mengke kula tak request Mas Haji mawon pripun.
1: Nggih. Mawon pun. Jenengan angen hariko kang ring jero ati. Ngaten.
0: Napa niku judule?
1: Nggih, son angen-angen Kang, jenengan sebut aku kula wau.
0: Oh, ison angen-angen. Oh, nggih. Son angen-angen.
1: Oh, nggih. Son angen-angen.
0: Kula dereng apal kabeh ngeten niku lho Pak Rendra, aduh ngapunten. Mengke tak apal niki. Nggih,
1: napa jember nika nggih, mayoritas Banyuwangi nggih kental Mbak Yu ngaten. Jadi kula nggih. Jadi kula nggih apal
0: penting-penting Banyuwangi. Makane kok cek apale niki nyebutno judul langsung terbayang lagune pripun.
1: Nggih, mboten apa-apa informasi tentang berbudaya kan mboten apa-apa teng mriki kan.
0: Nggih, betul.
1: Jujur mawon kula nggih nate tempat teng Banyuwangi nak gangsal tahun kula.
0: Oh, nggih. Nggih makane apal nggih jenengan. Heeh.
1: Apa lho sabasa-basane nggih kula nggih apal Mbak Ning nggih.
0: Nggih, siap. Ini ke salame kagem sinten.
1: Yo wis salame Hang Buru Giabungan no Kang Faris ya ring pertama ya. Yo wis selamat kagem biyen. Uga kanggo Kang Ismoyo Hang Buru wis kolegae ring jalur WA-ne isun. Ngerti Mbak bahasane, Mbak?
0: Nggih, ngertos titik-titik. Jenengan aja ngenyek ngono to.
1: Nggih, mboten apa-apa to Mbak Yu. Nggih. Wilujeng dalu, wilujeng widhangetaken. Yes, kang kabeh biyen hang madhi ngeruaken program papat. Sing pucuke 105,3. Kono ucapaken selamat ngeruaken biyen ya.
0: Nggih.
1: Yes. Kagem panjenengan.
0: Nggih.
1: Wilujeng ae tugas.
0: Nggih.
1: Kantos purnaning adicara make wiwit jam Woluwe dalu mungkin
0: nggih. Iya dalu nggih.
1: Tak kira badhe wayangan dengan mengke jam 09.00 nika.
0: Oh, mengke wayangane kali Mbah Demin nggih.
1: Nggih. Pakare niku dateng wayangan
0: nggih. Nah, niki wis pokoke wayangan Mbah Demin iki sewerpol mengke.
1: Kula lek pun teng wayang pun mboten tilem sedalu nika kula
0: pun. Waduh, masyaallah nggih. Ditunggu mengke nggih wayangan kali Mbah Demin iki.
1: Nggih, make ngapa keprakipun disiapaken, gebogipun dipun siapaken dumateng Mbah Demin.
0: Waduh.
1: Nggih, mangke lalakon apa ingkang badhe kapersa ing wonten program sekawan menika mangke.
0: Wah. Siap. Matur suwun sanget
1: nggih. Kagem panjenengan. Mugi-mugi sehat-sehat kemawon.
0: Amin.
1: Salam dumateng rencang-rencang kang wonten program sekawan nika.
0: Nggih, siap.
1: Kali Mbah Demin nggih.
0: Nggih.
1: Teng mriku pun sampun nggih.
0: Nggih, pun.
1: Nggih, pun nggih sering dalu.
0: Nggih.
1: Nggih. Matur nuwun, Bayu.
0: Nggih, sami-sami. Ditunggu lagunipun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wonten Pak Rendra saka Jember matur suwun sanget nggih pun nyemaraken lagune. Lagune pokoke ditunggu mawon mengke sun angen-angen Sumiati bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian ten WA niki wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi jan grues pol. Niki wonten Ibu Sri Purnomo sesekaranipun kutut manggung nggih siap. Kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makarya Mbak Yaya. Jangan lupa sampai kapanpun kita tetap saudara. Siap Ibu Sri Purnomo ya, pokoknya silaturahminya tetap kita jaga dengan baik nggih. Matur suwun sanget sudah gabungan ditunggu kutut manggung mengke dari Nyimi Ranti Sabdosi bakal kula puterke kagem panjenengan. Nah, sakniki wonten sing gabungan lagi di WA langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam Tejo Wangi. Jan Grespol.
0: Jan Grespol.
1: Jan Grespol. Penyari kaya wong Banyuwangi ngono.
0: Lho. Selain kaya wong Banyuwangi penyari wangi. Wangi.
1: Langgi.
0: Iso wae. Selalu wis Agung Iswoyo iki idene iku lho gak entek-entek kula sampe gumun.
1: Lek gombali penyari.
0: Langgi niku waduh niki bisa Bayaya, terbayangkan
1: napa. Jenengan menawi masak sukanya menu apa?
0: Kulo niki mboten saged masak. Kulo mek sagete niku ngentek no maeman ten griya.
1: Lah kok ngono sih?
0: Lah kok ngono lah pripun maneh lho, Kong? Lah kulo niki lho, tasih belajar masak. Tasih belajar kulo niki. Makan lah di.
1: Kulo sukae menu niku.
0: Menu napa?
1: Menua denganmu.
0: Aduh, menua denganmu jare nih. Tak ada anak Bunda Riatin lo jenengan. Bunda Riatin. Lah nggih niku. Tapi enggak apa-apa, niki kan membuat kita tertawa. Lek jare nih Bunda Riatin niku tertawa membuat kita sehat, membuat kita awet muda lho, Kong. Pantesan jenengan iki awet nom.
1: Gak awet nom maksudnya awet urip.
0: Awet wei maksudnya.
1: Alhamdulillah.
0: Wis mandarep kisar selalu nggih, Kong.
1: Amin. Doa yang sama kagem panjenengane Mbak Yaya sekeluarga.
0: Amin. Mbak
1: Yaya, lagune niku mawon.
0: Lagune napa?
1: Gerigis mawon pun.
0: Gerigis ya. Kula carikan dulu dine niki mboten enten. Salami kagem sinten?
1: Salami kagem Bu Sri Purnomo, Mas Rendra, Paris, Bu Sri Gati, Sri Ponco, Sri Rahayu, Sri Utami, dan siapa iki?
0: Siapa ya?
1: Wonten salam saking Mas Oke.
0: Mas Oke, niki Mas Oke ternyata sudah gabungan di WA ya. Ditunggu abis ini tak bacakan ya, Mas Oke ya.
1: Mas Oke. Baya ya.
0: Mas Oke dalam.
1: Menopo, nopo ya kok asin gih?
0: Soalnya lek sing legini ku gula pak.
1: Oh, mboten anu ah.
0: Mboten apa?
1: Soale manise jenengan pek.
0: Waduh. Oh, lek kula niku nggih manise lebih manis daripada gula to, Pak.
1: Lebih manis lek nggawe teh ya semuanya Mbak Yaya wis manis.
0: Ngono ta, ya wis. Tak tulari manis wis saking Iswoyo ben melok manis.
1: Aku
0: ya
1: gelem aku lek ditulari manis.
0: Loh, ya wis iki tak kekno manisku ten jenengan wis ben padha manis. Oh,
1: tompo mawon nggih.
0: Oh, ditompo nggih, matur suwun sanget.
1: Mbak Yaya, nopo bahasa Inggrise keramas?
0: Aduh, lanjenengan tanglete basa Inggris, kula niki mboten belajar basa Inggris
1: sale. Anu,
0: napa
1: teng
0: Mbak Google to?
1: Babimu semawon niku anu napa niku?
0: Ahli bahasa niku. Kancane
1: Google. Kancane Google.
0: Oh, kancane Google. Lanjenengan ngertos ya, basa Inggris keramas niki napa?
1: Lek kula ngerteaken keran iku kan mangke. Terus lek emas niku golden. Golden mangke.
0: Golden mangke. Waduh waduh waduh.
1: Keramas malian.
0: Keramas.
1: Gampang kan?
0: Monkey. Oh, monkey golden keramas.
1: Lah iso. Keramas.
0: Keramas. Monkey
1: golden. Kali niku Mbak ya.
0: Napa-napa?
1: Wonten badhean nggih.
0: Nggih, napa?
1: Niki pertanyaannya satu tapi jawab pertanyaannya dua tapi jawabannya cuma satu.
0: Loh, pertanyaannya dua jawabannya satu, kok bisa begitu?
1: Ini pertanyaan ke satu nggih.
0: Nggih.
1: Apa yang Anda bisa lihat ketika Anda di kebun binatang? Satu ya. Kedua, apa yang Anda bisa lakukan di saat di kamar mandi? Jawabannya cuma satu, bukan jorok ini. Ayo mikir.
0: Kebun binatang sama di kamar mikir. Mandi. Lihat air, kan di kebun binatang juga ada danau. Di kamar mandi juga gitu ada ya? Air. Ayo apa, ayo.
1: Jawabannya kurang tepat.
0: Loh, jadi, lah kok kurang tepat?
1: Jadi nggak dikasih hadiah. Jawabannya yang tepat gini. Apa yang sedang bisa kita lihat di saat kita di kebun binatang. Terus yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di saat kita di kamar mandi? Keramas ngoten.
0: Padahal iku wonten klune kula kok ya.
1: Lah betul.
0: Kula kok ya mboten konsen iki lho aku semoyo iki. Iso
1: mboten napa-napa, mangke lak tambah pinter bergaul ambek wong Malang sing pekok-pekok ngene.
0: Pokoknya kula mengke belajar kali Agung Iswoyo supaya nanti kedepannya tidak mudah dibohongi, tidak mudah diakali.
1: Asli tiang Tulungagung, Mbak Yaya. Oh, tapi boso Tulungagung modok nu yo iso to.
0: Yo iso to, yo iso to.
1: Ya wes. Lek wong Tulungagung amni piye? Iya. Pun ngaten maman Mbak Yaya nggih sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yo lek kali aku ngiswoyo niki ono guyonane nggih. Ya wes niki tak bacakan ya requestane Pak Oke. Pak Oke dari Dampi Tejawangi Jan Gerwes Pol. Mbak Yaya nyuwun lagune Merekesati. Waduh, ati dik prekesi apa yo gak lero. Ya wes Merekesati Sumiyati nggih mengke kula puterke kagem panjenengan. Lah saniki waktunya kita mendengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak pol yang sudah di request kali sedaya pamirang nggih. Yang pertama kali ini wonten sound angen-angen, kemudian dilanjutke kali Kutut Manggung Gerigis lan Merekesati nggih sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya, dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa gawe basa Jawa, ambek dulur-dulur, kanca-kanca, ambek keluarga bisa.
2: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Hubat untuk ngedengar oleh baima atau oleh para umama.
5: Abdi sareng warga lainnya nu ari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Apa mira gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, moro-moro koyo wis sate jam 8 bae. Ya wis enggak apa-apa, semoga kebersamaan kita di 2 jam ini dapat menghibur panjenengan sedaya di hari Sabtu malam ini nggih. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Jawangi di malam hari ini. Semoga lagu-lagu tembang Jawa yang sudah panjenengan dengarkan ini bisa menghibur Anda semuanya nggih. Kemudian mengke di jam 8 malam nggih, hari Sabtu wayai wayangan semalam suntuk. Ojo lali melean. Mengke bakale ditemani kali Mbah Demin sembakale menemani panjenengan di malam hari ini. Dan saniki wayai kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda Riko make ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Bediding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
2: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
1: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
3: Pas jam Kalidoso.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tukan-tukan? Nggak tahu, itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sedang menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah balihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Syasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kok leren, Rek? Dah. Lah wong kate jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nang gone lurae. Apa sebabe kok kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sak durunge dadi kami tuwa pancen blater. Lunggu dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampe aku diborki mulai step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya, haya. Hati-hati kon yo lek kapan mangan ngombe dik warung ojo sampe keborkan le. Kalau sampai keborkan kon hati-hati tak gepuki ngono, Bang. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki, lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono haye gak rame. Usume wong wis padha muleh aku gak muleh. Pancen gak duwe dhuwit gawe bowo. Apa sebabe aku kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Jadi kami tuwa jenenge wong jadi kami tuwa gak duwe bojo kepingin rabi. Bareng wis rabi, duwe bojo telung wulan mati. Loh, iki ana wirayate, Rek. Lek pacarane 20 taun. Rabi telung wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, "Kak, masih besok dipeganjar yo apa ayo tetep wong loro." Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawe ne. Bareng oleh rong wulan bojo takon, "Kak, ya apa iki padha gak nyambut gawe ne? Ya apa dia ayo padha dolek ngene aku." Bojo nekat wong panjen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jari bojoku. "Ya Dik, wong panjene wong cinta." Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing dising seti. Perasaku lah ya dodol tang rombeng tang babu tang oki enggak dadak becak. Waduh remah. Tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polae kayane akeh. Kemululusan sampai mati. Bareng wis mati oleh 3 wulan oleh 15 dino dak kuat mikir tok ketokan ngelencer aku. Ngelencer ono di expo kono. Wuh. Wong luar biasa, wong lanang, wong bedok, lanang, tuwek, enom, kempong, pero, take. Bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah, iki jange gantine bojoku, baba. Masih durung oleh satu si aku rabiae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis. Tak tuteno, dolek pawaane koyo gitar. Gelungane cioda, tadi jaman kuno. Selendange pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Prasaku lek wedok dadak warimun. Wah, cilaka. Wis kapok aku wis kapok. Lek ngono jajal sih rek. Nduk glenung rek. Nduk glenung. Lah, aduh. Iki jajal tapi swara wis entek iki saking dipaksa aku. Engko gak gelem dikurangi bayaran. Maka ting-ting gulelak roro geledek adek mo sengah. Cok susu nguyu disik. Maka ratin sengkok tak tero mong ecan dek adek mon tengah. Oh maki guyu kon pek sore mong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating gladak gak ono garangane lek cara-cara jawane maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak gak ono brutune. Lek pasti terus nopo la brukong lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodong dadi mosok ono wong wedok gak duwe brutu lek melaku ya apa wasaran duh repot. Cukok mendung saapa regana monglangan dung ade laken.

lali katelapuran sampai lali rek aku katelapuran gending bajakan rek kunoan ngene ning nong nong tung tak tong tung dong dang tak tung tung prong prong dong ketak ketak tung tok dong dang dong ketak ketak tung tok dong dang ding dang didok didang ding dang didok didang dong dang ketak tung tung prong prong tung tung tung tak glong glang si coba si gendangnya glong glang ah glong glang jula juli keras neng nong nong bawa keliru tung tak tong dong dang ketak tung tung trong trong tung tung tak glong glang jajarek jajarek ah

kaya Tarzan. Kayak kaya Tarzan kuto. Coba sepisan kas berangkat. Lo lah kok kentek anak kira. Glok lah. Mari alon-alon akhirin tek gelong-gelang. Wis ojo pek, wis kelambi tak gawe maneh rek.

0: pisan ngene kuru awake. Gak perkara kurang mangan enggak, manyane mangan gak enak. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis tah sapa ae. Lali sembarang. Lali opo sembarang gak duwe. Gak lali kok nyene gak gablek. Cuma sing penting niat, masih gak duwe lek duwe niat lho. Wis tah, upamane aku kepengin sepeda lho lek duwe niat. Masih gak duwe apa-apa. Ya mek cuma kepengin tok. Tapi wong antas sing tini karo aku lho, derajate ya padha cuma dek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, gak kena perawan rondone. Biyen wis tau pacaran bare aku. Wis tau tak kei tanda mata. Ali-ali cuma ya ilang matane. Cuma ya emas. Tapi yo gak akeh, sak gram wae. Tapi ya sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya berpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong yo iso wae tapi pelaksanaan iku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan iki dek karo aku biyen wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma ya alangan aku nang Kalimantan karepku ya golek syarat ge rabi. Tetap bareng nok kono aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Pas nene basman aku lek uweng. Loh, Pin.
1: Ngomong dhewe ngene kene lho.
0: Ku nanti-nanti di pinggir Kali Wonokromo. Kok gak muncul?
1: Nek semayane lho nggone gak enak tok.
0: Lho la iya
1: luputen ngisore tol lho kene.
0: Lah
1: ana anak bis larat.
0: Lho gak apa-apa sing penting lak gak ketara ta. Dadi didelok teko dani gak ketara lek pacaran ngono lho.
1: Sak rempon.
0: Ngawur, terima wong kate adus. Iki lek jek ana sing nyekseni ya, mbok menono anggang-anggang to bajul bareng lak eru ta.
1: Oh, nek sepanjang kono ana sih.
0: Background. Kon kepruk sanggo lewo kon.
1: Ngono wedi aku lho. Aku iki sanksi lho ampean niku sebab gak tau tepat.
0: Lho biyen lakan. Ojo maido ta biyen niku karena kebutuhan.
1: Butuh apa?
0: Bukan karena aku melarikan diri karena ya karena apa aku iki?
1: Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko gak kirim surat.
0: Nyambut
1: sampai
0: gawe.
1: Aku mau omah, nyambut gawe apa?
0: Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rapi dadak kon wis dirabi wong.
1: Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae apa aku.
0: Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono.
1: Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa?
0: Ya cek lu rasane wong tuamu.
1: Nah iya ya gak serasi.
0: Dadi mulane lek gak oleh dhewe kadang-kadang gak bahagia.
1: Makane.
0: Lah ngono, kadang-kadang oleh dhewe iku tuku sarung ae angel ya ono. Cuma bahagia kan ya?
1: Iya ya usaha sik carane.
0: Lah saiki sarane kon wis ditukokno surat karo bojomu. Lah aku menanti.
1: Tapi lah sampean lak sik gelem ta ambek aku.
0: Loh, gak kena prawani rondo niku.
1: Lah masih aku janda-janda bersih kok, Mas.
0: Iya,
1: bersih. Suci
0: ya bersih wong gak wis gak apa-apa ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta.
1: Lho, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen.
0: Ketok saiki aku capilan pulka barang iki ya kon.
1: Capil pulka iki ndi?
0: Boleh kok. Boleh kaya upas zaman biyen aku.
1: Sampeyan wis temen ta ambek aku.
0: Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup.
1: Sih sampeyan aku dadi kembang, Mas. Sampeyan dadi apa?
0: Aku sing dadi uler e, Dik.
1: Wis ta. Iso mekar wis kembangnya purep.
0: Gak ngono iko lho, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkai.
1: Nah, kan gitu.
0: Wis ta, dadi opo ae kon wis?
1: Kalau aku jadi Sinta,
0: aku jadi Rama.
1: Rama apa?
0: Hah?
1: Rama apa?
0: Rama Tambak. Ya Rama Sinta iku lho. Iya.
1: Nah, aku dadi Rara Mendut sampe dadi
0: opo? Aku dadi Klono Citra, kon do Citra.
1: Endi sih?
0: Citra sing enong lho.
1: Nah, endi saiki ya wonge? Sampe niku mblakrak to Pak Citra bareng.
0: Paling do THR kono lho glibet ae. Lah saiki dadi apa sih sing paling
1: sampe aku dadi intai.
0: Aku sing mengin.
1: Hah?
0: Mengin.
1: Kok mengin sih?
0: Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik.
1: Sampe dadi sampik lah bonge nduk ndi, Mas?
0: Bonge kok pamanku ae. Soale
1: gak ngono.
0: Pamane gak ngene lak glundang-glundung ae.
1: Iki sumpah serius lho sampe ngono.
0: Serius, Pak. Perkara bong kok tak golek nomor con, paman jumeti mercon kok dadi bong. Gak
1: wis aku percaya nek amen cinta ambek aku. Ya nyatane ya kembali pada aku.
0: Lho, saiki kon dadi no bulan tah paribasane.
1: Nah, dadi bulan sampe dadi apa?
0: Kok dadi mendung iki, Dik.
1: Lho, lak peteng.
0: Ya didelok teko Tanjung Kodok kon.
1: Male graono lah.
0: Enggak, wis kon lek dadi bulan aku jadi bintangnya
1: sih. Kapan gitu biar cerah.
0: Lek kon dadi segoro aku dadi uyah, Dik. Tadi kari golek nolombok. iki sumpah copo-popo iki.
1: Lah iki sirsiran gak pokro.
0: Wis sirsiran wis ora ngono. Gak cocok, nggon iki gak cocok wis ngale nang kulone beno wae.
1: Ndi?
0: Sumpah-sumpah nduk iki lho nggo apa tertek apa mbobo. Gak tau ono banjir.
1: Aja ngono ah, yo golek nggone tepas sampe jari rono kuwi apa?
0: Iki ono dhuwit didik. Iki.
1: Iki dhuwit apa?
0: Ono di 10 menit balik 015 ya.
1: Timang dino wis mana?
0: Tanda mata.
1: Gak oleh saiki.
0: Enggak, iki lho duit 10 kanggo tanda mata.
1: Temen ta?
0: Tukok norok. Wis pekara norok gampang kok tak rokno asem wis gampang.
1: Gak usah asem ket kembang kok dirok.
0: Engko pekara norok tukok dhewe sementara, lah ndukuran ya tukok dhewe ya.
1: Apa ndukure?
0: Ndukuran kok putih sepatu pekara sepatu tukok dhewe dhisik ya.
1: Kabeh tukok dhewe.
0: Lah ya gampang.
1: Sampe tukokne ku ndi?
0: Engko aku tak nang pasar ya.
1: Napa nang pasar?
0: Bengi lak nang pasar malam iki. Engko tak golekno.
1: Sampe buka kolas niku.
0: Heh. Apa?
1: Buka kolas.
0: Ngawur dodol pasrah kok.
1: Lah iya ya apa sih nyambut gawe tepake sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku?
0: Wis perkara penggawean gak perlu awak muruh. Sing penting lak kayane.
1: Kok dirahasiakno sih nek?
0: Ya wis gampang kok dadi bojomu aku wis mesti kayaku gede kok. Mulih nggo akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung kentongan bareng. Kok dhuwit lho dhuwit.
1: Oh iya dhuwit gede.
0: Saiki ngene, engko jam 10 aku nang nggonmu ya.
1: Temen lho ya.
0: Jam 10. Engko lek keluar jam 10 seprapat tutupen omahe.
1: Sing penting ku resmine aku yeah. Gak enak Mas Urip nduk kampung iku riwari-wiri lak didelok wong
0: yeah, sing. Ya mulane aku kok nggawa rok ya nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lho ya.
1: Iya
0: yeah,
1: wis lah gua tak tutup lho ya.
0: Iya yeah, ya yeah, wis. Heh. Dewe. Sampai ra aku kan. Oke okay, Pak. Sampean Pak. Lho apa aku? Oh Pak Bayi. Anu. Pak Bayan.
2: Waduh, kon itu penduduk kene mbok iso ngajeni aku po kon
0: nggih Pak sampean Pak.
2: Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan.
0: Kenapa?
2: Wedi yo.
0: Aduh. Aduh. Aduh Pak Bayan nuntun entek
2: melet kon nduk.
0: Terus iki kan wedi.
2: Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai.
1: Oh, ditambahi.
0: Raine kurang.
1: Disusun
0: ayo. Topeng yen apa topeng?
2: Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono Mang.
0: Nengak kayak rai Pak Bayan.
2: Ya apa kon iki lho iso ngelungguno aku rek.
1: Ngelungguno kene Pak.
2: Yo lho nek nek. Lho kan ini gak ngelunggono ngentep no kan ini
0: soalnya bian saman kali kulo lak konco apa saman niling
2: tim kak bian wong sijik saiki wong sijik kili
0: kili saman duwe cakepan terap kulo mpun saman bayar bian lo ngelamongan saman para pak li bian lo pak li
2: kan ku ngomong belakang wis kan nyatin gak rusuh kampung gini
0: ngolong apa sih pak
2: kan ngejok kan balai dimana kan ku wedok ya keluyuran lo enten
1: perlu nih gak mau nasal keluyuran
2: gak usah ngomong ya delok waktu itu waktu jam piro iki.
0: Nah, kalau ngomong apa, Pak? Rusuh apa?
2: Aku krungu, nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak merono lawang itu tutupen. Kate lapo kon?
0: Meneh,
2: jange berbaut kon.
0: Ayo bermur, bermur.
1: Eling.
0: Berbaut nyulak mur apa?
2: Ayo ngomong apa kon?
1: Bingung Pak Bayan.
0: Ya masa ngomong meneh wong ngomong kin jam 10 mungkin kok.
2: Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Ya ya apa eh nyeng deh.
0: Loh nyeng lo.
1: Ya napa sih kok diusir?
2: Gak usah.
0: Nggih pun lo.
1: Entah sih perlu kok.
2: Jam 10 Bang.
1: Ya, yo gak krungu, gak ngarak krungu Pak Bayan.
0: Dublek.
2: Aduh, gak tadi Bayan gak ajine perkara bedes belek iki. Wis. Loh,
0: ngeten lho Pak Bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten kada bojo ta. Lah kula nggih mboten kada bojo.
1: Kula jenenge damel apik kok.
0: Mboten kula oret-oret Pak Bayan. Napa elek sih lek kula ngrabi arek niki?
2: Lah kan oret-oret tak seneni wong tuane omonganmu.
0: Lah kula damel apik ta. Lah sampean nak selaku wong duwek niki.
2: Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung benjene kan ge semayan. Ayo mulai.
0: Lho,
2: nek aku sing nglarang ngono. Sopo kon?
0: Nggih mun metentengin sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat.
2: Gak wis mari tak permakno iki.
0: Nggih anu Din tak tinggal ya, Rik, ya?
1: Iya, ya, temen lo, ya.
0: Sampai kena pengaruh, sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh
2: ngomong ngamu kok nglibet ae sih lho kon iku lho.
0: Lho, mboten.
2: Kon iku tak larang, aku iki selaku Bayan di kampung kene iki. Nek Pak Bayan ngomong sak kecep mbok gugun.
0: Nggih, kula niki mboten ngomong ngono aku, coba kuatir kula lak kena pengaruh sebab wong cintane lak abot ta Bayan.
2: Oh iya.
0: Kok sampe dhewe lak tau nglakoni ta Bayan?
2: Iya, ya.
0: Lah nggih, lak tau sih sampean niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon iku. Lah ngira tahu ta.
2: Mulai dino iki aja dibaleni maneh. Hai mulih kartolo.
0: Bayan gawe hati-hati. Bayan ono hati-hati ini.
2: Godek sepatu ya iki.
0: Dek tak tinggal ya, Dek?
1: Iya, iya.
0: Pak Bayan, halo Pak Bayan.
2: Yes, mulih.
0: Sampai ketemu lagi Pak Bayan.
2: Wah, masih gak ketemu maneh.
1: Punten e mawon Pak Bayan.
2: Aku gak ngelarang lho nduk, aku iki nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku, kon niku gak elek-elek arek lho sak jane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene lho, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting nyuwargakno uripmu.
1: Karo kula lak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula.
2: Nah gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantesi, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Gak duwe derajat. Sama keselen aku. Terus dadi lurah dadi dirabi lurah kon.
1: Mboten kira nek kula dadi lurah apa
2: gak, ya? Umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat.
1: Oh, tak dereng cocok nggih.
2: Carik ya durung pantes.
1: Lah sing cocok.
2: Ya sak rendah-rendahe kon iki dirabi. Lho, bayan. Lho.
1: Bayan sing kira-kira koyo sampean ngoten nggih.
2: Lho, masih gak koyo aku, umpama aku ya kenek lah.
1: Mboten apa-apa sampean ngomong.
2: Wes pekoro pakaian gampang sepatu wes ayo nang Wonokromo.
1: Saman tuh basah.
2: Gak ngenteni ngesul no dhisik kok. Saman
1: kuwe blok.
2: Jok mater nek tak rapi dek lho ya apa? Gabah di omah iki wes kari rong tompo lho peken wes babah.
1: Rong tompo?
2: Iya.
1: Saman iku gabah ditawakno mbok berase.
2: Lho roh omahku tak tingkat.
1: Pundi?
2: Lho la iko sebelah iko. Ya apa? Lho iya iko lah terus karepmu ya apa? Lho loh tinggal nyengkris temen aku ini nyengkris gak pamitan wah tini ki temen wis kadung mancep karo Kartolo tapi nek gak tak lapur nang wak lurah nang pendopo kelurahan kampung tetep digawe rusuh sing api lapur nang lurah nang kampung.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: dadi wong tuwa kaya aku repot tangguhane. Lah ya gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing jane dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bareng penduduk. Sampai gak iso konferensi bareng aku. Sampai gak iso rapat bareng. Lah ya apa dadi lurah kaya aku ilale dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing jane penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ono tambahane. Satu misal, loro mripat to, Mbak. Tombone loro mripat. Obat mripat. Loro untu, tombone obat untu. Lah penyakit kuane. Repot tambahane penyakit gatel iki. Ya, apa bengi kukur-kukur karo kena bengi awake. Kasih nurukna awak rene. Lho, semono ni mana sing dalane penyakit gatel iku. Cocok ngomongnya tangga-tangga iku mang. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Anjane iya repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek yang ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakit kowe iki. Lho, semono ni mana bareng aku oleh nasehati yuten ayem aku. Pak Lurah Basman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan ngono waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih, sampean pangan waras, mangan napa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak bare aku. Isuk aku ngene kebon buri. Ampe nggo kepiyok sabu kegerang iki. Bareng ana kadal krosak-krosak tak gepuk plek. Seore tak gomule. Kadal urip tak untal lek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dino bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Oh ya apa Dik Ten iki nemen rek. Dik Ten ngomong iki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong mitra-mitra napa sih? Omong sampeyan kula turu terus kene mangan kadal. Kadal kula pangan bocah waras. Dari Dik Ten. Kadal pinter lho Bas. Setunggal, kurang setunggal rene. Temenan sampeyan nggih. Nggih. Mesuk telek kadal mana oleh mana siji rotok gede pelak tak gomoli tak untal ada gedang hijau beleng wes bengi gak set turu mana lah ya boleh turu kadal luru balapan nopo teng kene ada kurang ajar gak Dik Ten kan jadi kok sadar lapangan be ini wah wes repot ini lagi gak ngomong ya apa wong aran wong urip kaya aku iku kebayan ya ngono kepala ya ngono garuk lapu dalar pisan
1: kula era
0: lho sampeyan
1: wau
0: nggih.
1: Enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dino kok mboten ketok Pak Lurah Pak Bayan.
0: Nggih.
1: Langsung kula jawab arek-arek.
0: Nggih napa?
1: Awake gak patek enak mari lara gabaken
0: ngoten kuwi. Mboten gatel.
1: Oh, gatel
0: kene. Lah, dengar sampean kok mriki?
1: Nggih, rah pancene.
0: Lah perlu napa
1: sampean? Lho, mumpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone niku.
0: Kok ngoten?
1: Mumpun wonge dedeke oleh.
0: Nggih.
1: Brengose sak kepel.
0: Lah,
1: tapi nek enten kreseke kadal melayu.
0: Luwun pun milih-milih lho kepala niku.
1: Terang-terangan sawangane ngoten mlelu licik niku.
0: Lah saniki pundi polane?
1: Lho bukti enten napa-napa men jaket ngatasi.
0: Wah wis
1: lho kepala rek. Kula lereni mawon.
0: Mboten lane kenapa? Lho
1: napane?
0: Lane kenapa?
2: Cih ngrasani Dik Bayang.
0: Nggih ngrasani niku lho. Rasani ngene
2: Mbak. Heh, pinter rek kon sandrasan.
0: Nggih,
2: mulane awake gak iso kuru lemu terus.
0: Ngeten kok lemu yen napa sampeyan to?
1: Oh, ngeten. Kaya
0: napa?
1: Nyek war ngeten iki.
0: Napa nyek war niki?
1: Nyek menawar ngeten iki.
2: Nek kula niki lek enten ponopo mesti disik. Sebab sampeyan tak eling. Sakniki dugi pemerintah dientenaken siskam mlih.
0: Lho, lha seluruh.
2: Lah nggih, lah kok sampeyan kula tiras lek enten ponopo melayu disik ya napa?
1: Lho. Kula wau ngomong napa sih lurai?
0: Ngomong mlayu dhisik ngoten kok.
1: Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa.
0: Lah.
1: Misale enten tawur-tawuran.
0: Lah.
1: Pola mlayu dhisik ngatasi
0: ngoten. Ngoten
2: ta. Nggih lek sak niki. Lek wau lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten.
1: Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng mlayune
2: kula sing enteng sing ngrasani aja mangulo dengandeng niku lek mboten dicukit mboten iso ilang
0: ngerti ya
2: terus ngrasani terus
0: kula ni wong sabar tapi ning kesabarane terbatas entek
2: lah ini lek pun sabar kula entek mati lurae yo napa sampeyan
0: pun ngeten nggih Dik Pala
2: yo no
0: kali bayan pisan
2: nggih
0: sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki
2: lah.
1: Nek boten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik.
0: cocok nek kata ngomong sampean iki, Bang. Lah polo nek napa polo niki?
2: Niki rak ngeten ah. Tak dikir-pikir lek nurut laporane ke bayi niki anu kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagon.
0: Loh. Loh, enten sing jagon iki kan dalek babone mawon.
1: Wah, lurae ngeten ae.
0: Lah napa sih ben ngoten?
2: Maksude niku sampean kandha agen yan, sampean sing ngeru dhewe yo napa?
1: Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi.
0: Lho, lah sing medoki meneh enten ta?
2: Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanangi.
0: Ya no, sampean iku lho ngomong kok pecotot-pecotot nek ngomong sampean niku.
1: Niki ngeten lho lurah cekak-ceku.
0: Ah, sampean ngomong niku cekak cekak cingkrange ya ngono.
2: Ya, cekak landunge dadi
0: masalah cekak ciute. Cekak cukupe
2: ngoten lho. Ya niku.
0: Ya napa ya napa?
2: Ya niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten.
0: Oh, terus?
2: Lah rondo rak balik bisa bowong lah.
0: Lho.
2: Kartolo pun genapun.
0: Lah.
2: Sinten? Kartolo.
0: Mboten loro.
2: Sinten lho
0: ngomong gak Kartolo.
2: Wah,
0: masalah ya apa sih? Kula ini duit penduduk Kartolo menenten. Penduduk kula Kartolo mboten enten.
1: Pun rah. Malah pilek panjen.
0: Sampe niku
1: Kartolo Kartolo ini lho.
0: Lah kita Kartolo napa sampean? Nek asale jenenge bibite niku Kartolo.
2: Ada wong kon-kon kula ero surat penduduke ka akar to to en ono. Kartolo napa
0: niku? Masalah iki kepolo ta ya apa iki?
2: Kartolo.
0: Dadi jelas nggih.
2: Ha.
0: Kartolo?
2: Ha.
0: Sing nglibet ento merondo mriki.
2: Cocok.
0: Lho, mbok.
2: Atuh mbok. Kumpen oi.

0: Mboten cukup kula tok. Kula sampeyan bantu tenaga kula.
1: Nggih.
0: Dina niki jam niki. Hari ini hari kiamat.
1: Lho.
0: Ya no. Dina niki sampeyan kok tugasaken jaga keamanan.
1: Kula
0: berangkat kula lurah.
1: Oh,
0: sampean pun ada ngoten, pun ada dedikasi.
1: Lho mboten.
0: Pun ada jijik kali penggawean.
1: Ora napa.
0: Nek polo kok tugasake jaga keamanan, kula bayan berangkat jaga keamanan juga.
2: Lere. Kok tak dise. Padane nyorong gledek.
0: Ya apa rek? Pamong loro kan sing pokro ngene. Delok kepala yang ngomongnya santak, sontak, tapi merem. Nah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan naik polo. Maka si darin bernosis sak kepersese, mesti wong itu meripat obo lolak-lolok. Wong dilirik tiba, wong dipendeli semaput, di bisa wong sungkan. Wong kepala itu setengah rembes ngomong. Kepala kok ngantuk ayo. Belok bayat ya guru, pasti kebayat itu adalah termasuk polisi desa. Norok uar-uar jauh kerdu, norok kerja bakti, mesti kebayat sih merintai. Lanti bisa uang norok kebayat kau umpelung guru. Ah, rebut cukup. Polo berangkat jaga keamanan. Kebayat jaga keamanan. Ah, aku tak ngeleset.

0: jaga kampung ambek Sokran ning ngameng-ngameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Jari jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nang ndi.
1: Lho,
0: ora apa.
1: Kok
0: kok malah koyo kucing gering.
1: Wah, kon iku medhe-medheni kancamu ae kon. Kon lewat perapatan kon.
0: Kon iku ning ngopo jeng ndelik-ndelik kon ta.
1: Ayo, kon lewat kok ngene.
0: Aku lak wedi nek kon step.
1: Kon lewat kok ngene ring ngene pendosone wong mati.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Wis agak nokon iki mari.
0: Lho, apa sih?
1: Lu tak dengki ambek aku wah sapari iki medheni aku.
0: Kon aja ngomong ngono jema-jema lho.
1: Barang ngono tak paling dadak no pitik.
0: Oh ya weh. Yo pitik kake sing nakal, kadang-kadang ku ono lampu padang ngono sangat nawan.
1: Iya. Lah iku ketok pitik wedok ri.
0: Iya.
1: Tak cekel ambek aku. Badan ku pitik galo sing duwe ya.
0: Ah, lodong.
1: Tak dol payun iki 1500.
0: Iya iya.
1: Barang tak gomule, tak pondo gak tambah sih tambah antep.
0: Mantep.
1: Mantep. Tambah sih tambah abot.
0: Tapi lah gak muni ta.
1: Eh?
0: Gak muni.
1: Muni kruk kruk kruk. Delek anake.
0: Tran,
1: eh
0: liyane kok kok Dik ngomong yo Dik.
1: Lho, babon iki ndelek anak.
0: Iya, tapi jam piro babon niku?
1: Bengi jam 12.
0: Masuk jam 12 babon ngletek.
1: Oh, mari kaudanan bae ndelek anake. Terus anake ndelek mboke.
0: Iya.
1: Kiyok, kiyok. Kiyok, kiyok.
0: Eh, kiyok, kiyok Gran. Eh, kon kok iso njiwai koyo pitik ngene.
1: Terus mbokne kruk kruk kruk tak cekel ambek aku. Eok. Tak gomul tambah suwi tambah abot tambah
0: iya,
1: abot.
0: Iya iya.
1: Wah, bareng tak dekek duduk pedir
0: tiba
1: ndas glundung
0: mati aku. Sekeran. Masalah keran jadi ngomong medhi-medhian ngono kok keran.
1: Bisa nika aku metu ndas glundung rek.
0: Kok niku liyane wong medhi apa?
1: Lho, liyane wong medhi wancuk petuk wong medhi arek kon
0: niku. Saman saiki wis gak iso wong medhi saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh.
1: Iya, wis dibabati.
0: Ngomong soal pangan-panganan ta apa keran?
1: Pangan-panganan?
0: Iya.
1: Mangan apa?
0: Sing paling enak ya mangan soto.
1: Soto.
0: Heeh.
1: Oh, nek mangan soto gak koyo soto babat iku ri.
0: Kadoan kan tuku rono kan.
1: Lho soto soto. Soto babat.
0: Oh, babat ta.
1: Kan? Iya.
0: Babat soto. Babate wedhus barang.
1: Iya. Wingine ana wong andhok nggone kono ri.
0: Hmm.
1: Warung wandhok entek embo man. Wong wedok.
0: Ayu ra.
1: Wah, ayu. Eh, jane pacarku arek wedok iku.
0: Mosok kon pacaran.
1: Iya.
0: Kok kon pacaran?
1: Pacaran yo apa sih? Pacar iku yo gendakan lho ri.
0: Kok iso wong gendaan ya pacar.
1: Arek Surabaya karane pacaran ku gendaan.
0: Iya, jaman saiki pancene jaman.
1: Ya luseno karepe iku. Bareng arek wedok iku tuku soto, entek embo malen, entek embo.
0: Oh, maruki mari loro kan.
1: Ditakokno duwi ambek sing dodol. Lah pun di duwike, didodol.

0: Gegeri terus mata gegeri bolong
1: lho gak mati pindah lho. Yo keran Mas, ala keran, keran.
0: Wah, wis.
1: Kok iki kok ngomong ngono iki arane sundel bolong.
0: Lah iya ri,
1: wis gak ngomong iki liyane iku.
0: Wis arek ngomong gendakan ae.
1: Ngojo ngomong gendakan ta. Ngene lho keran.
0: Heh.
1: Kon jaga iku aja nyolong waktu apa.
0: Lah waktune sapa tak colong?
1: Lho, maksude gak waktune sapa kon colong ngono, sing menepati janji. Kon nak jam 10 jarene gedhus e.
0: Janji nyopir sak iki. Ala aku pun aku mek janji.
1: Kancane Ranu bareng.
0: Iya, nyopir.
1: Ola apa janjiku?
0: Apa?
1: Omonganmu ku sing temen ngono lho.
0: Temen mati.
1: Aku ingin nanggonmu kran. Gak kepethuk kon, saiki kon nyulayani maneh.
0: Kepethuk lapo wong saiki wayahe jaga ya kepethuk nang gerdu kene.
1: Ayo kotekan sing enake.
0: Lho, lah kotekan ojo kate kotekan. Lah lapo jaga kotekan? Lah gak iso turu
1: wong. Dadi keliling, dadi kok wong sing turu tangi. Kotekan iso apa cek enake rek sapare nek sokeran.
0: Lho, iya sing rungokno. Kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi sapa kotekan iki? Sapari mbek sokran. Arek pancene garu dur arek iki.
1: Lho,
0: wong enak wong turu kotekan.
1: Dur kok melok transmigrasi.
0: Kene bales aku.
1: Dur ya aman iki.
0: Eh,
1: ae kotekan dilek. Kotek duwe kok alat kotekan.
0: Sendi kotek lho.
1: Lah iki apa lah ambek mek tangan iki iso
0: enggak? Ya apa sih kan?
1: Ngene
0: ya.
1: Lho iki kotekan.
0: Lah nek kon jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon.
1: Nyanyar rukun.
0: Eh, Ri, itu mangane jaga ya?
1: Iya.
0: Eh, ayo rene.
1: Nanti
0: iki sebelah.
1: Sebelah sapa?
0: Ronde.
1: Ron kon niku untuk jaga keamanan ketambang ngaco, ketertiban kampung kon.
0: Lho, gendeng.
1: Ronde iku ta?
0: Iya.
1: Tini ku.
0: Iya. Aku tak mlebu omahe Ronde kon dingki ono njaba. Iya.
1: Kon enak aku ceklak-ceklok kaya lho.
0: Enak lah apa?
1: Aku sing kepingin.
0: Kepingin apa kan iku?
1: Lho ya apa?
0: Kan iki jenenge iki.
1: Lho, kon nak kan kon mangan jajane roti ku ta.
0: Lho iya, lah kon nak kepingin si roti ini.
1: Lho iya.
0: Lah kok tak uncali.
1: Wis. Aku tak njero dhisik ae.
0: Kon njero.
1: Heeh,
0: aku kon nek njero aku gak mlebu.
1: Kon njoba ae
0: kira-kira. Aku gak njoba.
1: Nanti kon.
0: Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak kon mangan roti.
1: Lah kon delok apa ndukur genteng?
0: Heh, kon mangan roti. Kon tak ndukuri genteng. Iya. Enak kan? Apa ini lah apa? Wis ta?
1: Wis ayo bareng mari.
0: Eh?
1: Bareng.
0: Bareng.
1: Lho bareng juga.
0: Bareng duel kan ambek aku.
1: Dik. Apa ini? Eh, batu sini.
0: Ngir. Kok ngarep yo marung, Dik? Dik.
1: Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik

0: Jam pira?
1: Lah kirangan jam pinten kula mboten beto jam.
0: Lah apa lawange kon buka?
1: Lho nggih kajenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bah kula buka, bah kula tutup.
0: Nah iyalah apa buka. Ya sal petengan. Lampu lampune padang.
1: Ambekan sampe ngurus lampu, bah kula pateni, bah kula banting lampu-lampu kula dhewe.
0: Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamar sapa ae?
1: Kamar kula.
0: Sing ngarep iki.
1: Lah kamar kula niku sing padang.
0: Nah, nomor loro.
1: Kamar toyul.
0: Nek. Mbak, wis tak grodahne.
1: Sampe niku lan apa? Lho, lho, lho. Ngrasakno. Enak yo.
0: Wis. Aduh.
1: Napa awak bayan?
0: Wis, wis. Iku lho ngusu apa?
1: Tatap napa sampean wau?
0: Wis, wis delika.
1: Ambean sampean niku lho, kok ngantuk nggih, budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih?
0: Wong remeng-remeng hari ini. Eh, ketok klebati karto lagi.
1: Mana nanti yang kok?
0: Kon ngaku wo, sopo iki.
1: Pun get-get pun remak ngoten kok.
0: Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon.
1: Nek pundake. Sampeyan iki lho curiga napa? Kula niki nggih ijin.
0: Iki strip piro sing tak gawe delon?
1: Sampeyan pasang dhewe sih lan strip niku.
0: Bayan strip itu lho iki.
1: Sampeyan ku curiga kali sinten? Kok telat oleh. Ya apa, wong patroli ya ngantuk lho kene.
0: Ngomong kok kelangopan ya.
1: Ini sampe tilem teng mriku lho.
0: Tolo gak ono mriku.
1: Jeneng
0: Kartolo gak ono mriku.
1: Mboten enten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku.
0: Wis nek ngono meni sik kek diteri arek-arek beras.
1: Napa beras?
0: Lho gak ono bumbune sak iwake meni ono sing ngetri dhewe.
1: Kangge sinten?
0: Lho gak ngono ndek pasar, ndek pasar. Butuh apa sih kosnya ini?
1: Wong butuh nggih sembarang apa ya jenenge
0: wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo tak belajar maca mbek nulis.
1: Sampeyan iku enten mawon. Kepinteran ta sampeyan muri kula nulis ning sampeyan dhewe mbon saged nulis
0: ngoten. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kene.
1: Lah napa sinau kula mbon sekolah kok.
0: Nek kon gak ngono, nek buku duwe kok, nek petelot gak duwe, nek gak petelot ku iki. Petelot ku gawin. Aku tak leyen ngono.
1: Niki petelot tatah buwe kentong sini. Petelot sak meneh gedene.
0: Ngene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene.
1: Oh, produksi sampe dhewe nggih.
0: Lho iya, gaenan sedayu.
1: Abayan iki ono-ono ae. Loh, ya apa ada no?
0: Pak Bayan, Pak Bayan!
1: Sopo, sopo! Sampai niku! Sampai niku semangat melebu mriki wau! Malah digeropi uang yang apa?
0: Iki nyini pemungkun gak duwi genduk, genduk, gentong, gentong.
1: Gentong?
0: Gendil, gendil, gendil.
1: Enten gentong niko, tapi enten banyune titik.
0: Eh?
1: Enten banyune titik.
0: Wes aku ngerno cek bakotak bakutuk niku naku.
1: Nge, pon, ini kita lawang buka. Nge, nge. Salah dewe melebu lawang di kancing.
0: Ayo, Rek! Ndi!
2: Nah, ini lho.
0: Hah? Yang mriki? Wah,
2: wis pure nih. Mokalo nek ngene iki mokalo.
1: Pak Polo, enten apa? Kok
2: ngadit. Ayo greweli.
0: Greweli ketara wis merah muda rupane wis.
3: Polo, sampe nurus, Bun.
0: Ini tak urus e.
3: Nggih.
0: Kon wong wedok temen.
1: Nggih.
0: Oh, bener iku ya
3: kowe. Oh, sampe ngurus persoalan ta ngurus wedoke.
0: Lah ya apa?
3: Lho, sampe nurus enten wong mlebu mriki
0: iki. Ya apa nek
2: enten wong elek mlebu mriki.
0: Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk.
1: Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngocok.
0: Iya ya aku ya elek iku. Lho kok elek iku.
3: Mboten ngoten mriki klebon wong lanang ngoten.
0: Kene klebon wong lanang.
1: Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta.
0: Iya lanang bener wis. Ayo wis mule wis.
3: Sampeyan kok lolak-lolok ngono.
0: Wis ngene saiki tak takon.
2: Nggih.
0: Sing klebon wong lanang sing tetek bengek iku mang sing penting Kartolo mlebu rene wis. Wis kena wis iki.
1: Lha napa cek Kartolo mriki niku?
2: Ha ngaku ta.
0: Lho iki kok ono sandal.
2: Lah
0: sandale sapa iki?
1: Sandale bapak.
0: Wong bapak gak ono wis suwe kok. Ono sandal ning ngene.
1: Niku paman mriki.
0: Kapan paman rene?
1: Paman wis susul bebek ke susu niku
0: aku. Ayo ke susu. Nggih. Wah sandal dudu lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki.
1: Sampeyan niku polo sampe neliti sandal sih.
0: aku sik titine.
3: Lho lari kene Sentolo.
2: Sentolo pilo?
0: Lah iki Sentolo Batu Limo, tek sapa iki?
1: Nang kadane paman kok gandengane sandal niku wau.
0: Duduk iki lek ndelok rak burak iki kaya Sentolo pe bayan iki.
2: Nggih bayan iki lho.
0: Wah wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek.
2: Lho.
0: Iki apa iki? Apa dok?
1: Napa kentang?
0: Kentang kok mengkurep?
1: Langge niku banyune pun telas wis kula kurepaken.
0: Mosok nduk, mak wong genthong kena banyune duper sekran jajal bukaan kran.
2: Bukaan.
0: Bukan. Loh, loh genthonge apa kok?
1: Loh, genthonge apa? Jalane iki genthong enten rodone.
0: Genthong ana rudane.
1: Niki enten glindingane.
2: Lah kok mule, Mas?
0: Krik, krik, krik. Ana genthong kuning krik. Mosok genthong ana sarunge. Sarung kecepet.
3: Lah nggih sik
0: iki. Wis grenake iki dipecah ya,
3: pecah.
0: Ayo. Loh. Lah kok kon kan.
4: Wah, sokren ambek safari. Polor ini mangkon dudun lho. Jangan tadi Joko Kendil wurung aku iki.
0: Yo pintri bayan. Yo wong bagus anak yang sempel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genuh.
4: Pun kula atasi niki wau lho.
0: Iku gak diatasi, dikurepi iku jenenge kon. Oh, wong kendel dikurepno nang awake ngono.
3: Lah sampeyan iki genthong kok sampean kurepaken nggih. Awak sampean ana apa sampean?
4: Kirangan kula ni sawangan iku anyani kali rondo. Yo ngenten lho.
2: Ah, anyi-anyi, pancen trongoan yan.
4: Niat kula golek Kartolo pancen.
1: Curiga niki wau.
3: Niate golek Kartolo ngantuk keturun jerone genthong mboten ta?
0: Ndak arek iki nek coba arek.
1: Mboten. Kadose Kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus tilem teng.
4: Kaya kenek barang mboten genang mboten
1: lho. Ah, mboten.
0: Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Kak sampai kena barang kak.
4: Kulo cek tu moni kita di pamong selekur tahun melbuah menyarek ni terus gemeter.
3: Panjangnya sampai kebimbang.
2: Ya. Nanti ni apa lo? Di kawatang kelurahan lo.
4: Nah, di ruding secara keluarga.
3: Oh,
4: masa.
3: Oh, masa sakit lo.
2: Bukan. Ah, tambah di kerawu mesti.
4: Kun sampai natur lah lo.
0: Ojo sampai mana-mana runu. Mosok Kartolo kanok ini tin? Eh?
1: Nanti
0: arek Kartolo. Ikulah Kartolo ini.
4: Nah,
0: ayo. Ayo coba kon
4: tangkep
0: tangkep jaran kon he tekan di kon
2: kon teko mah kok ditangkep nih
0: tangkep ae koma teko mah tekan ndi
4: kula tekan jaba
0: tekan jaba ndi
4: lho sampean niku kero ta
0: lho nek eling ku kenceng le
4: lha yo wong kula teko lawan jaba ngoten lho
0: lha yo lha apa kon kok rene
4: krungu wong rame-rame terus enten rondo mlebuaken wong kasing kula tangkep
0: tak kon
4: wis ndelok ambek amung ngonstrong kon
3: kok sing konstrong niku dikoyan
0: lek ngonstrong Kartolo sing dikurepi genuk kon
4: wah
0: yo apa iki kenae lo
4: jane ngeten lho kula semayan kali dini mben kok semayan elek panjenengan nyati kula rabi karep kula ngeterakan rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan trimakun kula ning ngurusi kampung mriki tiba Pak Bayan sing kudu mboten genah kali dini ngeten lho
0: yo ngono yan kon yan
1: lho
0: wis suwe ngono gak ngaku makane turun jero genthong.
4: Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini Mang.
0: Sopo ngrasani?
4: Peno mbek safari.
0: Iya. Loh sing patrol mbek kebayani kan sing pokro.
4: Pun ngeten sakniki nggih, pokoknya sepuro nggih, Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokok lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwo-ruwo ngene.
0: Wah, jok kuwatir le. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir.
3: Oh, gombeng.
0: Iki kok sing ngene tok tok tok tok tok. Gombeng iki
4: kok. Gombeng.
2: Leang-leong
4: gitu.
0: Iya. Oke. Iya.
4: Nggih, pun monggo disiseni. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan.
0: Iya. Monggo.

Gelingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

sirep sidem permanem datan ono sumbawane walang alisik ronronan datan basa merono datan lumampah ingkang mangayut-ayut dateng swarga luka namung ciptaning kidalang kondobono ingkang ngambuka cinarita ambe berlampan tumulung wonten ing bali gedhi teropak semanten datan wonten ingkang kapuji-puji miwaki dalang kondobono namung memuji sekolasaning Gusti ingkang Maha Widya ugi mementos sing ingkang kuwasa. Kuwenang ingkang kangge pepukaning cinarita amung gelar ing negari Teraju Trisno. Sanyata negari Teraju Trisno ing kawastanan Wah Eko Adi Dasa Mindra Saptaraja Sasrabana Krama. Wa ateges wadha eka sawiji adilin wedasa sapuluh midra mider sapta pitu sasra sewu bana jagat Kurawa pancaring negari Teraju Trisno mila bile kang kaya sak jagate raksa pramudita den wilango sewu datanang sasatus sadasa tanang sasatunggal namung negari Teraju Trisno ingkang kawastanan panjang punjung Pasir Waukirna Jinawi Gemah Ripah Karta Turaharjo panjang ateges negara dawa pocapani kunjung adhuwur kukusip Pasir Samudra Wukir Gunung Loh Tanah Persabinan Terus Kang Sarwotinan Dure Jinawi Murah Kang Sarwotinukur Riparinten Pantawisipun Dalu Datan Wonten Medoting Tiang Dagang Layar Lape Datan Wonten Kasang Sarani Margi Raharjo sanyoto negari Teraju Trisno tebing Parangmuto dasar negara gedhe kang dadi obori padang jagate jero tanceping ado kang dadi kuncarani guru bakal guru dadi kang asok gelombong pangayem-ayem bulu bekti menang dene capat dajune Ratu Teraju Trisno kekasih Prabu Bhuma Narakasura Uga Raden Dadar Sadewa Yo Bambang Satejo pantes ijining sinatra bupati ratune dinulu pawaning sabda guru dedeki judul muda pinarak wonten ing kursi gading ngadhem dampar kencono lenggek-lenggek saembo gambar winangunan bilih kawas padha saking mandura wepaning pukulun sang yang tur wisnu kang angejawan dasaringa sang para pungerasu kusono keprabun pacai gelung sinupiting rang jamang mas kasun-sun tiga topongi kencono endong kencono kasang sangan kebu megagaru domungkur sumpingi gajauling sumping ronti numbeng putih lopati dodoti kembang kering singi wayang ulur-uluring kajangan celononi cindi puspito binggel tali wongso keladoni mas nogorojo Busana ingkang karasuk katliti abyore busana ngembo bodro angirawan bodro ateges mendung angirawan rembulan kaya rembulan den tampa mendung biar katon padang biar peteng saking endaing busana ing Prabu Bhuma Narakasura rikala miyos wonten ing sitinggil binaturata sinten to ingkang sok dumunung wonten ing adiantara namung milir saking negari Selokapura kapernah moro sepuhe Prabu Bhuma kekasih Prabu Hadyono Dewo prapta dumunung wonten ing negari Teraju Trisno tansah mangatos-atos tumrap marak padaring Prabu Bhuma Narakasura sangandhape Prabu Hadyono Dewo warangka dalem negari Teraju Trisno kekasih Arekiyono Patih Pantet Nyono kawangane gedhe gagah prakusa nganggo kodhek simbar dadane per sak ngandhapira pantet nyono tumenggung basundana sak ngandhaping tumenggung basundana agung sawaning para kadang santana mantri wandu ngantos sandher dumugi pangurakan jawi papan wiyar katingal rupa saking kathahing sawaning para kadang santana milik katliti ngantos wonten ingkang mangkepok nyangking songso seret tunggul nogo kumolo ardo waliko banyak dalang sawunggaling
boleh cemani sekawan dosa sekawan bucu cebol sekawan dosa sekawan katinga jejel panjel tumpu junjun ayandir segala resepapan segajah selowang sami mangen bo peksi beradong belelono peksi ateges manuk beradong go gelati lelona lapalap koyo manuk gelati sinambring alapalap podo pating ngekeloso teko pating kiping nalikoeng mangke cekap dalang kondo bonong rumpoko gelaring negari teraju trisno setiani lo kersonin dake aji dulo sembutu aji dumunung sawi jidulo wang agro sembutu mantis sampun katrang aki tiang gelaring gesedinten datan tutuk sadalu datan saget ngondo katinga balo-balo rambataning kembang gadung tan seri nunci-nunci opor-opor mancung cinu peteng konang carito kerso kaing gagilara siwas podo sak kedaping netro sak lekering wargo.

sifat kawula sedhik dhateng permono ingkang dumunung wonten ing pasinuwakan agung dalem negari Praja Trisna namung prataning Kanjeng Rama Dewaji Rama rawuh paduka kaparenga ingkang putra Prabu Bumanaraka Sura ngaturake pasenggan panakrami kunjuk wonten ing podo panjenengan Rama Prabu. Amarga Bathara Surya sumbunya Bathara sambulisane Rama Bathara ayoang wayang aku gambar paesan kotaknya

sining Jawa kelawan sukmo kaperang Eropa gedhuke ngaparata.

kitoan gerana Prabu Bumanaraka Suro Romoa kasingyan dawa panjenengan ingkang putra. Panjenengan paring pambagi miwah ingkang Rama Prabu Hadnyana Dewa. Sadereng rumentaing pratala sampun kula cagungasta kekalih. Kula lumebrake wonten ing jejen dadosake lega-legawan ing tiasing ingkang Rama. Ning praptaning ingkang Rama Prabu Hadnyana Dewa. Kula ngaturake salam taklim kula mugi kunjuk wonten padaning anak Prabu Bumanaraka Suro Rama Dewaji. Nggih. Panjenengan ngaturake salam taklim kula tampi asta kekalih. Kula tencang pucake ngrikma kula pundi wonten ing mustaka mugi dados cahya tejo nur buat Rama. Kajawi saking menika dos pundi? Rawu paduka tebih saking negari Selokapura. Dumunung wonten ing negari Teraju Trisna menapa kanthi kabasuken anak Prabu. Angsa pangestu panjenengan praptaning ingkang bapa mboten manggi alangan sanunggal menapa. Semenggah wangsul anak Prabu Bumanaraka surang dening regem rewu sananing adil negari Teraju Trisna. Rama Dewaji. Nggih. Sanasa ingkang putra angsa pangestu panjenengan anggen kula jumeneng dumunung wonten ing negari Teraju Trisna mboten wonten widha kawising menapa-menapa. Oh syukur to anak Prabu. Dening menapa anggen panjenengan ngregem rewu sananing adil negari Teraju Trisna kok tansah nampi pangayomaning Gusti ingkang Maha Wikan anak Prabu. Kajawi saking menika rawuh paduka sampun andadosake pangganih Rama. Sebab-sebab ingkang putra teksi dereng saged peparing pasunggatan. Satunggal tetedhan ingkang ecoraosi utawi tuya dalem sak perembun. Kula lepatipun ingkang putra kimaon nyuwun ing samudra pangaksami. Nak Prabu. Nggih. Saderenge panjenengan paring katrangan ingkang Rama ki sampun mangertos. Menawi wonten paungelung-elaning rikma sayuta pinara sastra. Sebab kula mbake tiyang ingkang sari mboten pindah-pindah rumaosi penuh. Praptaning ingkang Rama mboten rumah nampi pasunggoto panjenengan. Rumah sekolah munggah di cemadung sabdo tinimbalan panjenengan manggur. Rama sopor mangayu bagi otin yang menopo panjenengan sampun mangertos sadiringi kula paringi sumur. Kajawi saking menika rawu paduka kula aturi nyekeh caki sauntawi Rama. Nggih. Rumah sekolah mboten kirang-kirang prayogi. Iku napa ana wujude sawane Rekyana Pati pancat nyono. Nadyan sawan marang napa rewang meneng puja pangestu kudu ditampani pancat nyono. Wah, Gusti kula Prabu Bumanaraka Suro. Nggih pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih. Kula cencang pucake rikma mugi dados teguh kawiyanan kula Gusti. Kula dipanjenengan Rekyana Pati pancat nyono. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk wonten ing pondok panjenengan. Iya tak tampa bekti marang aku. Para yugano sowan ing rasa untara. Nggih. Sowan kula sampun mboten kirang-kirang prayogi Gusti. Gusti kula dipanjenengan tumenggung Basundana. Kula ki ngaturake sungkem pangabekti kunjuk pondok panjenengan. Kumenggung Basundana selira mengaturake sungkem pangabekti kena dak tampa ndadekake bungahing ngatiku kajaba saka iku kaya apa pawartaning kenira nganggula wentah para kadang santana. Nggih. Wilanggen kawula nganggula wentah para kadang santana kang kawenangake dados cucu ing ayudha. Tangkise palastra ngembat watangan sanginggiling trum menganegari Teraju Trisna katemping parang muka boten sisa panjenengan tumutung. Cakap saking ingat rayi tumunggung Basundana ya pegawaian kang becik kena diterusake kang raja nganti ditindak. Tumunggung Basundana perayu kakno sewan usak untara. Nggih rumah sekolah mboten kirang-kirang prayogi Gusti. Rama Dewaji nak Prabu wonten menapa anggen. Rawuh paduka sampun eco anggen panjenengan ngembaning selengkang langkung neng. Ning saembo tirta ingkang langkung wening barang ingkang wonten kaprembanaken. Ingkang dereng wonten menang katrangaken.
pantas menarik Kanjero menungsung bapa karyan ingkang teksi dereng anyekapi Romo mangkito anggir. Milo ingkang Romo nengembaning selo ingkang langkung nengutawi nengembaning tirto ingkang langkung meni. Boten wonten ingkang kulo gagas soho kulo raos kulo mung gagas jumenengi anak Prabu Bumo Naroko Suro. Rikala prataning ingkang Rama dumunung wonten ing pasinewakan negari Trajan Trisna. Anak Prabu rupine tansah nandhang sungkawa gagas menapa to anggit. Menapa gagas kawontenane negari Trajan Trisna ajrih. Menawi kalebetan telik Mangendra Jala Desta ingkang manggi sekti. Agenge wonten sinatra ingkang kumawantun bonceng kamten jengkaraki pinarak panjenengan. Sampun tumut-tumut bilik kesampingan gesang ingkang Romo cekap saking ingkang Romo anak Prabu. Menopo panjenengan gagas kawontenaning negari Trajan Trisna. Rumaos kekirangan sesekaraning dalem intening kedhaton. Satu buron wono simo ingkang langkung gawat banteng ingkang kelangkung mogel. Katingalo rempuh kabandhemaki putung sinampiraken binjang menopo. Ingkang Romo ngembun sabda ning anak Prabu Sendika kula anglampahi. Romo Dewaji mboten kados panjenengan. Rikala kula katon yo atur panjenengan mboten wonten ingkang kula gagas. So kula raos kula mung gagas kawontenaning ajeng Hatnyonowati. Dados garwaning ingkang putra Prabu Bumo Naroko Suro teksih dereng kersa leladi Romo. Lho. Hatnyonowati menika teksih dereng kersa leladi. Cekapi dereng patut kalian anak Prabu Bumo Naroko Suro. Romo inggih Romo. Hatnyonowati, Hatnyonowati. Nek saka rumangsaku nak pira-pira tagadi putraku. Iki nganti dikarepake anak Prabu Bumo Naroko Suro. Kok sik durung gelem leladi karo garwaning iki jan kang kaya apa kate golek kang kaya apa maneh Hatnyonowati. Anak Prabu Bumo Naroko Suro, Rama Dewaji nggih. Lho. Usono Hatnyonowati mboten purun leladi kalian panjenengan mriki. Kok menapa wonten ingkang dipun suwunan? Rama menika sampun mboten lepat diajeng Hatnyonowati wonten ingkang dipun suwun nanging panyuwune menika lho kok aneh sanget Rama. Nyuwun menapa to nggih? Parayo kini ngenggal panjenengan paring keterangan bima ingkang Rama. Syukur mboten nyuwun mudune lentang kalian rembulan nyimawu. Rama Dewaji. Nggih. Diajeng Hatnyonowati menika mboten nyuwun menapa-menapa. Aturing purun leladi kalian ingkang putra Prabu Bumo Naroko Suro. Nanging menawi dipun kemaru kalian putri saking pertapan Glagatinu putrane sang penemban Begawan Jayeng Dewonomo ratenaning Ayu Jayeng Resmi. Hatnyonowati menika purun leladi nanging nyuwun dipun maru utawi dipun wayu nggih Rama. Hatnyonowati lha kok ya aneh temen. Lah penak apa wong dirabi wayu ki nak ora kaya padha ijene ta Hatnyonowati, Hatnyonowati. Lah nganti diwayu marang Jayeng Resmi maneh

Kalau kalian jayeng resmi nuruti panjubri diajeng hatnya nuwati nanging sinten dong ingkang kula utus minggah datang pertapan gelagat tinunu perlu lulu mateng gelu alalam nak Prabu datu panjenengan meniko amung ribet aking kang panjenengan utus ngelamar datang pertapan gelagat tinunu ugeh romo ger sampun patos menawi ngaten boten sisa panjenengan ningda akhir waduh bolo saking negari prajurit istri kuro kimawon ingkang sagang ngelulu mateng goblu alamar gateng pertapan gelagati ngulu aduh kanjeng romo cecimat kabu dato panjeringan piambak badi lumampah mingga gateng pertapan gelagati ngulu ugeh ugeh romo menawi ngaten sewu lepati pun ingkang putro kimawon pun kunging samudro pangaksami romo dining menopo kula kok ngantun dados akhir ribeting Kanjeng Rama Dewaji ngantos kula suwune pitulungan ngelamar dateng pertapan Glagati nggih Prabu Bumenaraka Sura mboten dados kawis sebab kula kalian panjenengan mriku nak sampun kula terangake kula mboten badhe nganggep anak mantu kalian anak Prabu Bumenaraka Sura senasa panjenengan nggih sampun panjenengan anggep nek kula niki mara tuwa panjenengan pancen jenengan anggap sudarmo panjenengan kaku nggih romo menawi ngaten kula mangestu aki dhawuh panjenengan lambenjang menapa bidal panjenengan dateng tetapan Glagati anak Prabu sabda pandita ratu mboten ki ngambal wala-wali sabda sakniki sakniki badhe kula ayati dinten menika amung kula nyuwun tambahing pangestu anggep nggih menawi ngaten kula rencang-rencang meminta wonten ing sanggar pamudan broto lampah panjenengan sampunan diusung kalau nyandung cepoko sarining kamulian katrito nalika yang mangke Prabu Hadnyono Dewo ngembun sabdaning ingkang putra Prabu Bumenaraka Sura mundur sigra sumedha medan dateng pangurahan mundur nyodatan lumayu seramu pemungkasi rong

Sugiyono Pati Pancatnya lo wangge Gusti kula prabuatnya lo Dewa Badia tindak dateng pundi Gusti iki abot-abote oleh dua putra mantu wong kaya semono iki akan jero marpi menggarang pertapan Glagati nunu perlu harpi ngelulu mateng bebeluk alalama sebagai ajeng hatnya wati ora gelem selirani lalati marang kumonaroko suron ora dimaru arwah putri soko pertapan Glagati nunu nomor ratenane Ayu Jayeng Resmi lawu sono dinten meniko lajeng pundi selirama marang poro kadang santono jowe girkoso matonang jobo luntak nolakuning kanjero moa para buhat nyono dewa nganti tekaning jabani kiki sing negoro teraju trisno menawi ngaten kelamu manges to akhir kamu panjeni yokang hati-hati semunai piweling kumarang seliram ojo nganti kok lir wakit ino iki pasin wakan aku ngarping tak bubar lagi naliko yang mangke bumana roko suro kresom bibaraki pasin wakan agung tindak ro terata kerambat bin binaturoto nyandak tetaan bulu gading nyandung gamparan bento bungkul kencono sewang-sewangan miwa ingkang arayi rekyono pati pancat nyono arikolo mingga dateng sanggar pamudian broto prabu bumenaroko suro tansah kaimutan ingkang ibu dewi pertiwi kang dumunung wonten ing kayangan sabto pratolo

nyuruh kang hati-hati otak jurung pangis ya belum mangis lagi ya bapak jadi kan badan penatasan diri aki isi

Ratu Teraju Tresno Prabu Bumonaroko Suro piyambak rombi baraki pasini wakan agung tindak rotrata kerambat bin binatroto nyandak tetaan bulu gading nyandung gamparan dento bungkul kencono sewang-sewangan miwaingkang rayi tindak erongantus langkung korido nomer topo ingkang kawastanan gapuro miwa ginapuro gapuro lawang cilik ginapuro lawang gedia gapuraning sinatro bupati ratu tundo kaping pitu ono lawang cilik diapat lawang gede kang gede diapit lawang cilik semulori kalau minep-minepeng gapuro koyo kemanten dan temu akhiri kalau tumengo koyo bedang semayang kanan kerini gapuro kaparingan seskaran reco gumbolo sekalian kapeto yang cingkoro miwa banu potro netraning kumolo wajaning suwongso dan burgun gunaniro kaisenan kombang wedi sewu sisi dan agama-gemi gamantung bedomo mulari kalau mengomonganing gapuro katon cengkele tilat pecicili meripat peringising wajo gembreng dengi kombang wedi sewu sisi ketolangi gamantung bedomo nek katri tiembo batoro kalau mongso jalmo manungso Prabu Bumonaroko Suro kok terus lumebet neng kita mapan mboten. Saknalika katingal Raden mundhut tirta kencana kangge pasiraman kenya. Katingal Raden dhasik pasitening teko padhang prayitnan. Bayar. Kacrita Prabu Bumonaroko Suro kok terus lumebet neng kita mapan mboten. Ngelendong pura dateng banjar pertama naningali sadaya sesekaran wong namaning sinatrio bupati ratu sih kok seneng marang kekembangan ojo dinamai kekembangan iku kena kangge panengeri wong dadi ratu menawa kembang iki alam negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal dinamai ngrejo kacandra sesekaran kuntoko kuntaki bitrawit sigar menjangan singa gajah kembang gading bonang kepencil kembang kenongo tutup wajo kembang melati lengger suri godongan dung wancin onang-onang widoro konang yang bagas pati gumiwang kilim nyorot sadaya sesekaran samya biro sulak iruan bayar katrito naliko yang mangkim Prabu Bumonaroko Suro saknalika sumedha wijik toyaru wijik namaning wong wisru toyo banyu arum-arum gandani perlu ning kangge nyeraning selira rikala kersa minggah dhateng sanggar pamudyan broto wonten ing sanggar pamudyan sendhakep suku tunggal sendhakep wis ngarani suku sikil tunggal kumpul tangane kasendhakepake sukune den kumpulake plekaya wong mati ngadeg ora montro-montro sipati jalmu manungso embane yang-yang mujo swanta kaya yang-yang mujo sumedi kang pinandeng pucak ing gerono pucak dumunung ana ing pucuk gerono irung kang den pandeng petiting irung kang katingal amung geni sang yang maniking bono sang yang alusing tita maniking cilik bono jagat mula jadine mecilik nek wong sumedi menawa kincup sun langit menawa mekar ngebak ingang kosoa kacerita sang prabarso pejah poncon pian pejah wong amati ponco limon drio margo mateni margo kang sangang pekoro kudu den tegesaki kang petang pekoro pandulu pangrungu panggondulan pangroso ono rukora kena dinulu ono suworora kena dirungu ono gondora kena diambu ning raning Gusti iki ora pegat marang kawula paribasaning ora genggang serambut kang dadi gedeni apa kang dijaluk marang kawula menawa temen-temen penjaluke bakal diparingi bab Gusti sipating welas kelawan nasi pusana panyuwuning Prabu Bumonaroko Suro datan wonten ingkang tumandhek selaning drana mung dhasasmita ajatiya

dostane vam karicio, takoga bi ja nakon.

dek umana rokos rokan cerita ingkang medhadhaten pangulaya. Namung Prabu Hadnyono Dewo nimbali prajurit saking negari Slokapura. Bundhaming para wadya bala rebut dengin salang tujang kaya walang tinebang. Pating pancilan pating bleber golong-golong mangetan golong-golong mangulur. Ana kawula ngolati Gusti. Ana Gusti ngolati kawula Bundhaming kawula cilik ngrasuki busana mawarni-warni. Ana kang putih, ana kang kuning, ana kang abang, ana kang ireng. Kang putih campur padha putih kaya tejo sapa tejane wong alita apa manjinan kasugdenan. Kang kuning campur padha kuninge kaya sulake kutha dewaragi kasugdenan. Kang abang campur padha abange katon branang kaya gunung tinaga. Kang ireng campur padha irenge kaya dandang angrata. Geger kumur sak marmar babari bedil kaya gunung tunggal kaya ampuhan. Tegal berseto nganti peteng dedelingan. Tutup petengnya yamung petengnya senjoto campur marang prawo. Watak-watak wong negara Slokapura. Karungu bengenge trombo kemripikan jalirangan. Medhadhaten pangulaan jalir koyok pisau.

kita awas kodera luput kadangi pun kakang adir kiyono patih tejo negoro perayukani ngenggal matur adi sowaniro dumunung padani pun kakang Prabu Hadnyono Dewo. Koko Prabu sampun mau telepat jawab panjeringan ingkang rayi rekyono patih tejo negoro ulang atur aki sungkem pabuti kunjo podo panjeringan Koko Prabu adi mungkih selera mengatur aki sungkem pangabuti dak tompo ujo pangestuni pun kakang ditampan ih kula tampi asto kekali kula cencang kuca eri kemumugi dadoso cayo nur cayo tejo nur dua kajari saking menikoa perlu kula nungsung pawarto medal saking lebeting pasin wakan aku negari teraju trisno nimbaling karai dalam poro kadang santono wonten menopo wongan adiora koyo silam ih Gusti kula kadang panjenengan tumenggung daya lukito kula aturake sungkem pangabekti ya adhi tak tampa beting marang pun kakang kajaba saka iku selira madha tak wis cedhak darah ketaki apa wis mangerti menika kiman kula tersih dereng mangerto perlu kula nungsung pawarto badhe tindak bundi panjenengan nglempaki poro kadang santun iki mangkin raning putraku Hadnyono Wati didhawuh marang anak Prabu Bumenaraka Sura durung kersa leladi cukupe durung patut lho iki Hadnyono Wati gelem patut karo Bumenaraka Sura ning nek pancen dikemaru karo putri Sopeng Pertapan Glagati nunu kang nomor ratenaning Ayu Jaya resmi Koko Prabu kok aneh sanget panyuwuning Hadnyono Wati mula ora mangerti adi lamulo dina iki eman temen-temen awak putraku nganti ora dadi marang anak Prabu Bumenaraka Sura bapakku marang anak Prabu Bumenaraka Sura ora tak anggap putra mantu tak anggap putraku dini lamulo dina iki arening anak Prabu Bumenaraka Sura ora ana kang butus ngelulu mateng bebeluk alam aku kang sanggup ngelamar aki mungganang pertapan Glagati nuning jaluk ratenani Ayu Jaya resmi Gusti dados nyaten Gusti iya mula saknika ayu adi derek opun kakang karo toto siaga gegaman wong bondo itu bedil ojo dikotong itu mbak ojo nganti berangkan Koko Prabu kok lajeng ngaten lajeng dos pun bab mangkin penglamaran yonek nganti ditompo nek ora ditompo pertapan Glagati nunu menang dora tarik utawa menang dirusak nggih menawi ngaten senika dawuh panjenengan kula tansah mangestu aki dawuh panjenengan Koko Prabu iya adi tumenggung jaya lukito aja pegat kaprayitnane nggih saking rumah sekolah kula tansah mangestu aki dawuh panjenengan wis cuma wis sadi gegamaning tiang bondo yudha saking rumah sekolah sampun nyekapi menawi gegamaning tiang bondo yudha lantun nyadong daw panjenengan binjang menopok kabida lagi kula dina iki aku kudu budalang pertapan Glagati nggih semoga kula dirikake adi aja pegat kaparaitan gati nggih sang penembahan begawan Jayeng Dewa dadosake kawuningan panjenengan kula utusan saking negari Teraju Trisna ingkang minggah dateng pertapan.

Krita Prabu Hadnyono Dewa Murca saking negari Teraju Trisno dan kanthi para kadang satra. Kladuk dugane kurang tatane nganggo tengara bedhil kaya gun. Surang kaya angkuan tinetep tampi jogang-jagang. Murca saking negari Teraju Trisno. Angka setiap hadir mengadakan

0: Kelam para priyayi saking negari Slokopura.
1: Lenta winarnaha gentos ingkang sinuwun kawula.
0: Ingkang sumedha murca saking negari Terat Ngastina.
1: Namung dutaning Prabu Duryudana kekasih Rekyana Pati Arya Gantalpati Sengkuni. Ingkang timiwa ingkang putra Adipati Swangkarna saha Soto Kurawa. Ngomoneng tiasro prajit naning Pati Arya Gantalpati.
0: Watak niro marteng kuyum, kangon asmoro loyum.

0: desa niki priyayi saking Lintun Garbi.
1: Paman nggih,
0: Paman. Kisana kula pantes akora ngangge tata basa lan krama sapa kang dadi namamu sapa ngendi purwaru. Menawa sliramu radi munung marang aku. Wangsul namamu sapa lan sapa ngendi purwaru. Ditakoni durung aku dimik ngekal bicara bani tata krama kathik ngangge males nakon. Wis lumrah wong tinemu dilanggung mlebu takon tinakonan. Menawa sediamu becik tak timbang apik ning nek tujuan mulya tak timbang. Bener sliramu luput penampak. Nek sliramu ora dumunung marang aku priyayi saka ing negara Ngastina. Warangka dalem kekasihku Pati Arya Gantal Pati Sengkunia. Pati Arya Gantal Pati Sengkuni kang. Aku sinatra saka ing negara Wungu kekasihku Adipati Semanggar. Aku soko banyu pinalang kekasihku Arya Kartomarmu. Oh iki kabeh cukupi priyayi saka negara Ngastina. Wis ora luput ndas sliramu. Menawa sliramu ora dumunung karo aku ratu saka ing negara Slokapura. Kapernah moro tuaning Bhuma Narakasura. Aku kekasih Prabu Hadnyono Dewa. Hadnyono Dewa kang duri. Sliramu ora dumunung marang aku warangka dalam negara Slokapura kekasihku Patih Tejo Negoro. Ora sang Prabu aku melu tata tetakon kok keladuk dugamu kurang tatamu jani ngarepin tumindak menyang endi jira. Patih Arya Gantal Patih. Iki aku ngembun sabdaning anak Prabu Bhuma Narakasura. Rening putraku Hadnyono Watike digawe marang Bhuma durung kesopatut utawa durung gelem nelati. Iki gelem nelati karo Bhuma Narakasura nanging nek dimaru utawa diwayuh karo ratenaning Ayu Jayeng resmi. Namula rening aku marang Bhuma iki ora tak anggap putra mantu tak anggap putraku. Iki aku ngembun sabdaning anak Prabu Bhuma Narakasura. Rening putraku Hadnyono Watike digawe marang Bhuma durung kesopatut utawa durung gelem nelati. Iki gelem nelati karo Bhuma Narakasura nanging nek dimaru utawa diwayuh karo ratenaning Ayu Jayeng resmi. Namula rening aku marang Bhuma iki ora tak anggap putra mantu tak anggap putraku dini. Dadi iki dina sedyaku mengarepi ngelulu mateng bebeluk nang pertapan Glagatinmu. Perlu ku mung jal ratenaning Ayu Jayeng resmi arping didhapa anak Prabu Bhuma Narakasura. Seliramu iki dadi kating lamar nang pertapan Glagatinmu. Wis ora luput. Ngger dos pundi ngger. Paman nggih nglamar dhateng pertapan Glagatinmu. Nggih ngger nglamaraken Bhuma Narakasura. Prayogine dipunwangsulake paman. Bab niki Bhuma nembeke mawon dhawuh kalian Hadnyono Watike. Nggih. Ora Prabu Hadnyono Dewa. Monggo dina iki seliramu tak balikake penglamarmu kaya apa. Kok sliramu arep bali aki penglamaranku saka kekarepanmu. Iki mangkene aku saka negara Ngastina iki ya kate munggah nang pertapan Glagatinmu. Karepku ya nglulu mateng bebluk alalamar. Dinuta marang anak Prabu Suyudana nek jayeng resmi iki. Nek durung ana kangge arep dipundhut putra mantu. Didhapake karo Lesmana Ndrah Kumala. Pati Arya Gandarpati. Lesmana Mandra Kumala golekno niki wae. Bab nek nganti ki jayeng resmi ora disida didhawuh Bhuma cukup Hadnyono Watike temen ora bakal papa. Dadi tinimbang Hadnyono Watike ki ora dadi karo Bhuma Narakasura. Putra saka negara Ngastina kudu kok golek aki liya. Ora sliramu golek liya, ora Pati Arya Gandarpati Lesmana Mandra kumala golek liya. Ngger dos pundi ngger mboten makpurun nggih.
1: Prayogine kula mawon paman ingkang mangsulaken.
0: Nggih ning kang atos-atos lungger. Kok ya becik temen ben nglamar iki ana ae barengane. Prabu Hadnyono Dewa, Dipati Sanggar ora luput kang dadak.
1: Mula nek manut pangeran aku seliramu gelem dina iki tak balekake bongo tak oncatake budhe kersamu tak sembaden priwala tak kembari ngamuk tak laden.
0: Nek dina iki ya, pengalamaran iki saka negara Ngastina dibalik aki ora pun ngaku ditukani marang Nyai Prabu Sudana.
1: Mula bumo dina iki ora usah kok dhawuhake marang Hatnyono Pak Jayeng Resmi.
0: Dadi kudu manut tak balekake dhewe. Apa agamu dipati semangat. Aku gelem kok balekake nek wis katon Sawang Punarko. Dununge Sawang Punarko. Sawang Dedulu Punarko bebangke nek wis ngelun mustaka ku pecah gagak. Kurang ajar gedhe katekatan ing Prabu Hatnyono. Ora manut dip tak balik aku, ojo takut, setak tugel gulumu temen, tak cocok, tak bersikap.

iku ana para ana wujude ngreki ana patih tejo negara iku kang kok jaluk iku kang kok karpati sakniki selera menuntut musuh aku tak gawe becik bongko ya tak paten sembarangan musuh keridane ngreki ana patih tejo negara kaya-kaya wong daeman pacati nyawam ngreki ana patih tejo negara ana igati apa sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dhewe kudu ngati-ati tetandingan musuh Aryo Karto Marmo ayo katok ngepambu him leno pandul mutuno jangkam kan ustaz tan tak tepakin yang watu kemelosok pacar temen

ora kena digawe sembarangan pengamuke. Karto marmoa nek tetandingan ngenteni sisi ping paningal. Ono para ana wujute Rekyana Patih Tejo Negoro. Iku kang kok jaluk iku kang kok karepake. Sakniki selira menutut musuhku tak gawe becik bong kaya tak paten. Sembarangan musuh keridaning Karto marmo kaya wong daeman pecating nyawamu. Bobabamu. Sumbarmaja kaya wong lanang-lanang dhewe. Mula nek pancen ngenting pambudine Rekyana Patih Tejo Negoro. Coba antin sauntara. Rekyana Patih Tejo Negoro tetandingan ku asor mapan boten. Rikala lan pandulune anom kang dadi jurite mundur sigra datang lumayu. Mundure datang lumayu nganggone surti kaping 4 lumayane wong paningal. Wangine prajurit kelugas marang raga. Kudune anggone Candra Warsita. Niti surti mangembo pandita resi tegur Candra liritase Warsita anak niti pagawean surti kebangkitan mangembo wong amodo resi wong gagut kan bono kayu kayu kinario kayu rikala tetandingan musma ngerti pangune mulene wong gagut ora kurang wong digodhak kurang mula mung resi krotan orang-orang nyupangan sekali kasta.

Wah, panten gegila ni pati tejo negoro panembung. Tak joto sora diroso. Tak jejo ora katik nganggo barikmu ditarik mustoko dianto. Tapi bantangan yang pati tejo negoro nganti lu tak lu hiru kartomarmu. Oh, iku noporanok wujud yang hario kartomarmu. Iku kangkok jalu, iku kangkok karpaken. Lutut topo tak bonggo. Nek nutut tak uripi bonggo, ya tak paten. Pati tejon goro, nerikati opo. Aku neliti gedi morapati sebiru pawakmu kemeripi maja lontar dijing segantang-gantang. Nibani mustoko kaya wong diantem batu hitam. Kaya wong disabat mesti gerihilan unapani tangan. Aku dwi adir rojo mintuko. Datu nungi adir rojo mintuko. Haji sawi jirrojo ratu mintuko kuku. Aku dwi adir ratu ning kuku. Mula nutut topo tabung, konek nutut tak uripi bong, kaya mesti tak tugel gulung. Ya aku rumong surah cukup terandingan musuh sedang. Mengah sore kartu marmojo girang kumuyuk bunga kang dadatin. Sebab isi akeh kadang kurukan nungha tujuan nyekel pijan. Ojo le majukan si jikon maju bareng lampak bakal tak rampung. Yuk, antin sauntur hib. Kuno podano wujud yang kadang soto kurowo kang hati-hati. Nek wani majo dak wani mundur pun kakang dak. Rukum adisan.

0: kita awas pada selalu put kacang pun kakang hati citaksi.
1: Kakang mas, mbok telepat dawu panjenengan ingkang raji citraksi. Lajeng panjenengan nimbaling karayen tenopo kang.
0: Dateng no kabuningan, aku mas toto kakang mas karto marmo, tatandingan musuh pati tejun guru. Iki kakang mas karto marmo kang keplaju hati. Lamulo sopo mane kang bisa ngentah si keridana retiyono pati tejun guru yang gak pun kakang kosiram.
1: Kang, pun kuatir nek titraksi tasi enten mawon. Nek atap pati tejun goroman musuh citraksi mboten kangi seperapat jam kang. Kulo nek tiang ngoten ku loro talgani ngati kulo ijeni kulo mboten kuala.
0: Ya mula nek kaya ngono samping ngono pun kakang. Nggih. Nikono parano wujud terkiyono pati tejun guru. Mundure kakak mas karto marmo jungri jukang agak kehikir. Citra sokang pisok.

0: kulawas botol niki botol pas kakang Mas Citrakso niki.
1: Ati wis raluput kang dadi atur pun kakang.
0: Dos pundi kang?
1: Panjenengan pebandingan mesakeri dan ing pasti tejo negoro saged nyekapi menopo mboten. Ora kaya sliramu. Aku tandingan musuh pati tejo negoro dak melayu di paten. Sebab pengamir rekyono pati tejo negoro luwing kegilan yo luwing kegirisi. Kang, menawi panjenengan boten saged nyekapi kula aturi mundur saunang.
0: Niki kene mboten kula sing tandang nyekel pati tejo negoro mboten enten sing cukup.
1: Yo sliramu kudu ngati-ati. Apun kakang edak melayu mesti di paten.
0: Pondan di komondor. Kulo sing nyekel pati tejo negoro. Ono padano wujute pati tejo negoro.
1: Sapa kang maju nang prayudan?
0: Sapu kawate wong negoro Ngastina Citraksi aku.
1: Enggal maju aja kakang kono kang mawarno-warno.
0: Aja sumar petak mintolawan. Kene otak cekel tak cuklek matek nek

0: Jangan goro pancen ngidapi-dapi panempuh keparati.
1: Noko nopo rano wujud eci draksi. Iku kang kok jaluk, iku kang kok karpaki. Ora tak uripi nek seliramu bakal tak paten.
0: Ora kate perang karo seliramu nek perang coro nemen-nemenan.
1: Citraksi,
0: ono wigati apa?
1: Ojo kate melaju.
0: Wong dadi prajurit kuwe slumrah wis kapran nek menang bandane subar kalah bandane melaju. Masih aku melaju apa masih melaju asoi apa nih?

aku Hatnyono Dewo. Ipati Surangkarno bener kang dadi aturmu wong kaya aku. Lamula dina iki asoring Soto Kurawa. Tetandingan marang warung Koprojo dalam keraton Slokapura Pati Tejo Negoro. Sakniki selinamu maju nang prayudan. Apa manut apa tanda tak balik lagi. Nek pancene manut tak gawe becik ning ora manut mesti tak cilakane Dipati Suwangkarno sedaya. Prabu Hatnyono Dewo ana wigati apa? Selinamu nek arep balekake Dipati Suwangkarno gagah sentara sondise. Mulane aku ngrudha paripeksa. Lho iki kang tak emani iki ora luput uga putramu. Lan aku pancene duwe kemilikan marang wujuding jayeng resmi. Aboting aku dinuto Yayi Prabu Suyudana. Selinamu ngeman putraku jeneng Hatnyono Wati. Mulane dak emani iki ngene. Sakniki Hatnyono Wati durung patut karo Bhuma Narakasura. Semono gelem nglakoni patut ning nek dikemaru marang wujute jayeng resmi lho gagah senutara sono. Penak endi wong dirabi wayu ku lho mesti-mestine sik penak padha ijene. Wong nganti Hatnyono Wati njaluk diwayu karo jayeng resmi. Iki apa ora ilas-ilas sing tembung lami samundana gelar paekan Pancandriya. Tegese aku duwe atur kang kaya mangkono. Lah nek pancening Bhuma iki sida ngemaru jayeng resmi. Nek jayeng resmi iki patut Hatnyono Wati kaya gampang oleh njaluk pirak marang Bhuma Narakasura. Kaya tangi lamun menawa Hatnyono Wati iki duwe tembung ilas-ilas sing lami samundana gelar paekan Pancandriya. Iki mung kandhamu Dipati Suwangkarno. Kure selirami iki arep ngarepake jayeng resmi. Aja nganti bebarengan marang wong kaya aku. Lah mula nek manut pangren aku wis ta. Lesmana Mandra Kumala daupna liya wae. Aja ngarepake jayeng resmi. Jayeng resmi arep tak daupake marang anak Prabu Bhuma Narakasura. Prabu Hatnyono Dewo ana wigati opo. Cukup selirami wis ora kena dimutake arep ngrudha paripeksa. Balik akhir Dipati Suwangkarno utomu seliram katimu ganang pertapan gerak hatimu wis ora luput kang dadaku. Nah, ini iki mantap balik akhir bongkon tak oncat aku. Sak niki aku ora manut besok aku ora wit mindur lan duduk seliram kang kewajiban duwi putra. Duduk seliram kang kewajiban balik akhir kejobo begawan jayeng dewa. Seliramu wani balik akhir Prabu Hatnyono Dewo. Dipati Suwangkarno kaya wong bos nurip sikap.

0: diselangkar oleh pertandingan ngenteni sisi ping paningal.
1: Kenapa ora ana Prabu Hadnyana Dewa iku kang kok jaluk iku kang kok karepake? Nutut seliramu musuh aku tak gawe becik bongo ya tak pateni. Sembarangan musuh kridane ing Dipati Suwangkarna kaya-kaya wong daman pecating nyawamu. Dipati Suwangkarna sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dhewe. Kok wis lumrah wong menang sumbar bandane wong kalabondo kelayu. Durung mesti nek aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang colong melayu. Ayo katono pambudimu Prabu Hadnyana Dewa. Iya kudu ngati-ati. Sebab nek nganti aku imut Dipati Suwangkarna sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dhewe. Kok wis lumrah wong menang sumbar bandane wong kalabondo kelayu. Durung mesti nek aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang colong melayu. Ayo katono pambudimu Prabu Hadnyana Dewa. Iya kudu ngati-ati. Sebab nek nganti aku imut dinuto marang anak mantu, aku ora iso ngentasi kridamu suka bungatuk katon lebur tanpa

ikang kalau prabat ngono dhewe pun Dipati Srang Karno iki kang karwagi. Kacrita Dipati Srang Karno masa Prabu Hatnyono Dewa tetandingan kok wonten ingkang unggul utawi wonten ingkang asor mapan mboten anggenira Pancakara Candhacinandan kawel adus setunggal.

Wahana Adipati Sang Karno pertandingan musuh Prabu Hadnyono Dewa dina iki nganti kekuwelan. Mongko ta ora ana kang dadi atuwa kejaba Adipati Sang Karno. Utawa Prabu Hadnyono Dewa nanging nganti pertandingan kekuwelan kang kaya ngene iki. Wah, la iki kok nganti mati salah siji. Nek tak gagas utawa tak rasa. Mati niki kaya guna tanpa perlu kena diharani kaya wong ngrebut belung tanpa isi. Menango anak Adipati Swangkarna durung mesti Prabu Hadnyono Dewa iki ditampa penglamar. Menango Prabu Hadnyono Dewa durung mesti nek penglamaran saka negara Ngastina iki ditampa. Lah iki engko nek nganti ora tak pisah ora luput mesti ana kang mati salah siji. Nggih, anak Adipati Swangkarna kalian Prabu Hadnyono Dewa kula aturi mutiyin nggih sampun ngantos wonten ingkang kedadosan pejah salah satu hal kula ingkang

Nek sak penglamar niki sampun salah satu hal ingkang dipun tampi. Dipati Swangkarno. Prabu Hadnyono Dewa gak luput kang dadaturmu. Iki nek kaya mangkono bener atur Pati Arya Gantar Pati. Aku tetandingan musuh selirame kaya wong ngrebut balung tanpa isi. Loh, kok iso? Selirame wis sumur kang kaya mangkono. Iya. Munggu aku menang durung mesti penglamar aku ditompo. Munggu selirame kang menang durung mesti penglamaranmu ditompo. Mula sak nikah lukar sak untoro becike kaya apa perlu aja nganti ngrebut balung tanpa isi. Oh iya Sang Prabu nek kaya ngono aku manut pangeranmu. Paman, kom.

Jarak ini roh.

menika wujuding pertapan glagati nunu. Nyoto pertapan glagati nunu gawating keliwat-liwat wingiting kaluwih. Bapeng riku wonten satunggaling titahing dewa. Kang kekasih Begawan Jayeng dewa. Pandhita bentur tapani mateng sungai ini persasat ngerusak durungi winara mula mancur kualani ngadeg dejaning kaya denapit tatip kaya diwengku dayaning kuku sang Begawan mrikala miyos tumunung wontening percabakan kasebeng kang putra ratenaning Ayu Jayeng resmi sowan.

srikala sowan tumenung wonten ing Pakada. Cekap ngrumpaka gelaring pertapan gelagatinu. Patinga balo-balo rambataning kembang kadung panserinun cinunci. Obor-obor mancung cinupeteng konang carito dalang kondo pono pesong ingga kelara silas kodo sakadaping netro sakadering marmono.

0: undang dari kula imbalas sampun cana mewah putra kula Jayeng Resmi menika wonten prataning kisana ingkang kawungan nalendra. Kisana kula nyuwun keterangan panjenengan menika saking pundi saha sinten kekasih panjenengan sang penemban begawan Jayeng Dewa. Nggih. Menapa panjenengan kang kawastan begawan Jayeng Dewa? Nggih. Kula pertapan Jayeng Dewa ingkang dumunung wonten ing pertapan Glagadinu. Syukur sang begawan menawi kula pinanggih kalian panjenengan. Menawi panjenengan tetanya kalian kula, kula ratus saking negari Selokapura. Kakase kula Prabu Hadnyono Dewa. Prabu Hadnyono Dewa lah ingkang wingking. Kula milir saking negari Ngastina. Kang bedalem ing negari Wongo kekasih kula Adipati Suwangkarna. Kula warangka praja dalem negari Ngastina kekasih kula Pati Arya Gantalpati. Ratu saking Selokapura kalian duta saking negari Ngastina. Nggih. Sang begawan wonten menapa? Rawuh paduka menapa kanthi kabasuken? Angsa pangestu panjenengan boten manggihalangan sanunggal menapa? Wangsul panjenengan sanggih. Senasa kula semanten ugi kajawi saking menika Prabu Hadnyono Dewa dadosake kaget tetias kula neliti rawuh paduka wonten kaperluan menapa menika ngaten lho sang ibu. Kula tebih saking negari Selokapura kula kautus kalian putra kula Prabu Bumenarakasura. Reneng putra kula Hadnyonowati menika dipun dhawuh kalian Bima. Dangune ngantos 8 dinten teksih dereng purun leladi cekapi dereng patut. Lho. Hadnyonowati menika kok aneh kang dipun suwun. Lah ingkang kasuwun untuk menapa? Purun nglampahi leladi kalian mantu kula Bima Narakasura nanging menawi dipun kemaru kalian Jayeng Resmi. Putra panjenengan ingkang dipunanggep pepethetaning pertapan Glagah Tinunu. Lah wusana. Wusana kula minggah dhateng pertapan Glagah Tinunu menika amung badhe ngelulu mateng bebul alam. Putra panjenengan latenaning ayu Jayeng Resmi menawi teksih dereng wonten ingkang kagungan. Menika badhe kapundhut garwa kalian putra mantu kula Prabu Bima Narakasura. Sang begawan kula semanten ugi kula kautus kalian Yayi Prabu Suyudana menawi putra panjenengan Jayeng Resmi teksih dereng wonten ingkang kagungan menika badhe kapundhut mantu kalian Yayi Prabu Suyudana kadhawuh paki kalian Raden Lesmana Mandragumala. Sang miku penglamaran saking negari Laju Trisno kiman panjenengan tampi mboten penglamaran saking negari Ngastina kiman panjenengan tampi. Boten pun tah panjenengan tompo penglamaran saking kula Traju Trisno. Wah tiang dados marotuane Bima niku jan kajen lho sang. Dobi. Kula menika dados marotuaning Bima. Napa kelakon nek marotua niku nglamaraken anak mantu napa kelakon nek kula niki boten kajen kalian Bima. Niki saking amrat-amrat kula kalian Prabu Bima Narakasura. Kula pengen nindakake sinten kemawon kula ingkang nglamaraken. Lah ningali gatine Bima kalian kula. Niki mboten nyono-nyono nek niku putra mantu kados putra kula piyang. Oh sang biku. Pontah dinten menika penglamaran saking negari Ngastina kiman panjenengan tampi. Bab niki putrane Ratu Sogender Baladonya Mbinjang. Ingkang kagadang-gadang dados sesule Yayi Prabu Suyudana menawi Yayi Prabu sampun lumengser saking pilenggan medhi Lesmana Mandragumala bakal kadados sakiraku. Pon sang begawan Jayeng Dewa luwung panjenengan tampa penglamaran dugi negara Ngastina. Mungkin panjenengan tampa Jayeng Resmi enten negara Ngastina dados garwane Lesmana Mandragumala niku mek dikongkon dolen tok lho percaya. Bab Lesmana Mandragumala asih jan larik pontah jan larik kebuntel donya lho larine. Wah wano dia dados garwaning Lesmana Mandragumala asih jan untung saestu. Pon penglamaran saking negara Ngastina manjenengan tompo. Jayeng Resmi lho iki kaya apa? Kabeh iki njaluk ditompo.
1: Rama nggih panyuwun kula kala wau lho panjenengan naturaken.
0: Iya iya Jayeng Resmi. Prabu Hadnyana Dewa kasinggihan dawuh panjenengan. Menawi Bumanaraka Surang ajengake ratenaning Ayu Jayeng Resmi menika kula tampi.
1: Lah penglamaran Sakinegari Ngastina dos pundi?
0: Penglamaran Sakinegari Ngastina nggih kula tampi di Pati Subangga. Boten sedantene Jayeng Resmi niku pinten sih sedaya penglamar kok ditampa. Pati Arya Gantarpati Jayeng Resmi ku uga mung siji. Lah sedaya kok panjenengan tampi, nggih sang begawan dos pundi? Menika ngaten Adipati Suwandarno. Jayeng Resmi purun didhawuh kalian sinten nggih mawon. Ning syukur saged nuruti panyune Jayeng Resmi. Nyuwun menapa sang begawan Jayeng Resmi? Jayeng Resmi sinten kemaning kang ngarepake purun nglampahi ning nek saged ngupayakaken mustikaning bumi kalian mustikaning daun.
1: Nyuwun mustikaning bumi lan mustikaning daun.
0: Lho kok angel temen penjaluke Jayeng Resmi. Dipati Swangkarno seliramu apa nate werurupane mustikaning bumi lan mustikaning daun.
1: Prabu Hadnyana Dewa aku durung mak perlu ana di panggonan.
0: Menika wonten pundi to sang begawan panggonanipun mustikaning bumi kalian mustikaning daun. Dipati Swangkarno kula piyambak nggih mboten mangertos.
1: Dadel panjenengan nggih mboten mangertos nggih.
0: Wah, lah kok nggih angel temen to ngger kula piyambak kok eram lho anak adipati. Kaya jaluk bondo utawa dunya ngono ae gampang. Lah mustikaning bumi kali mustikaning daun niku lho dipun rupa enten pundi.
1: Paman nggih, Paman. Lintune mawon to sang begawan.
0: Nggih sang begawan lintune mawon. Oh, mboten saged. Menika sampun dados pengidaman idamanipun Jayeng Resmi. Edang sami balasawun coro gemcatur sinten to ingkang tumurun saking kayangan Duri Sirogeni amung putraning Dresanala kekasih wingsang geni
1: sang begawan amit aku sang begawan kang mulya.

Sancana marang tamu saka negara Sloka Purlan saka negara Ngastina. Iki ana tekaning bocah bagus iki sapa kang dadi namamu? Sang Begawan. Menawa sliramu ora dumunung marang aku, tak durunge kawe keterangan aku njaluk sumur. Apa iki kang diarani pertapan Glagati Nunu? Ora sesep kula iki pertapan Glagati Nunu, aku kekasih Begawan Jayeng Dewi. Sang Wiku. Kebenaran aku tinemu marang sliramu aku ngaturake sekabeng kaluputan. Aku njaluk sepuro sebab tekanku ora awe keterangan sak durunge. Iya, kaya wis ora ana kang uciwan. Sliramu janing bocah saka ngendilan sapa kekasihmu? Sang Wiku. Menawa sliramu ora dumunung marang aku milir sapa ing kayangan Drusila Geni. Putrane Kanjeng Rama pamadyaning Pandhawa Janaka patutan marang Kanjeng Ibu Drusanala. Namaku Wingsang Geni Sang Wiku. Wingsang Geni, iya. Loh, aku ndelok tekamu ning pertapan Glagati Nunu ndadekake kaget ing atiku ana perlu gawe Sang Wiku. Iki mula aku adus saka ing kayangan Drusila Geni nganti teko ning pertapan Glagati Nunu. Perlu kok ora ana maneh mung aku arep ngeluru mateng bebeluk alalama. Kang para karepake Wingsang Geni. Kang tak karepake iki ora ana maneh kejaba putramu. Kang ana ing sajrone kaputren dalem pertapan Glagati Nunu nomor ratenaning Ayu Jayeng resmi. Loh. Iki menawa durung ana kang duwe Sang Wiku tak karepake. Ora lah kok karepake iki sliramu iki diutus sapa Wingsang Geni. Loh. Aku iki gak diutus sapa-sapa ya karepku dhewe. Loh. Lah iki ya kok daun dhewe. Loh. Ora sesep karepku dhewe ya tak daun dhewe. Apa slirame iki ora duwe dulur Wingsang Geni? Wong nglamar ya kok lamar-lamar dhewe arepe kok daun dhewe Sang Wiku. Mulane aku iki ora ngutus sedulur utawa wong tuwa, iki aku ngidep-idep nyontokno kemanten. Aku nganti ngok njaluk pitulungan karo wong tuwa utawa sedulur. Lho iki ora aku. Sliramu dulur-dulurku gagah-gagah, sugender bala donya. Lho. Engko duwe mantu aku iki gak duwe apa-apa bas kaget sliramu. Pisan iku ping pindhone pompong-pompong aku iki durung dadi mantuku. Mantumu. Sawangen dhisik delok dhisik kang jelas utawa kang rewaca. Perlune sliramu kok gak getun mburi. Rupaku ya kaya ngene iki aku ora dibuntel kain lho Sang Wiku. Wingsang Geni, apa? Iya aku ora bakal nolak kang dadi penglamaranmu. Sliramu gak nolak kang dadi penglamaranku. Wah kebenderan Sang Wiku nek kaya ngono. Tak tompo penglamaranmu. Nanging nek iso nuruti panjalukane putraku Jayeng Resmi. Lho. Iki njaluk apa? Nenek njaluk bondo utawa donya aku gak alang-alang kan aku gak duwe lho Sang Wiku. Aku aja kok bondo utawa donya pengangguku ya mek sak pengadeg iki. Peniset ae aku nek ditompo sik kate dadak golek lho iki. Wingsang Geni. Ora njaluk bondo utawa njaluk donya. Jayeng Resmi gelem didhawuh karo sapa ae. Nanging nek iso golekake mustikaning bumi karo mustikaning daono. Oh, njaluk mustikaning bumi karo mustikaning daono. Iya. Ya wis nek kala ngono tak sanggupi Sang Wiku. Menawa njaluk mustikaning bumi karo mustikaning daono. Ning pangestumu kang tak jaluk dene iki aku arep nyuwun pamit. Lho sliramu kok kesusu Wingsang Geni arep badlo. Lah nek nganti aku ora budhal dina iki ngenteni kapan maneh wong penjalukan putramu iki mustikaning bumi karo mustikaning daun. Iya nek kaya ngono tak jurungi pangestu kang ati-ati. Yo, pangestu kang tak jaluk aku nyuwun pamit kang.

ning iki pengelamarku wis ditompo. Jayeng resmi ora njaluk bondo utawa dunya. Kang dijaluk mustikaning bumi karo mustikaning daun. Iki aku golek bapanane mustikaning bumi karo mustikaning daun. Mulukmu tanggep gampang. Nah yang perlu dina iki rene aku tek dadi manten aku kate golek sinoman dhisik iki. Mula nek tak meling-meling ora ana kang pantes nyinoman iki kejobo Kakang Mas Gathotkaca lan Kakang Mas Sontrojo. Wis sak niki aku tak nang Pringgondani. Ning nek saka Pringgondani aku terus nang Jangkar Bumi nang dalem Kakang Mas Sontrojo. Gelem apa ta ora? Tak jaluki tulung tak kon nyinoman aku dadi manten. Nek pancen gelem ya tak anggap dulu lanang nek ora gelem wo. Aku durung miti paribasani setahun sepisan duwe perlu daup marang wanudya mula dina kita enggal aku leku tindak nang Kadipaten Pringgondani Kakang Mas Gathotkaca lan Kakang Mas Sontrojo kaget aku kang

Adipati Sangkarno Prabu Hadnyono Dewa wis ora luput Kang Dadatur. Lamula dina iki pengelamaran saka negara Praju Trisna ditampa. Ningkang dijaluk mustikaning bumi karo mustikaning dalem. Aku semono goreneng aku duta saka negara Ngastina pengelamar aku ya ditampa. Samono Kang dijaluk uga mustikaning bumi lan mustikaning dalem. Mula dina iki perlu ning enggal. Tinemu marang kang utus prayoganing ayu sewang-sewangan ning tengahing margo. Seliramu balik nang negara Ngastina aku tak balik nang negara Traju Trisna. Oh Sang Prabu ya. Sang Prabu menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Iya, Dik. Pati Arya Gantarpati. Mula karya becik dene iki aku tak balik nang negara Traju Trisna. Seliramu balik nang negara Ngastina aku tak balik nang negara Traju Trisna. Oh Sang Prabu ya. Sang Prabu menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Iya, Dik. Pati Arya Gantarpati. Mula karya becik dene iki aku tak balik nang negara Traju Trisna.

saged ngaten Romo. Nggih. Dipun tampi penglamarane anak Prabu Bumenarokosuro. Ning Dayang Resmi ingkang dipun suwun ewet sanget tanggih. Lah menika Dayang Resmi nyuwun menapa Romo? Sinten kemawon ingkang ngarepake agenge dipun karepake anak Prabu Bumenarokosuro menika ugi matur kesuwun sanget. Neng nek saged ngupaya aki mustikaning bumi kalian mustikaning daun menika panyuwune Jayeng Resmi. Dados nyuwun mustikaning bumi kalian mustikaning daun nggih. Menawi ngaten Rama dinten menika panjenengan sam warneni dumeneng kula wonten negari Trajatrisna perlu kula badhe mlebet dhateng pertapan Sabta Bahur sowan padane Kanjeng Eyang Nagaraja nggih. Menawi ngaten kula juring pangestu kang atos-atos nggih. Kanjeng Eyang Nagaraja jawata saking kayangane Kobaratala kula.

menika wujuding sinatring pringgondani. Kekasih Harya Kaki Prabu Gatotkaca kawongane gedhe gagah prakusa. Nangge godhek simbar dadane. Mancur buayane ngadeg tejane. Kaya dene petatet kaya diwengku dayane. Adep miwaing kang raka Antarja kaget praptaning ingkang raka prayitnaning Kaki Prabu Gatotkaca. Kakang Mas Prabu Paduka katuran pambagi miwaing karaji menapa kanthi kabasuken adi oleh pangestu marang alangan sawijaka wangsa si Adi Gatotkaca senasa ing karajan sapangestu panjenengan boten beda kawisin. Kajawi saking menika Kakang Mas. Rawu Paduka sampunan dadosake panggalih sebab ing karai tesih dereng saged peparing pasunggatan. Latadan ingkang ngetulak raose utawi toya dalu saprembon. Lepatipun ing karai iki manungun ing samudra pangsang. Ya ya di satru istilah mawek kenan aku semangerti leono panguneng meneneng rikmo sayuto pinoro soso sunembaki wong kang sarora pisan-pisan rumong soso kuno teka kora rumong soso kupasu datan yang siadu penganggap barbe cuma dong sabgo tinimbalan yang kadang ku gaduh koko syukur mangayu bagio tini menopopan jaringan sampur manungo sabgiri kuno paringi sumur ulatri nyekeca aki kakak. Iya, Din.

0: Kakang Adiwing Sanggeni. Kakang Mas Gatotkaca wis ora luput Kang Dadi aturmu wong kaya aku.
1: Apa padha waras, Dim?
0: Oleh pangestu mau ora ana alangan sawiji apa wangsul Kakang Mas Gatotkaca.
1: Nadan pun Kakang oleh pangestune si Adi semunutu.
0: Kakang Mas Sontorjo,
1: Adi ya padha waras Wing Sanggeni. Oleh pangestu mau ora ana alangan sawiji apa wangsul sliramu. Nadan pun Kakang oleh pangestune si Adi Wing Sanggeni. Kowe wis ora ana sambi kalapa-apa.
0: Kajaba saka iku rupa abane sliramu kok pati greneng. Iki ngrembug apa Kakang Mas Gatotkaca lan Kakang Mas Sontorjo?
1: Adi ora ana kang tarembug kejaba Adi Wing Sanggeni. Iki dak rasani marang Kakang Mas Sontorjo.
0: Uwangku ya mbojo gampang rasan-rasan lho Kakang Mas, nek ora penakku ditakoni ae.
1: Lho wong aku iki ngrasani apik no Adi Wing Sanggeni.
0: Iya. Nadan ngrasani apik iki ya ora bener Kakang Mas, wong ku tembu ngrasani.
1: Iya ya dia, salah pun Kakang jalu sepuro. Semono tekane si Adi Wing Sanggeni iki kebenderan. Kok nganti ora enggal teko ing pringgon dari mesti ning aku nang kayangan Gresira gene uta aku nang kasatrian Madukara.
0: Dae ana apa Kakang Mas Gatotkaca?
1: Aku krungu kabar jare si Adi Wing Sanggeni karepe dadi manten iya.
0: Oh, gak luput Kakang Mas Gatotkaca, aku manten kate dadi manten. Lah mulo tekako ning kadipaten pringgon dan iki perlu aku kate njaluk gawe ni Kakang Mas Gatotkaca.
1: Adi Wing Sanggeni njaluk gawe kang kaya apa? Saliramu njaluk sumbangan apa Adi kondo marang pun Kakang? Aku arep ora bakal nolak panjaluk si Adi Wing Sanggeni. Nadyan aku semono ku Adi, wis tak njaluk sumbangan apa Wing Sanggeni? Api-api wong duwe sedulur. Saliramu urung kena dimestiake nek setahun sepisan duwe gawe. Nek saliramu gelem njaluk sumbangan marang pun Kakang, iki kaya-kaya ngeraket pagi tumrap wong seduluran.
0: Iya Kakang Mas, aku iki ora kate njaluk sumbangan bondo utawa donya, aku kate njaluk sumbangan penggaweamu Kakang Mas Sontorjo marang Gatotkaca.
1: Iya lah saka kersane Adi Wing Sanggeni.
0: Iki kate takon nyinoman kira-kira sliramu gelem ah.
1: Wis tak ditanggung aku nyinoman
0: Kakang Mas Sontorjo.
1: Aku ya tanggung adik.
0: Tenang lho nek tanggung ora kene goroan.
1: Ora wis tak tenan aku tanggung.
0: Ning nek sliramu tanggung kang duwe kajat iki aku, dadi sliramu kudu manut lho karo kandhan wong duwe gawe. Nek sliramu iki ora manut kandhane sing duwe kajat kaya aku, iki padha ae karo orang rewangi ning padha ae karo preman.
1: Iya ya adik, ora apa kang kok katurak kandha iki mesti bakal tak lakoni.
0: Tenan Kakang Mas Gatotkaca. Saniki sliramu tak kongkon jaga ing pertap kikise pertapan Glagatinu. Iki nek pancen ana kemanten saka liya negara utawa saka ngendi ae, Kakang Mas Gatotkaca takon balekake gelem apa enggak?
1: Iki nyinoman apa tandon dikon gelut pun Kakang.
0: Nyinoman iki gelem enggak sliramu?
1: Iya ya Adi, gelem aku. Wis masih kokon gelut aku ya gelem ae. Lah pun Kakang Adi,
0: Kakang Mas Sontorjo. Sliramu dina iki tak kongkon golek mustikaning bumi tanggung apa enggak?
1: Waduh lah digoleki nanti Adi kok angel temen Adi. Lah tak golek ana ngetan ya nek ana wetan panggonan, tak golek ana ngulon ya nek ana kulon panggonan. Lho.
0: Ora lah wong dikok nyinoman pikiran tak sendam. Lah wong dikongkon kok jawab ae kari gelem apa enggak? Nek gak gelem aku tak golek sinoman liya Kakang Mas. Pancen niatku iki niat njaluk tolong.
1: Ya wis, sanggup aku golek mustikaning bumi.
0: Wis nek sanggup Kakang Mas Sontorjo karo Gatotkaca dene iki budhal.
1: Ya pangestu mulih tak jaluk aku tak anjuk.

ora luput sinoman aku wis soleh. Lah iki rening aku arep dadi manten. Kaya Kanjeng Ibu Dresana iki wong tuaku adur kewajiban nek pancen aku kudu pamit utawa njaluk pangestu marang Kanjeng Ibu. Aku tertasoan padane Kanjenge yang betul Brahma aku tak njaluk pangestu nek dina iki aku dadi manten. Ibu. Ibu Dresana aku putramu wis sanggene aku dadi manten dongakno

neng aku dina iki dikon nyinoman marang ati wingsang genining ora ono kang dadi pagaweane antra jemung diutus golek mustika ning bumi. Wong nyinoman kon golek mustika ning bumi ora ngerti panggonan iki ana dirupane iki kaya apa. Iki monggo tak golek ngetan durung mesti ana wetan panggonan. Tak golek ana mangulur durung mesti ana kulon panggonan. Rayugane aku tak mlebu nang kayangan Sapko Pratolo. Soan padaning Kanjeng Eyang Kukulon Antabhoga, aku tak njaluk tulung nyelang mustika ning bumi. Eyang, amit kula sawanipun putra panjenengan Antarjo kula nyinoman yang nyambut mustika.

lalu petiki soaning wayahe pun Eyang Bumunaraka Suro. Eyang kasinggihan dawuh panjenengan Yang, kula ngaturake sungkem pabekti kunjuk apa do panjenengan. Iya tak tampa bektimu marang pun Eyang puja pangestuku ditampani Bumu. Eyang kula tampi asta kekalih. Kula cencang pucak erik mumugi dados cahya nur cahya tejo nur buat Eyang. Kajaba saka iku aku ndelok tekamu ning kayangan Eko Pertolo. Dadake kaget ing ati kono perlu gawe apa kula. Eyang. Rening kula menika ngajengake putri saking pertapan Glagatinun. Nomor ratenane Ayu Jayeng resmi pengelamaran kula dipun tampi. Ning Jayeng resmi menika nyuwun bebono mustikaning bumi kalian mustikaning daun. Lah mila sowan kula Eyang kula badhe ngambil mustikaning bumi Kanjeng Eyang. Oh seliramu tinyelang mustikaning bumi Bumo. Iki aku mung jogo mustikaning bumi ke orang melok duwe kang duwe mikia Yang mun untuk itu. Neng nek kok selang iki kudu kok balik dan kok balik aki Bumo. Yang sampun to Yang wong kangge ngarak ingkang putra Bumo kiman sekedap mawon menawi sampun mantun kula wangsul lagi ya. Nek pancene sliramu sanggup ndang balik lagi. Ayo dina iki tak pun butake ing lak-lakaning

Bicara rukut kaya sewaning wayaku Raden Antarjaya. Yang sampun mbok lepat dawuh panjenengan, kula ngaturake sedaya kalepatan sowan kula mboten mawi ngangge keterangan kanjeng kalian kanjeng yang sadheringe kula nyuwun sepunten ya. Yoyo ngger ora ana kang ujiwani Antarjaya, wujo pangestu pun ditampani. Nggih. Kula tampiasta kekalih. Kula cencang pucak eri kemumugi dados tejo nur buat teyang kajaba saka iku Antarjaya. Kamu neng kayangan sabda pertolongan ndadekake kaget ing ati kono perlu gawe apa kula? Yang rening dinten menika kula menika nyinoman sebab adi wingsang geni menika badhe mundhut lama ing permondo silaning tiyang akrom. Engkang dipun kajengake putri saking pertapan Glagati nun. Putrane Begawan Jayeng Dewa nomor ratanane Ayu Jayeng Resmi. Ning boten wonten ingkang dipun suwun namung mustikaning bumi. Eyang kula dipun suwuni pitulungan kalana diwingsang geni kapuring ngupayakake mustikaning bumi. Eyang sowan kula wonten ing padha panjenengan kula badhe ngampil mustikaning bumi yang menawi boten panjenengan parengake parayogi ingkang putra Antarjaya panjenengan perjaya niki mawon. Antarjaya nek slidam kate nyelang mustikaning bumi kula ya tak wulungake nanging kudu enggal kok balekake ya Antarjaya. Nggih. Sawanti-wanti mantun dipun anggi ngarak adi wingsang geni ugi kula wangsul lagi ya. Ya wenek kaya mangkono ayo ini kita pun betaki mustikaning bumi.

0: Naraka Surawaya Ibu Neyang. Eyang kasinggihan dawuh panjenengan ingkang wayah ya. Lha iki nek sliramu nyelang mustikaning bumi iki tak mulungake. Nanging piweling kumarang sliramu aja nganti lali. Rening aku iki panguasaku mung jogo. Iki ora kewajiban aku nggawa mustikaning bumi utawa munduk mustikaning bumi kejaba yang monto buku. Iki aku ora wae keterangan marang yang poronto buga kulub iki gawon mustikaning bumi. Neng piweling kuku denggal kok balik aki bumo nggih. Menawi ngaten kula mangestu aki dawuh panjenengan yang matur kesuwun sang. Dening menapa dinten menika kula panjenengan sambuti mustikaning bumi.
1: Iya.
0: Wis dina ing iki enggal balik oh. Neng nek apa wis mari gawe niku dundang kok balik aki nggih. Menawi ngaten nyuwun tambah pangestu yang lho bali wangsul dhateng negara.

Brajawaya pun eyang tiyang kasinggian dawa panjenengan yang wakulub dadak mustikaning bumi ki ora ono tahun terjoy eyang la menawi boten wonten lajeng dos pundi yang dinten menika yang wahi kini ora digawa nagara Joko ya wis ora ono maneh kang mundut mustikaning bumi. Lho kok wani-wani nagara Jawa mundut mustikaning bumi dawe keterangan marang wong kaya. Eyang inggih lajeng dos pundi dinten menika. Walai kok apa digawa bumi kok tutut ana Antaraja jaluk warane pun eyang kang ngutus menawi ngaten kula ingkang ngututi cakal mangkono.

karo petine iki kowe ndadekake bungae ngatiku. Aku wis oleh mustikaning bumi kari mustikaning daun. Iki nek pancen ora njaluk pitulungan marang Kanjeng Rama, Ratu Diwarwati kaya tangi lamun menawa aku iso oleh mustikaning daun. Mula reneng kayangan Eko Paratolo nganti tumekane negara Diwarwati ki adoh banget becik tak enggalang. Kariki Kanjeng Rama sanggup apa tangga tak jaluk itu tak kon boleh aki mustikaning daun. Rama amit kula putra panjenengan Bhuma Naraka Suro Rama. Kakang Mas Antara Jaja Pak Mandeka sauntara lho iki koyo apane.

gara-gara luput pandulu ku katangin pun kakak ngadion terjoy. Kakak mampu menaroko surawi sora luput kang dati aturmu wong koyaku. Adi opo-opo dewaras oleh pangis tumorano alangan sawi jopo wangsul kakang mabumu nadian pun kakang warano sambi kolopo buadi kajopo sokoiku selera munjur nungko lakuni pun kakang ono perlu gawiot pun terjo dadek no kawuninganmu kakang mas rene aku dinuto marang kanjeng yang pukulu nonto bugo dino iking lak-laning bantolo kelebon maling orang kang dijidrok kejobo mustikaning bumi mongko nek didulus tejaning kakak mas bumo naroko suruh seliram kang kobo mustikaning bumi beko poyo nyoto kakak mas bumo naroko suruh adion terjebe soral luput kang dati atumu aku kang kobo mustikaning bumi iki aturin kanjeng yang nek mustikaning bumi dineki kon jaluk kon mulung aki-aki apa orang no kang kewajiban wenang mundut mustikaning bumi kejobo kanjeng yang untuk buku namun orang no sesulih kanjeng yang kejobo wongkoy aku kakak mas bumo di dineki mustikaning bumi mulung aku lu adion terjo wis ora luput kang dadi atur seliramu dineki katin jaluk mustikaning bumi kang tak gowo wis ora luput. Wah, lan mustikane bumi ki arep kok jaluk sepiro wirangi bumi naroko suru. Sepiro isine bumi naroko suru. Nek kok jaluk ning nek wis mari gawini, sadiane kakek mah bumi. Ora luput mustikane bumi ki arep tak gonang pertapan glagatimu. Ndak wulang aki marang jayeng resmi. Bar jayeng resmi gelem dadi garwane pun kakang nek iso nurutin oleh aki mustikane bumi lan mustikane taun. Dadi gampang oh. Besok nek pancen mustikaning bumi iki wis ditompo marang jayeng resmi iki kena kok jaluk balik. Perlu iki arep tak gawe daup marang wujude jayeng resmi. Kakak mampu menaroko suro. Lah nek iki wis mari gawini kok wulung ake aku tegese kaya guna tanpa perlu. Sebab ing aku iki nyinoman adiwing sanggen iki dadi manten marang jayeng resmi. Dalam jayeng resmi didapa adiwing sanggen iki. Nanging nek panceni song oleh aki mustikaning bumi karo mustikaning daun namulah dina kirening seliramu sedulur tuwo tanding wing sanggeni persasat kadang dina iki mustikaning bumi wulung no aku ayo perlu tak gawe ngarak daupi adik wing sanggeni marang jayeng resmi awong seliramu kuyo isik dulur marang wing sanggeni onter jo selera mengarani aku wing sanggeni dulurku dulu tekon di ramili sokon di wing sanggeni orang nate duit dulur wing sanggeni ya wing sanggeni kena putran paman permati aku duduk pamili paman permati kakak mampu mo selera mentineki orang aku sedulur marang wing sanggeni ukupi selera milik wujud tengah mustikaning bumi oleh dineki tak jaluk orang oleh tak jaluk bapak aku orang mati sopo-sopo aku mati marang kanjeng yang onto buku aku dineki aku kang benang mundut mustikaning bumi kang koroko abani ngontro jowani manis liam katin jaluk mustikaning bumi tak wulung aki ning nebis kakor sawang punarko gunungi sawang punarko sawang tetulu punarko bebangki nebis gelundung mustakaku pecah dari aku orang katon gelundung mustakaning bumi wani jaluk mustikaning bumi kaya wong bos nurip liam kacocotan koi.

pengajaran panempion terjorakno digawis sembarangan. Luwet batas terenggina suduku taliwundu, tak rangsang tuno tak gayu luput. Rekomo ditarik mustoko diantem, pati bantangan ingon terjo nganti semaput mungkoyak. Kono porano wujud ing Bumanaraka suraiku kangkok jaluk iku kangkok karmaku. Umayu rebutan aku wong lanang ora kuadunan digdaya aku ora kathik ngangge geku. Pandit limang kadang soring romo binegawan pilawaning ribu sono. Iku nek padha imbang-imbangi guna tanora gak cukup seliram tahan dengan musuhku. Sumbare Antarjaja porong kene aku kasoran panempu marang seliram kudu ngati-ati tahan dengan musuh Bumanaraka Sura. Atung pambudimu Leno pandrumu tuna jangkam tak dodok dadamu diapani peratolo temen Antarjaya.

ora kena digawe sembarangan pangamu ya. Umo naroko suruh oleh terandingan ngenteni sisi ping paningal bumo sliramu.

rikala Lena Pandulune anung kang dadi jurite mundur sigro. Datang lumayan mundure, datang lumayu nganggo nisturti kaping 4 lumayane wong wani mati. Wanine prajurit lugas marang raga. Kudu nganggone Candra Warsita niti surti mangembo panditor si cengkungan. Candra liring sasi Warsita anak. Niti pagawean surti kebangkitan mangembo ngamudra. Reksi wong bagus cendono kayu. Kayu kinaryo kayun rikolo ketandingan musma ngerti pangunin kuneni wong bagus orang kampang. Wong dek dedak kurang buru mula mundur sigro tanurang nanyi pangan sekain kaseten kanuragan di butungan cinta di kasumpah. Kontor josak naliko datanimu. Wes titilasane jenggerat kanan jatine. Manungsa sekti katriti ketarik saka kodhate sira.

Yang dijaluk iki kang dikarepake dak iki. Kok jaluk umur mati seliram tak pateni Ontrojo. Tak seliram tak pateni. Kacrita Bhuma tetandingan Mesa Ontrojo. Ta wonten ingkang unggul utawi wonten ingkang ngasor nenggih to mapan mboten. Antenna Ontrojo digdaya umuh kuasa. Wonten tengahing wana bandha yudha candhacinan lan sumedha kawel atus satunggal.

menika wujuding pamadyaning Pandhawa Janaka. Sinatra Bagus dasar karengku marang dusun kuninge tanpa atalan jangganing mangulan mulat katingal mancur guayaning ngadeg tejaning kaya denapit tatit kaya diweng budayaning pantes menawa pamadyaning Pandhawa Janaka kasebut prajurit Sekar Ningrat Sekar kekembangan Ningrat jagat jagoning dewa lanang jagat dasar pamadyaning Pandhawa Janaka panukmaning pukulun Bathara Basuki rikala wonten ing madyaning marga kagem abdi teliga kaki lurah Semar Bujo Gatina Yantaka nala garing karyan kalian pitu sawanera kemi mangati ati manganggengake jangkane ngapurancange kok wantuna apa mulai ning kita mapan ngaranto sabda tinimbalaning ingkang Gusti Pramadining Pandhawa Janaka nalika ing mangke cekap rumpaka gelaring Pramadining Pandhawa Janaka katingal balo-balo rambatan ing kembang katuntan seri nunci-nunci.

Intarum kaunduran segoro madu. Mulai kesun wis padha ora luput tak sedekno ora permono. Kang dumunung ana padaning permadining Pandhawa Janaka. Ora luput sawaning kaki Lurah Semar. Semar enggal matur sawanmu dumunung ana ing ngadiantaraku. Sunang lungake janggaku tak tenglengne karenaku pantes ngaki menawa slirami mbal sawuncana marang wong kaya aku. Gusti kula permadining Pandhawa panjenengan paring tinimbalan miwahing kang abdi kula tampi asta kekalih. Kula lumeberake wonten ing jaja mugi dadosa cahya tejo nur buat. Ning sowan kula ngaturake salam taklim kunjuk padha panjenengan den. Semar sliramu ngaturake salam taklim muga tak tompo. Tak cencang ana pucak ing rikma dadi jejimat nambano teguh kawiyananku. Prayogakno ya kaki sowanmu sauntara. Nggih sowan kula boten kirang-kirang prayogi Ndoro Permadi. Nolo gareng apa ya padha waras sowanmu. Wanggen Ndoro Angsa pangestu panjenengan sowan kula nggih winantura harjo. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Ndoro. Nolo gareng selira mengaturake sungkem pangabekti dak tompo. Prayogakno sowanmu sauntara. Gendoro sowan kula mboten kirang-kirang prayogi. Senalso kula dipanjenengan pitruk nggih kantong bolong. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Ndoro. Pitruk tak tompo bekti marang aku puja pangestuku ditampan. Nggih. Kula tampi asta kekalih kula cencang pucak ing rikma mugi dadosa cahya nurcahya Ndoro Permadi. Kaki Lurah Semar nggih den wonten menapa selira menganti adosunawi cedhak darah ketaki tajak murco soko padukuan kelampi sireng lopo mangerti kaki sedya utawa kekarpati menika kemaning kang abdi kula mbakake tirta pinangka kota tirta sampun mastani tuya pinangka sedremi kota unam. Kulembaki ulam kesramban tuya nungsung pawarto saking panjenengan badhe tindak pundi ya den. Semar sliramu tak tuturono kaya bocah cilik tak kandhanono kaya wong ora dumunung. Nggih. Mula aku krungu tembang rawat-rawat titir binotoroto ujaring mbok bakul sinambi woro jak wingsang geni ki jari arping dadi kemanten lagi. Nggih kula panggih mireng menawi Gusti kula wingsang geni badhe dados kemanten. Wusananing kagoleh dadi manten iki ana ndi apa ana kayangan tin. Jumaya apa ta ana ing kayangan Dursila geni. Menika kemawon kula mboten mangertos, Den. Semareng aku wong tuani. Wingsang geni menawa dhape wingsang geni juraku ora nyipati kaki. Sinawang karulian kaya kurang utaman. Lamula saka pinemuku kaki Lurah Semar dina iki arepe takjak munggah nang kayangan Dursila geni. Perlu arepe njaluk keterangan besok kapan dhaupe wingsang geni. Nggih, menawi ngaten kula mangestuake dhawuh panjenengan, monggo kula dherekaken menawi badhe minggah dhateng kayangan Dursila geni, Den. Iya, Semar. Gareng karo Petro apa mau iki Gustimu Permadi kati mungganang kayangan Dursila geni perlu kati nyata aki Gustimu wingsang geni oleh dadi kemanten iki besok ulan apa dinani ngopo iya mau nenek kabar-kabar iki iya jari wis cedek lho mau nak iya dro iya reng mula nolo gareng karo Petro nggih ndoro oh nggih ndoro wonten menapa. Mula ayo dienggal lagi nasak tengah yang ngalas perni ujungan kesuwen oleh teko yang kayangan Dursila geni nggih menawi ngaten sumangga kula dherekake nggih Ndoro. Semar raja pegat kaprayinaning batin ayo dherekno aku mungganan kayangan Dursila geni kakek.

Alapun dia dan menikau wono srogan siluman kasebut wono driboyo wono alah dri gede boyo pekewo wono ingkang ageng begalaning ewet merginin cerita permadining Pandhawa Jano kenalika yang mangke kresa lumebeting wono agung tindak rokong songkong somnoro terjung keparang miwah terjung kepereng terjung keparang ngereng-ngerengi jurang terjung kepereng ngereng-ngerengi gunung kira-kira no gunung pinggir pasisir di gunung pinggir Bengawan Palwoga gunung ngungkur-ngkuran turangga gunung tunggangan reksomko panggedining gunung mandap saking ngerdir somuko kesaro kayu mandoro pati poneng kandraning kayung kerung kerpangi kayu terperengket barising kayu reng-reng kayu kangangker giro-giro kayu sawu panggetan kayu kelampis notorik mo kayu surep dertono magetono saweng dono dertono mag suket alang-alang magetono suket legetan saweng dono suket rayupan sendung rewet nasumo jati pangarang-arang luwe gereng suluring ran gualas sak lebetira lumampahing wono janaka katrajang dayane sampun kandhaniro mengambar gundaming dunung pating panculat pating bleber golong-golong mangepan golong-golong mangkon sosro gantrung murti cecep bengkokan cileng tengahan kidang berotan banteng gembolo gajah jaya-jaya macan kang belang bajane kang wantilan watak wolu tinung kapabal kaping songo ang mentah saking piyangan wareman dap saking ngerdiri sumuka yang balik ri kemana embo joto gimbal mangkoro jaman di bambu gandani jalmo manungso

Ikena aku puter perojono salani gunung reksa buku. Jadak tinemu sinatro bagus karenggo marang busono. Sinatrio, sopo kang dadi namamu soko ngendi purwamu. Antakone ora gelemang selit tembung selanggapan, opo eman rutum mut-mut aminten. Eman rutum mut-mut aminten, tata pambun munamu mawut kawandamu sinatrio. Indang aku sinatrio, utoa. Selirama iki tetakon opo yo memedeni menawa tetakon kurang alusi. Uto medeni kurang gawatmu. Idumu pating sembulat pating sumepir selamat kora tiba dadaku. Tiba dadakono buto tak tandri tunggak semi lambungmu buto. Jadi takoni durung aku nimik dadak wis kati nyemuduk sinatrioi. Orang ayoni gedini buto sokon hidang kamu. Katin junjungan tepaki dongko. Rungok no gobokmu soso mai manuk sudu mai celeng. Buto gunung aduru pacaringamu. Jurang jeru peloratamu telogombo pangombenmu pantes pacan dak dongko seliramu. Wah bener seliramu luput bongko yaku. Nek seliramu ratu menung marang aku ojo poranggep aku buto kangololo. Melir soko pesetran gondo majin. Putrane kanjeng ibu nini permoni bejo badariumu. Aku sang kekasih kolo wogro sinatrio aku. Kolo wogro namaku sinatrio. Kolo wogro lakang guru. Wah aku kang diharami concong berut jenengku. Kolo wogro marang concong berut. Iyo wang seliramu sopo. Ora dumunung marang aku tismak bayang ora katon jumblung. Milir soko ing kasatrian madukora aku kang kekasih permati ning Pandhawa Janaka. Lah sejo lawan karep Janaka. Sejo urung ketekan karep durung keturutan. Perlu aku arepe ngupaya satru jaya parang muka. Nah panggonane satru jayamu. Keraton ngayapan. Sabet jagung sumondeleng marang aku tak anggap satru jayamu. Aku mulat nganan danuk jalmu manungso mulat ngeri danuk jalmu manungso dadi aku ku anggap satru jayamu utawi sora katik nganji lumpuk delok gedemu saat canting jali tak sawang dat katun dat orang lucu katun ukuru kramkang katun nunggak katang nek katin nyuduk butuh karena tak sawang gelundung kembung ketemotan butuh. Yeah.

jaran butora kena kangge sembarangan. Luwet tatas trenggina suduku tali wondo. Tak rangsang tuna tak gayu lubut. Aku dia kebangke aku kaya putung-putung. Parmatine Pandhawa Janaka iku kangkok jaluk iku kangkok karbaki. Ora tak uripi nek sliramu bakal tak pateni Permati sliramu. Opo abang? Sumbarmaja kaya wong lanang-lanang dhewe kudu ngati-ati tetandingan musuh Janaka. Nek pancen ngenting pambudi kuantin sauntara buta. Katrita Permati ning Pandhawa Janaka tetandingan kok asor mapan boten. Rikala lena pandulune ana kang dadi crita. Mundur sigra datan lumayan, mundure datan lumayan. Nganggo surti kaping 4 lumayane wong wani mati. Wanine prajurit ngelugas marang raga. Kudu nganggo Candrawarsita niti surti mangembo pandhita si jenengan. Candra liring sasi warsita anak niti pagawean surti kebangkitan. Mangembo wong amodo reksi wong bagus cendono kayu. Kayu kinaryo kayu. Rikala tetandingan wis mangerti panguneng-unene wong bagus ora kurang pangan. Wong digedhak kurang guru mula mundur sigrotan murang-murangi pangan. Sekaing kasukan kanuragan dibentuk manjing dadi kasutan. Anoko sanalika datani mutu. Jawa siti rasaning jenggerat kanan jati manungso sekti katelitik ketarik kodratis liru.

buta seketi podo mati selesa podo bongko. Batining buta katon belasa kaya babatan paci dadakan. Wah, iki tengah yang wono nganti banjir getih sasat sarabangki. Iki sing mateni buta nak Raden jangan nongko ngono jeneng iki. Patine buta sing liya-liya aku lego liya loning nek patine Kakang Mas Kolowogro. Wah, Raden jangan nongko aku gak nrima aki temen aku. Wong utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati. Wah, nek aku ora iso nagih patine Kakang Mas Kolowogro

Pak Permadining Pandhawa Janaka. Lenta winarnaha gentos ingkang sinara ing kawi. Sinten ta ingkang murca saking negari Ngastina namung ratenaning Ayu Banuwati. Kados mewah ingkang garwa Prabu Duryudana kapri tindak dhateng dalem kasatriyan Madukara. Mung ning diasra prayitnaning ratenaning Ayu Banuwati.

ratenane ayu banu ati. Mula dina iki arep tak enggalake. Duh, Adi Permadi, Adi, aku mbok njaluk

dina iki aku murca saka negara ngatino aku dinuta marang Kakang Mas Prabu Suyudana. Perang Paman Arya Gandarpati oleh nglamar nang pertapan Gagati Nunu iki ditampa. Nanging ing dayeng resmi gelem didhawuh karo putraku Lesmana Mandrakumala. Ning nek pancen iso golekake kang diarani mustika ning bumi lan mustika ning dauna. Mula Kakang Mas Prabu Suyudana mespada Kurawa. Kabeh nek ditimbang kaya-kaya wis ora ana kang bisa goleki mustika ning bumi lan mustika ning dauna. Mula dina iki aku diutus njaluk tulung marang kadangku Permadi ning Pandhawa Janaka. Mula tak jaluk-jaluk Adi Permadi mbok gelem tetulung karo aku. Nek nganti dudu sliramu kang nulungi aku lho sapa lho Yayi Permadi. Mongko iki adoh kasatriyan Madukara dumunung nganti tekaning kiki sing Wanasroban Siluman. Lho iki kok ana teja sak cakraning gilingan iki tejaning sapa sih? Lho iki rupaning kaya Adi Permadi biyung kebenderan di Adi Permadi.

0: Do hati permati kadang kukang tak golo-golo.
1: Kakang mbok banwati wis ora luput kang dadi atu.
0: Wiyong kebenaran lo di aku temu sinamono tengahing wono adi permati.
1: Kakang mbok nopo.
0: Apa yo padha waras di
1: oleh pangestu marang alangan sawijaya. Wangsa kakang mbok banwati.
0: Nadyan aku semono golek pangestu ning Siyayi Permati ora ana wida kawi sing apa-apa.
1: Ora kok keplayu-playu. Arepe menyang endi kakang?
0: Arti Permati gak koyok sinamu. Aku iki janing diutus rakamu Prabu Suyudana Lodi aku dikon njaluk tulung karo sinamu.
1: Njaluk tulung apa?
0: Raning paman Pati Arya Gandal patiku nglamar nang pertapan Gragatinu. Ora ana kang dilamarake kejaba putra Lesmana Mandra Kumala lho penglamaran iku ditampa lho di.
1: Lah usahane kapan darane?
0: Perkara pengarahe kemanten kok ora kena dimestekake
1: sebab.
0: Sebab Jayeng Rasmi ku duwe penjaluk kang luwih angel lho Adi Permati.
1: Njaluk apa kang?
0: Si jaluk kejaba mustikaning bumi karo mustikaning dalma adil mulaku tinutara kamu Prabu Suyudana aku konjuk tulung marang Adi Permati kon golekake mustikaning bumi karo mustikaning dalma tulung ana aku ya digolekno mustikaning bumi karo mustikaning dalma
1: kakang kok lah digoleki nanti kakang.
0: Domba aja ngono lho di wong dijaluki tolong pisan iki ae lho.
1: Lah ya digoleki nanti.
0: Ya mbok bapak aku perlu lah ya tak goleki dhewe ya Adi Permati.
1: Gareng karo Petruk Gustimu Permati dina iki. Rupane dijagongan karo Pendharam Ayu Banwati. Ya maca Pak Delon ya telebane. Gusti Ayu kula nataake sumpah.
0: Ya tak tampa prayogakno kaki.
1: Ah terus kok. Wah ndara ayo pedo. Ndara pemati.

0: Di yadi tulung ono aku yodi golek no mustikaning bumi karo mustikaning daono yadi permadi kakang mbok aku kini tanggungi yo tanggung nanging digoleki nanti aku cilik tumekaning gede paribasaning kuncung nganti tumekaning gelung ojo pap tampak rupani papan panggunan ngai ke aku ramang ngerti onong dinggon lamulo nadian wong jaluk tulung kumbo ojo angil-angil liane golek mustikaning bumi karo mustikaning daun notaka kumbo abdi lane aku orang jaluk tulung seliramu golek mustikaning bumi karo mustikaning daun kati tak kongkong nopo nudi gareng karo Petruk Gusti Muayu Hanuwati dadak jaluk tulung dulu mau Doro permati petuk ndorayu Banuwati masih dijalui tulung ya bungai lo mau nak iya bro wajah loreng lah panjang mau biasain ndorayu Banuwati ku nak petuk ndalam permati lah dan geget-geget suruh ayo ya iya iku rupanya lek mandeng lah bro kakang mbok Banuwati ya wis tah aku ora iso golek adi permati aja ngono wis ta nek seliramu iso golekno mustikaning bumi karo mustikaning dauno cek ni aku tak ngladeni adi permadi rino tumekaning wengi apa nang kene kak satrian madukara apa nang negara ngasino sak minggu aku tak gak balik adi permadi ya mau kakang mbok wong golek mustikaning bumi karo mustikaning dauno aku mungkok ladeni sak minggu wis tandal utung liya ae adi permadi mbok aja aleman lho di geting aku nek aleman awakmu wis ta nek paribasane ora gelem sak minggu 10 dina ya tak ladeni ana kasatriyan madukara kakang mbok aku mau ora pirang dina wis ta pokoke kok tulungi kamu Prabu Suyudana ora-ora di nek curiga marang siramu niat ora kamu Prabu Suyudana ku betarpan karo adi permati siramu pirang dina ana negara Ngastina rakamu ku lho ana kandhan ana omong apa
1: ngono kula terus sing ora tawar yang ya iku reng wis ta bene wong Ndorayu Banuwati ae
0: pirang dina ora gelem 10 dina apa 15 dina adi
1: kakang mbok emoh tak goleki nandi lho kakang mbok
0: uwe tadi wong pancene durung temu ya bingung nek goleki ya engko nek temu nak gampang nek pokoke niat kok goleki ngono lho ora gelem 15 dina 20 dina pokoke kok golekno
1: tenan kakang mbok nek tenan aku ya gelem golekno ning nek pancene kakang mbok Banuwati ngoro ya aku wegak
0: aduh adi permadi masa aku nate goro karo awakmu mbok yakin tenan
1: 20 dina ya kakang mbok
0: iya wis ta masih konjol teko 20 dina aku gelem
1: iya nek kaya ngono tak golekake nek kakang mbok Banuwati gak gelem ngladeni aku suwene 20 dina mustikaning bumi karo mustikaning dano tak gawa balik
0: iya tenan lu digolekno jadi
1: iya weh dino iki seliramu nata so kriki kriki sing wono gini ya perlu nengenggal teko negara Ngastina
0: iya adi permadi tenan lu di yondang golekno
1: iya kakang mbok tak golekno wis tau aja kuatir aku kang golekno mustikaning bumi karo mustikaning dano
0: iya tenan lu di tak jepno lu adi permati ntang budalo lati golekno
1: iya wis tak bali yo
0: engkau bas goroi lo adi permati tak tinggal balik tenan lo dia
1: waduh iya waduh tobat tenan tuli ora luput dadak Gusti Muayu Banuwati oleh semoyo kon golekno ora trimo pisan biasa Ndorayu Banuwati wong biyen sik ndara permati dan dadi kemasane mari ndandakno nang njopo ya ditugel la iya dro pancen iya reng iku watake ndara Banuwati nek karo ndara permati wis to yang dianggap kaya campur karo Ndoro Prabu Suyudana. Lah ya iku Semar nggih den wonten menapa. Mula dinae kayu tetulung marang wong Astina golek mustikaning bumi karo mustikaning Dauna. Lah Gustimu Pramadi lali nek katinang kanyangan Durusila geni. Ma Ndoro Pramadi petuk Dolayu Banuwati ya mara bingung ae nek ya tro. Wayah genah lho Reng. Kate iki mang kabare 20 dina lho Reng, loro iki mang. Petro ora luput kang dadi atur mayu derek wong koyang.

menaroko suruh ketualan malam tujuh. Paman permati mau terpati apa panjeningan ingkang putro paman. Kulo perayu ganing dinaikin luka roleh muntenandingan. Hei, kenapa dana wujud yang ngontrojo? Agama bumo pendekang dati atumaku. Ayo dinaikin lukar sauntoro. Ya, gue sholat dati lukar-lukaran aku mati. Dini seliramu kok seliramu mati dinaikin aku. Lo yang kok tang kemana yo tang kemana. Rene ono paman permati ki supaya dia. Rangaki marang paman permati. Yo nek kalau aku manuk.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi saudara mendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Membawakan acara sepanjang hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dari Candi Bangun 58 kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. We'll be right back.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengin yang berogateng Sutra Budaya Sain tenging malang royo Lantun bunti kemauan Bincinengan midang kita kenuatan yang galenggan Injang menikong ke bidang kemali kalian kula Cak pendol wantan yang hati coro Cahaya ning hati Injang menikong cahaya ning hati Badi ngerawakan Ustaz Badrun Munir ganti materi haji dan makna pengorbanan seorang hamba. Saderengipun sesambetan kali panjenenganipun Ustaz Badrun Munir niku wonten lagu-lagu rumiyin ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan.

0: Berkenan kami dengar Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara Katitik yang menikah sesambutan kalian penjeningan ibu Ustadz Badrun Munir disambun kalian. Moga sarang-sarang kula penjeningan setoyo midang ada kenopo yang badai kator akan dinding penjeningan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jengin jang Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, hari ini akan menyampaikan makna haji dan makna pengorbanan seorang hamba.
1: Nggih, betul.
0: Nggih, monggo langsung nggih mawon wekdal kasumanggaaken dumateng panjenengan Ustaz.
1: Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa nikmat sehat dan sempat ini kita pergunakan sebaik-baiknya, tidak lain hanya untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tetap mengalir pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh pendengar RRI yang berbahagia, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan zahir dan batin, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan juga kesehatan ekonomi. Terutama kita pada pagi hari ini akan membahas tentang masalah haji dan pengorbanan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada bulan ini merupakan sudah puncaknya bulan Dzulhijjah, yang sebentar lagi kita akan masuk pada bulan baru, tahun baru Islam, yaitu satu Muharram yang insyaallah akan jatuh pada besok malam. Jadi hari ini dan besok merupakan akhir dari bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini saudara kita umat muslim dimanapun berada diwajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka wajib bagi manusia yang diberikan kemampuan.

ada pengorbanan yang luar biasa, di mana pada pelaksanaannya dibutuhkan keimanan, ketaatan, dan juga keikhlasan dalam melaksanakan ibadah haji. Hingga oleh Allah disebutkan dalam ibadah haji, wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Tidak boleh kita berbuat rafas, berbuat fusuk, dan kemudian jidal di dalam melaksanakan ibadah haji. Selain dari itu, ibadah haji juga menuntut totalitas penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan jiwa, raga, dan harta. Jadi dalam ibadah haji memang butuh pengorbanan jiwa. Secara totalitas kita menghambakan diri kepada Allah. Secara raga kita juga diminta untuk pengorbanan secara tenaga, baik itu dalam melaksanakan ibadah haji dan juga di saat kita meninggalkan seluruh keluarga yang ada di rumah dalam rangka kita sepenuhnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di situ ada pengorbanan harta sehingga harta kita harus dikeluarkan untuk kebutuhan pelaksanaan ibadah haji, baik dalam perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah ataupun persiapan-persiapan sebelum keberangkatan, atau bahkan pada saat melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, dan juga ketika sudah pulang ke tanah air, itu juga butuh banyak pengorbanan, diantaranya adalah harta. Yang mana pada hakikat ibadah haji ini merupakan ibadah ruhiyah, ibadah badaniyah, dan juga ibadah maliyah, yaitu ibadah secara ruh, secara jiwa. Yang mana saya sampaikan tadi, dibutuhkan keimanan yang sebenarnya, dibutuhkan keikhlasan yang tulus, dan dibutuhkan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah ruhiyah atau ibadah secara jiwa. Dituntut jiwa kita, hati kita untuk mengikhlaskan segalanya dalam beribadah kepada Allah. Dan itu pun hanya bukan dalam ibadah haji, di seluruh rangkaian ibadah, di saat kita menghadap kepada Allah dibutuhkan keikhlasan dan ketulusan sepenuhnya. Selain dari itu, ibadah badaniyah, ibadah solat juga termasuk ruhiyah dan badaniyah. Badan kita sujud, badan kita ruku, jiwa kita mengikhlaskan tulus sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam ibadah haji, yaitu juga ada ibadah maliyah, walaupun dalam ibadah yang lain seperti solat, sedekah, zakat, itu juga dibutuhkan harta. Tapi kalau dalam ibadah haji yang jelas, secara maliyah ini butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Itu sebagai bentuk kesetiaan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk penyerahan diri dan kepatuhan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana teladan ini sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim atas dasar cintanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, beliau laksanakan dengan sepenuh hati dan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana uji kesetiaan yang luar biasa, uji kecintaan Nabiullah Ibrahim yang sangat luar biasa, yang itu mungkin kalau diukur dengan nalar kita, jikalau kita tidak punya keimanan yang kuat, kecintaan yang kuat kepada Allah, mungkin akan tidak mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi semuanya dilaksanakan atas dasar cinta kepada Allah, dan cinta pastinya
perlu dan butuh pengorbanan dan bukti, bukan hanya janji. Begitu yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim, pengorbanannya yang sangat luar biasa, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini karena haji, jadi kaitannya dengan sejarah Nabiullah Ibrahim dan sejarah pengorbanan dan perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti apa bentuk pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam satu kitab dijelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah itu minimal ada tiga hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim oleh Allah diberi gelar Khalilullah sebagai

pengorbanan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Nabiullah Ibrahim disebutkan oleh Allah dan Al-Quran sebagai uswah hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam bertetangga, bahkan berkehidupan dalam bernegara. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim diberi gelar ulul azmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga gelar utama yang Allah sebut untuk Nabiullah Ibrahim adalah uswah hasanah sebagai contoh dalam kehidupan. Kemudian Nabiullah Ibrahim diberi gelar Khalilullah sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Ibrahim mendapat gelar ulul azmi, nabi yang mempunyai ketabahan, kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala pasti ada rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Yang mana tantangan terberat yang beliau hadapi adalah yaitu menghadapi Raja Namrud sebagai musuhnya dan juga sebagai ayahnya sendiri yang menentang dan bahkan tidak percaya terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari gelar yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim tersebut, ketika Nabiullah Ibrahim ditanya, wahai Nabiullah Ibrahim, bagaimana engkau mendapatkan gelar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sampai engkau disebutkan dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah, dijadikan sebagai Khalilullah, sang kekasih Allah, dan juga menjadi Nabi Ulul Azmi. Ini tentunya membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Apa kemudian yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Pertama, hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran Nabiullah Ibrahim. Pertama adalah selalu beliau mengedepankan perintah Allah di atas segalanya. Termasuk diantaranya pengorbanan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ismail, sembelihlah anakmu, karena ini adalah uji kesetiaan dan uji kecintaan kepada Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini dialog seorang ayah dengan anak. Wahai anakku, saya bermimpi azbahuka, menyembelih kamu, fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu tentang perintah ini, wahai anakku? Dengan tegas Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau, insya'allah saya termasuk golongan orang-orang yang sabar dalam melaksanakan dan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar cinta dan perintah kepada Nabiullah Ibrahim, beliau laksanakan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian terjadi perintah seperti itu? Karena memang Nabiullah Ibrahim di saat sebelum mempunyai putra, beliau sangat cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian dikaruniai seorang anak, maka kemudian cinta tersebut berkurang dan beralih kepada seorang anak atau buah hati, sehingga disitulah pengalihan cinta oleh Allah kemudian diperintah untuk diputus, agar kemudian cinta kembali kepada sang pemilik segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah menegaskan dalam Al-Quran, kul katakan Muhammad, jikalau aba'ukum, bapak-bapakmu, atau abna'ukum, atau anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, pasangan-pasanganmu, wa asyiratukum, dan keluargamu, harta benda, dagangan yang kita khawatirkan kerugiannya, bahkan rumah mewah yang kau tempati, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, Allah tegaskan itu lebih kau cintai daripada Allah dan pada Rasulnya, dan jihad dan fisabilillah, berjihad fisabilillah lebih dicintai dari itu semuanya. Maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Maka dari itu pada hakikatnya cinta itu adalah hanya milik Allah dan Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Maka di saat ada pengalihan cinta kepada selain itu, maka siap-siap kita hanya menunggu tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena cinta hakiki yang harus memang kita tanamkan dalam diri kita. Begitu pula yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim, di saat ada pengalihan cinta kepada yang sebenarnya pemilik cinta Allah, maka Allah perintahkan, wahai Ibrahim, sembelilah anakmu. Karena itu dalam rangka untuk memutus cinta yang sebenarnya, agar kemudian kembali lagi kepada cinta hakiki, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan pelajaran bagi kita, di saat umpamanya kita cinta kepada harta kita, maka putuslah cinta itu agar kemudian kembali kepada cinta hakiki, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang menjadi uswah hasanah Nabi Allah Ibrahim dalam pengorbanan, dalam kehidupan. Dia korbankan kecintaan kepada anaknya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, Nabi Allah Ibrahim sepenuhnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ketika menempatkan istrinya Siti Hajar di lembah atau bukit yang tidak ada tanaman, bukit yang tandus. Inni askantu min dzurriyyati, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa saya menempatkan min dzurriyyati, dari keturunanku, yaitu Nabi Allah Ismail ketika masih bayi, di wadin waridi zar'in, di satu lembah yang tidak ada cocok tanam di situ, tapi kelebihannya inda baitikal muharram, di samping baitullahil haram, yaitu di samping Ka'bah. Tujuannya tidak lain liyuqimus shalah, agar mereka melaksanakan salat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Allah Ibrahim menempatkan istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail di lembah tersebut, ketika itu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau tempatkan saya di sini, di lembah yang tidak ada cocok tanam, di lembah yang tandus, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan secara akal, bagaimana kau tega tempatkan saya di sini? Di saat itu Nabi Allah Ibrahim hanya diam saja ketika ditanya oleh istrinya. Sampai tiga kali Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mengapa kau tempatkan saya di sini? Apa ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala? Disitulah kemudian Nabi Allah Ibrahim menjawab, ya, saya tempatkan kau di sini, di samping Baitullahil Haram, walaupun tempatnya tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada cocok tanam di sini, tapi atas dasar perintah Allah saya melaksanakan ini semua. Saking patuhnya kepada Allah dan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia melaksanakan segalanya melebihi di atas apa yang menjadi sebuah keinginannya. Bahkan dirinya, keluarganya, hartanya, semuanya dikorbankan hanya untuk kemudian patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang pertama yang menjadi Nabi Allah Ibrahim sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita, menjadi seorang kekasih Allah yang sangat luar biasa,
beliau selalu mengedepankan perintah Allah di atas segalanya. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melaksanakan khitan bersunat, di saat itu kemudian langsung Nabiullah Ibrahim bersunat tanpa harus menunda-nunda waktu untuk hari esok dan selanjutnya. Ketika Nabiullah Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau laksanakan perintah Allah seketika itu?" Jawaban Nabiullah Ibrahim, "Saya takut menunda-nunda perintah Allah. Di saat sudah ada perintah kepada saya, maka di saat datang perintah Allah, di saat itulah kemudian saya laksanakan." Itulah kemudian yang pertama yang menjadi uswah hasanah, pengorbanan seorang nabi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul patuh dan kemudian membuktikan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengorbanan yang luar biasa secara harta. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang juga kaya raya. Beliau oleh Allah dianugerahi kenikmatan harta yang luar biasa, yaitu beliau mempunyai hewan ternak ribuan hewan ternak yang beliau miliki. Jadi secara harta pun beliau diuji oleh Allah. Secara keluarga, hidupan dalam keluarga diuji oleh Allah. Secara harta pun beliau Nabiullah Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita melaksanakan ibadah haji, secara harta diuji untuk mengeluarkan harta kita. Secara hubungan keluarga kita diuji untuk berpisah dengan keluarga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian secara harta, Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah tentang sifat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabiullah Ibrahim ditanya, kenapa mendapat gelar Khalilullah, seorang kekasih Allah? Jawaban yang keluar Nabi Ibrahim adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketawakalan Nabiullah Ibrahim inilah diuji oleh Allah dalam bentuk pengorbanan harta. Di sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki hewan ternak ribuan. Disitulah kemudian Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk menguji tentang ketawakalan Nabiullah Ibrahim kepada Allah, diuji dengan hartanya. Di mana Nabi Malaikat Jibril diperintah oleh Allah, "Wahai Jibril, datanglah engkau kepada Ibrahim dalam bentuk manusia seperti biasa." Di wujud Malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Ibrahim, wujud bentuk manusia biasa dan bahkan sebagai seperti orang yang meminta-minta dan mengemis kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril yang berbentuk manusia, berwujud manusia biasa datang kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bolehkah saya meminta sebagian dari harta kekayaan panjenengan? Bolehkah saya meminta sebagian dari hewan ternak panjenengan yang sudah sampai ribuan hewan ternak?" Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? "Boleh, silakan engkau ambil sesuai dengan kebutuhan sampean." Di saat itu Nabi Ibrahim tidak mengenal bahwa orang tersebut adalah Malaikat Jibril yang menjelma manusia biasa. Di sisi yang lain kemudian datang lagi Malaikat Jibril untuk menguji ketawakalan Nabi Ibrahim dengan hartanya. "Wahai Ibrahim, ternyata kalau hanya

0: ambil untuk kebutuhan saya. Maka Nabi Ibrahim menjawab, silakan. Kalau separuh dari harta kekayaan saya yang kau ambil demi kebutuhan panjenengan, silakan diambil saja. Kalau itu memang kebutuhan sampean. Dengan tanpa pikir banyak, Nabi Ibrahim spontanitas mengatakan bahwasanya ambil saja separuh dari harta kekayaan saya kalau itu menjadi kebutuhan panjenengan. Di lain waktu kemudian Malaikat Jibril menguji kembali, wahai Ibrahim, ternyata kalau separuh dari kekayaan panjenengan ini tidak cukup. Bagaimana kalau semuanya dari harta kekayaan panjenengan ini saya minta dan saya ambil? Dengan spontanitas kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, silakan ambil semua harta kekayaan saya, hewan ternak saya, ambil seluruhnya kalau itu memang dibutuhkan untuk kebutuhan panjenengan. Itulah kemudian pengorbanan Nabi Ibrahim secara harta dan ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kekhawatiran sedikit pun walaupun harta semuanya yang dia miliki diminta oleh seseorang yang menjelma sebagai manusia untuk menguji kesetiaan Nabi Ibrahim, untuk menguji ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Tidak ada rasa kekhawatiran dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan, walaupun seluruh harta kekayaannya diuji dengan diminta segalanya. Itulah pelajaran bagi kita. Walaupun kita umpamanya punya keterbatasan dalam ekonomi, tapi kita harus selalu berusaha berikhtiar sebagai manusia biasa, tetapi juga kita kedepankan ketawakalan kepada Allah. Pasrah, tawakal kepada Allah, karena sungguhnya dalam kehidupan ini yang mengatur rizki, yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya seorang hamba, tidak lain hanya berikhtiar. Sehingga ada kata-kata, bekerja boleh sama tetapi rezeki pasti berbeda, tidak akan pernah tertukar tentang rezeki kita. Walaupun hanya sebutir beras atau sebutir nasi, tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah sampai kepada kita. Allah sudah menciptakan segalanya dan Allah sudah menyediakan segalanya kepada kita. Hanya kita berikhtiar dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengorbanan secara harta, diuji untuk kemudian diambil semuanya sebagai bentuk ujian bahwasanya kita selalu punya Allah dan selalu bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, pelajaran yang luar biasa, selalu bertawakal kepada Allah. Bahkan andaikan hartanya itu diambil semuanya, dia tidak pernah khawatir dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari uswah hasanah Nabiullah Ibrahim, yaitu beliau selalu memiliki jiwa sosial yang tinggi, kepedulian yang tinggi, empati yang luar biasa kepada sesama. Begitu juga dalam melaksanakan ibadah haji, kita juga punya kepedulian kepada saudara kita mungkin yang sedang kesasar atau sedang hilang atau tidak tahu arah di saat ada di Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Maka kita sebagai saudara sesama muslim punya rasa empati, punya rasa simpati kepada saudara, kita rangkul, bahkan kita carikan dia kloter berapa, dia jemaahnya siapa, kita antarkan ke tempatnya. Itu bagian dari kita peduli kepada saudara kita. Begitu juga yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, beliau selalu mempunyai sifat peduli kepada sesama, punya rasa peduli kepada tetangga, punya rasa empati kepada siapapun yang menjadi saudara kita. Sehingga di satu saat Nabiullah Ibrahim selalu mengundang saudara tetangga untuk makan bersama dalam rangka untuk melayani, menjamu sesama, makan bersama dengan saudara-saudara kita. Dan bahkan Nabiullah Ibrahim matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin menjamu umat Muhammad. Ketika itu kemudian Nabiullah Ibrahim mendapat dauh dari Allah, wahai Ibrahim, kau tidak mampu untuk menjamu umat Muhammad karena umat Muhammad begitu banyak dan jumlahnya luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim tetap matur kepada Allah, anta alamu bihali, ya Allah engkau tahu tentang keinginanku dan keadaanku untuk menjamu umat Muhammad, sehingga permintaan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu kemudian Allah merintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, ambillah kapur dari surga, lalu kemudian antarkan kapur tersebut kepada Nabiullah Ibrahim. Perintahkan agar kapur tersebut ditiup di satu gunung, yaitu Gunung Abi Kubais. Kemudian Nabi Ibrahim telah menerima kapur tersebut menuju ke puncak Jabal Abi Kubais. Disitulah kemudian ditiuplah kapur yang dari surga yang dibawa oleh Nabi, oleh malaikat Jibril. Kemudian kapur tersebut dibawa oleh angin dan menyebelah seluruh dunia, dan kapur tersebut kemudian menjadi garam yang dikonsumsi oleh kita sebagai umat Muhammad sampai saat ini. Jadi pada hakikatnya garam yang kita konsumsi setiap hari itu adalah jamuan Nabi Ibrahim kepada umat Muhammad, yang itu berasal dari kapur surga. Itulah kemudian tiga uswah hasanah Nabiullah Ibrahim dalam pengorbanan, dalam kehidupan keluarga, pengorbanan secara harta, dan bahkan rasa peduli kepada sesama, yang itu merupakan adalah bagian dari hakikat atau esensi dalam melaksanakan ibadah haji, di mana pada melaksanakan ibadah haji kita butuh pengorbanan secara harta, raga, jiwa, keluarga dalam melaksanakan, tidak lain hanya karena untuk melaksanakan perintah Allah, ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Itu mungkin saja yang bisa kami sampaikan karena waktunya terbatas nih. Sebenarnya kalau dibahas secara detail lagi ini masih banyak, kita bahas tentang ihram, bahas tentang sa'i dan lain sebagainya. Mungkin di lain waktu kita akan menjelaskan lebih lengkap atau lebih jelas tentang ibadah haji dan hikmah dan faedah dari rukun-rukun haji, wajib haji dan lain sebagainya. Ini tentang hanya sebuah pengorbanan yang harus kita persembahkan kepada Allah sebagai bentuk cinta dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaznya atas ilmunya pagi hari ini, di mana kita bisa mengetahui tentang begitu eratnya ya cerita kurban dengan ibadah haji, yang membuat kita semua itu sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah mutlak, semuanya adalah persembahan dan wujud bakti kepada Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Perkataan Sunan Budaya ingkang satu kinurmatan mengatakan kalau wau ingin menikah cahaya ningati ingkang sampun katuraken dening Ustaz Badrun, ingin menikah ilmu tentang pengorbanan, ilmu tentang keikhlasan, dan ilmu-ilmu yang terkandung pada rukun-rukun ibadah haji. Oke, salajengipun wilujeng midhangetaken adicara candhaipun.
2: Mekaten adicara cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal tabu nemenjang Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara. Poro kedang jembatan kaca Bromo dipun tamtokaken siap nyambut wisatawan ing mongso perainan sekolah akhir Juni 2016. Katamtom kasebut dipun tengarani kanti tapa asto perjanjian sewa aset barang milik negara BMN antawisipun Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTNBTS kalian CV Sinergi Permata Semesta anggota The Lawu Group binangka pengelola. Panapa astanan prajanjen katindakan ing aula kantor BBTNBTS wekdal dinten Kamis 11 Juni 2016. Pakarian sasarengan menika kasebat dados dasar ngoperasiaken salah setunggaling destinasi wisata ingkang inggal lan digadang-gadang soho nambah daya tarik kawasan Bromo. Kepala BBTNBTS Rudianto Cahyonugro menatelaken bilih mongso sewa aset linampah sadangunipun gangsal tahun biwit 11 Juni 2016 hingga 12 Juni 2017. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Mekaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: back, padahal dikit lagi finishing.
1: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
0: I got some problems too, sir.
1: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
2: Ih, sister nih bisa aja.
0: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
1: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
3: Yes, sir, we are sorry.
1: That's good, keep it up.
4: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: 7. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal Tabo Pitu Enjang Radio Republik Indonesia Malang Berobat Suara Budaya Nusantara. Progatang PT Kereta Api Indonesia Persero Daop Songo Jember nargetaken panutupan salah setunggaling perlintasan liar kereta api ingkang tasih aktif wonten ing jalur Leces Malasan Kabupaten Probolinggo wekdal warsa 2016 menika. Jangka kasebut dipun tindakaken kagem nanjakaken kaslametan perjalanan kereta api sisan damel ngendak resiko kecelakaan wonten ing perlintasan sebidang. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop Songo Jember Cahyo Widiantoro ngendikan inggo madyanipun warsa 2016 piyambakipun sampun nutup 11 ngantos dening gangsal 12 titik perlintasan liar ingkang sumebar wonten ing wilayah operasional Daop Songo Jember. Saking jumlah kasebat 3 titik mapan wonten ing Kabupaten Jember, 7 titik mapan wonten ing Kabupaten Banyuwangi, 1 titik wonten ing Kabupaten Probolinggo. Sawetawis menika kagem Kabupaten Probolinggo tasih kasiso 1 perlintasan liar ingkang dados prioritas panutupan warsa menika. Inggih menika ing jalur Leces Malasan. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Mekaten Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.